0: Mula Pak, tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
8: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak, kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
4: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
4: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
10: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
11: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
12: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi pancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen, Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11. 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, Kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PFI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Trasle Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
3: Terima kasih Brigadir Trasle Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Tubuh kita memiliki organ-organ yang secara alami menjalankan fungsi detoksifikasi atau membuang zat-zat sampah dari dalam tubuh. Organ itu bekerja sebagai tim dan menjalankan jadwal penyerapan dan pembuangan zat-zat yang tidak berguna dari dalam tubuh yang terjadi sepanjang malam. Mulai pukul 21 sampai 23 adalah saat pembuangan zat-zat racun di bagian sistem antibodi, misalnya kelenjar getah bening, dan aktivitas yang baik adalah membuat suasana tenang seperti mendengarkan musik, duduk santai, atau beraktivitas relaksasi. Kemudian pada 23 sampai 1 dini hari, proses pembuangan racun pada hati atau liver. Dan kegiatan yang terbaik saat seperti ini adalah tidur pulas. Kemudian jam 1 sampai jam 3 dini hari adalah proses pembuangan racun pada bagian empedu. Dan kondisi tercapai saat tidur pulas. Kemudian dari jam 3 sampai dengan jam 5, proses pembuangan racun pada paru-paru. Terjadi batuk hebat pada jam-jam ini, dan bagi penderita batuk, sebab proses pembersihan kotoran mencapai saluran pernafasan. Dan pada jam-jam ini, tidak dianjurkan meminum obat batuk agar tidak menghambat proses pembuangan kotoran. Lalu jam 5 sampai dengan jam 7, proses pembuangan racun pada bagian usus besar, dan bagi mereka yang pencernaannya normal, biasanya akan BAB atau buang air

0: harus dipastikan bahwa organ tubuh kita dalam keadaan sehat atau fit. Apabila organ tubuh kita tidak sehat atau sakit, ginjal, hati, usus besar tercemar oleh zat racun atau toksin, radikal bebas mengganggu sel-sel tubuh kita, maka pembersihan dan pengeluaran zat sampah atau racun tidak optimal. Untuk membantu kerja organ tubuh kita dan meningkatkan stamina dan vitalitas organ tubuh kita, perlu melakukan detoksifikasi atau detox.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, satu poin informasi untuk Anda masih dari peristiwa kebakaran yang di mana sebanyak 84 jiwa terdampak kebakaran di kawasan Jalan Nakula Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Dan sebanyak 84 jiwa tersebut wajib meninggalkan area bekas lokasi kebakaran mulai hari Senin ini pendengar. Jadi mereka tidak diperbolehkan kembali untuk menempati kawasan tersebut karena tidak ditemukan kejelasan mengenai dasar atau hubungan kontrak tempat tinggal di lokasi. Dan juga Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Agung Laksmi Saraswati mengatakan 84 jiwa tersebut merupakan warga terdampak yang telah didata Dinsos berdasarkan by name by address. Dan juga menurut Laksmi, Dinsos Denpasar juga sudah melakukan asesmen dan penelusuran terhadap keberadaan warga di lokasi. Dan dari hasil penelusuran tersebut pendengar, tidak ditemukan kejelasan mengenai dengan siapa warga tersebut memiliki hubungan kontrak untuk menempati kawasan tersebut. Maka dari itu pendengar, atas kondisi tersebut, warga terdampak diminta meninggalkan area bekas lokasi kebakaran dan kembali kepada keluarga masing-masing. Jadi mereka sudah tidak diperbolehkan lagi pendengar untuk tinggal di kawasan tersebut. Itu dia pendengar, satu informasi dari peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Nakula Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat, yang tentunya informasi ini saya lansir juga dari nusabali.com. Dan pastinya pendengar, kami juga masih akan temani ruang dengar Anda di pukul 9.05 nanti. Kami akan hadirkan Denpasar pagi hari ini sesi dialog pagi dengan topik melestarikan Sastra Suci melalui Utsawa Dharma Gita 2026. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar unggahan foto dari akun Instagram Singa Nusantara berisi klaim program medical check-up gratis atau program pemeriksaan kesehatan gratis yang disertai screening DNA disebut sebagai bagian dari pandemi jilid 2. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turn Back Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci program pemeriksaan kesehatan gratis PKG screening DNA ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan dari laman resmi Kementerian Kesehatan dengan judul Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis pada April 2025. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis atau CKG merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Program ini mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025 dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Dilansir dari Kemenkes, jenis pemeriksaan dalam program tersebut juga masih disesuaikan dengan kelompok usia dan faktor risiko kesehatan. Beberapa layanan yang diberikan antara lain pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, kesehatan mata, kesehatan gigi, serta pemeriksaan lain untuk mendeteksi penyakit secara dini. Kemenkes tidak mencantumkan screening DNA sebagai bagian dari pemeriksaan rutin dalam program cek kesehatan gratis. Jadi pendengar tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai pandemi jilid 2 yang dikaitkan dengan program cek kesehatan gratis. Narasi tersebut tidak memiliki dasar fakta dan cuma teori konspirasi. Program cek kesehatan gratis pendengar merupakan program pemerintah untuk mendukung deteksi dini serta pencegahan penyakit. Faktanya, program cek kesehatan gratis merupakan program pemerintah untuk mendukung deteksi dini dan pencegahan penyakit. Jadi unggahan berisi klaim cek kesehatan gratis itu agenda pandemi jilid 2 adalah konten yang menyesatkan.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 5,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini sesi dialog pagi dengan topik melestarikan sastra suci melalui Utsawa Dharma Gita 2026 yang tentunya Anda juga bisa simak melalui laman Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga pastinya melalui FM 105,2, 100,9, 99,5 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya pendengar untuk sesi dialog pagi hari ini akan dipandu oleh rekan saya Ayu Rini. Tapi sebelum itu pendengar kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
6: Utsawa Dharma Gita UDG 2026 adalah festival atau ajang perlombaan nyanyian suci keagamaan Hindu yang bertujuan untuk melestarikan seni sastra suci, nilai-nilai spiritual, serta warisan budaya bangsa. Tujuan dan makna, pertama melestarikan sastra, menjaga kelestarian teks dan tradisi lisan keagamaan. Kedua, memahami kitab suci, meningkatkan pemahaman nilai luhur kitab suci Weda. Ketiga, pendidikan karakter, membangun spiritualitas dan karakter generasi muda. Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita 2026. Pertama, tingkat Provinsi Bali atau UDG ke-33 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 sampai 16 September 2026 di UPTD Taman Budaya Provinsi Bali dengan mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma serta menghadirkan inovasi baru berupa seminar Dharma Gita pada tanggal 15 September 2026. Kedua, tingkat Kabupaten Kota diselenggarakan pula di berbagai daerah seperti Kabupaten Badung, Kota Denpasar untuk menjaring duta terbaik dari tingkat anak-anak hingga lanjut usia.
7: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam dialog Denpasar pagi ini di mana hari ini kita akan membahas topik terkait melestarikan sastra suci melalui Utsawa Dharma Gita 2026. Dan selama 1 jam ke depan pendengar, kita akan berbincang bersama dua orang narasumber di mana keduanya saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita sapa ada Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Igede Arum Gunawan SAG MAG. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Arum.
8: Om Swastiastu Bu Ayu.
7: Terima kasih banyak Pak Arum sudah hadir di studio pagi Niki. Dan pendengar kita sapa juga ada Guru Besar sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwo Denpasar Profesor Dr. Trandes Imade Surade MA. Om Swastiastu, selamat pagi Prof. Surade.
9: Om Swastiastu, pagi Bu Ayu.
7: Terima kasih rayu. Banyak Rayu Prof. Dan kita akan membahas topik yang sangat menarik Prof. Surade dan juga Pak Arum, bagaimana upaya pemerintah Provinsi Bali untuk melestarikan sastra suci melalui Utsawa Dharma Gita, apalagi tahun ini sudah menginjak yang ke-33. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan Utsawa Dharma Gita ini, saya ingin mengetahui dari Prof. Surade maupun Pak Arum, sejatinya apa sebenarnya Utsawa Dharma Gita ini dan mengapa ini menjadi hal krusial yang diangkat oleh pemerintah Provinsi Bali khususnya dalam upaya pelestarian sastra suci. Diawali dulu dari Pak Arum dari Dinas Kebudayaan, kemudian dilanjutkan Prof. Surade, silakan.
8: Baik, terima kasih. Senang sekali pada pagi hari ini kami mewakili Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bisa berbicara sekaligus mensosialisasikan tentang pelaksanaan Utsawa Dharma Gita yang akan kita laksanakan nanti mulai tanggal 11 September sampai dengan tanggal 16 September di Taman Budaya Provinsi Bali. Mungkin nanti sejarah dan lain sebagainya niki Pak Prof Surade yang akan banyak bercerita karena beliau adalah guru saya sekaligus beliau mengetahui betul bagaimana perkembangan Utsawa dari awal sampai akhir. Tapi kalau kami dari pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan selaku pemegang kebijakan seperti itu memandang bahwa Utsawa Dharma Gita ini adalah bagian upaya penting dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali. Jadi kebudayaan Bali ini tidak hanya berbicara tentang kesenian, tidak hanya berbicara tentang upacara, ritual, dan hal-hal yang bersifat fisik atau material. Tetapi kebudayaan Bali ini sejatinya dibentuk oleh nilai-nilai luhur yang bersumber dari susastra-susastra suci Hindu. Dalam karena agama Hindu merupakan roh atau jiwanya kebudayaan Bali ini. Dan ajaran agama Hindu itu termanifestasikan dan terdokumentasikan dalam berbagai literatur ataupun sastra-susastra suci Weda. Dalam hari ini yang tersimpan dan sudah di dinusantarakan ya, dan sudah mengakar betul di Bali. Maka dari itu ini bagian penting, jadi menjaga roh, menjaga jiwanya. Maka dari itu melalui visi pembangunan Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Bapak Wayan Koster dengan Bapak Wakil Gubernur Bapak Giri Praste, jadi sektor kebudayaan merupakan hulunya pembangunan Bali. Jadi kebudayaan menjadi program prioritas pertama dalam pembangunan di Provinsi Bali. Kadar itu perhatian pada pelestarian kebudayaan yang salah satunya adalah melalui Utsawa Dharma Gita ini menjadi perhatian serius dari Bapak Gubernur. Nah, kemudian Utsawa ini bagi pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali merupakan salah satu media pelestarian, pengembangan, sekaligus pemajuan kebudayaan. Jadi dalam strategi pemajuan kebudayaan itu ada pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan akhirnya nanti pembinaan berkelanjutan. Jadi Utsawa ini lengkap, paket komplit begitu Bu. Pelestariannya ada, pengembangannya ada, pemanfaatannya sampai pembinaan berkelanjutan. Hal ini terbukti dari pelaksanaan Utsawa Dharma Gita di Provinsi Bali ini terus berlanjut. Nah, hanya saja memang di tingkat kabupaten kota yang akhir-akhir ini kami lihat mulai menurun Pak Prof pelaksanaannya. Mungkin karena satu anggaran yang diefisiensi. Nah, tetapi harapan kami kabupaten kota jangan terputus seperti halnya kami di Provinsi Bali. Nah, melalui kesempatan ini Pemprov Bali ingin tetap memposisikan dirinya sebagai teladan bagi pemprov-pemprov lain yang memiliki kantong-kantong umat Hindu. Kami ingin tetap menjadi rujukan, menjadi teladan dalam pelaksanaan Utsawa Dharma Gita. Jangan sampai nanti sumbernya, inspirasinya ini meredup begitu. Kami tetap ingin menjadi teladan. Maka dari itu Pemprov Bali dengan segala keterbatasan, segala kekurangan yang dimiliki tetap berupaya optimal menyelenggarakan Utsawa di tingkat provinsi dan mengirim duta terbaiknya di tingkat nasional. Dan kita selalu berupaya untuk mengikuti seluruh kategori yang tahun ini ada 11 cabang, ya, ada 11 bidang yang dilombakan dan 37 kategori. Ini untuk kami di Pemprov Bali. Dan nanti pun kami ke nasional itu kita ikuti semua, semua cabang dan semua kategori. Ini sebagai bentuk komitmen nyata Pemprov Bali dalam upaya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020. Demikian.
7: Yeah, terima kasih Pak Arum, di mana Pak Arum menekankan tadi ini akan berlangsung dari tanggal 11 sampai 16 September di Taman Budaya, dan ini juga menjadi upaya penting untuk pemajuan kebudayaan Bali. Sehingga Bali jangan sampai redup, ini adalah sumbernya di Bali sendiri.
8: Betul.
7: Jangan justru di Bali yang meredup seperti itu.
8: Dan nah, mungkin tambahan sedikit lagi, ini acara yang terbuka untuk umum, jadi bukan acara eksklusif. Jadi kami harapkan masyarakat juga bisa datang mengapresiasi, kan kita menonton, sehingga anak-anak juga bersemangat. Ini seperti pesta seni, jadi utsawa ini juga terbuka untuk umum. Masyarakat Bali kami undang juga untuk menonton jalannya acara utsawa ini. Itu Bayu.
7: Dari Pak Arum, kalau dari Prof Surada seperti apa Prof utsawa Dharma Gita ini? Mengapa ini menjadi hal penting? Di mana disebutkan oleh Pak Arum tadi bahwa ini menjadi pemajuan kebudayaan Bali.
10: Terima kasih atas waktu yang diberi kepada saya, dan Om Swastiastu, Rajeng Matindu, dimanapun berada, terutama yang sebagai peserta ikut dalam utsawa Dharma Gita. Nah, jadi utsawa Dharma Gita sesungguhnya itu kan, kalau utsawa itu lomba, ya, lomba Dharma Gita gitu kan. Nah, Dharma Gita ini semenjak tahun 70-an dari Pak Gubernur Prof. Mandra, ini cerita dari salah satu dari timnya itu Pak Gede Sure, ini adalah rumusan yang mana merumuskan di dalamnya dengan kata Dharma Gita. Jadi Dharma Gita itu adalah nyanyian keagamaan Hindu, ya, nyanyian keagamaan Hindu. Di dalamnya ada Sekar Agung, Sekar Madya, Sekar Alit. Sekar Alit itu adalah geguritan. Jadi karya sastra yang menggunakan bahasa Bali. Geguritan itu ada pupuh, ada 10 pupuh yang diwarisi di oleh leluhur kita di Bali. Kemudian ada Sekar Madya, kidung. Kidung dengan wiletannya dan lain-lain itu. Jadi yang digunakan, dimanfaatkan oleh umat Hindu seperti apa yang disampaikan oleh Jero Arum tadi, bahwa nafas jiwa dari budaya itu adalah agama Hindu. Jadi kidung, setiap ada upacara keagamaan itu kidung, kidung disertai kidung sesuai dengan upacaranya. Kemudian ada Sekar Agung. Sekar Agung itu mulai dari sloka. Sloka itu menggunakan bahasa Sanskerta yang banyak tertulis di dalam literasi-literasi yang diwaris oleh leluhur kita di Nusantara ini, di Bali sekarang, di lontar-lontar. Nah, kemudian ada Palawakya. Palawakya itu adalah cerita prosa yang disebut sebagai prosa liris, jadi membaca teks prosa itu dinyanyikan. Ya, kalau dulu namanya budru, ya, budru setiap ada upacara pancayatnya, terutama di pitriyatnya, adalah orang membaca budru. Jadi tidak lengkap upacara itu tidak jika kenapa? Tidak di, disertai dengan
8: pembacaan budru.
10: Nah, sehingga budru ini atau Dharma Gita itu tidak saja sebagai pengiring upacara, tetapi bagian integral dari upacara itu. Itu bagian integral dari upacara itu. Nah, kemudian ada kakawin. Kakawin itu dengan berbagai jenis wiramanya, dengan manfaatnya masing-masing liatnya itu. Nah, inilah yang dilestarikan oleh pendahulu-pendahulu kita dengan rumusan diberi nama Dharma Gita itu tahun 70-an itu. Nah, yang sehingga mulai saat itu, bahkan sebelumnya banyak ada lomba-lomba yang sifatnya tingkat lokal. Banjar, desa gitu, lalu dirumuskan dengan nama Dharma Gita, lalu mulailah muncul apa itu Dharma Gita seperti apa yang saya sebutkan tadi, ada sloka, ada kakawin, ada palawakya itu, kemudian ada geguritan, ada kidung. Nah, inilah ranah Dharma Gita zaman, sehingga terus berkembang, berkembang tahun 80-an, 86 itu mulai ditilik seperti apa yang disampaikan oleh Jero Harum tadi. Tidak Bali saja, umat Hindu kita banyak ada di luar, seperti di Mataram, seperti di Kalimantan, di Jawa dan lain sebagainya. Good, cuma sifatnya terbatas masih. Ikut lomba, lalu lomba itu yang dilombakan. Ya, kenapa orang Jawa bisa ikut? Karena literasi ini bukan milik, bukan warisan Bali milik saja. Orang Bali saja, karena ini dari abad 9 itu ditulis loh di Jawa, dan ini leluhur kita punya di Jawa. Cuma di Bali diwariskan, diperbanyak. Kenapa? Karena dimanfaatkan. Perbanyak, ditulis ulang lagi itu. Lalu dipelihara ini. Pelihara, orang banyak pesantian muncul, banyak setiap ada upacara pesantian wadir. Dia menyebabkan dianggap penting oleh leluhurkan. Kalau tidak dibuatkan wadah seperti itu akan punah dia. Itu lalu ada lomba sampai sekarang sudah menjadi tingkat nasional yang ke-15. Salah. 15 yang nanti tahun 2027. Nah, sekarang di Bali gimana? Di Bali itu mulai tahun 80-an itu, kalau enggak salah sayang, setiap tahun dilombakan utsawa ini. Utsawa itu lomba artinya. Jadi ada membaca kekawin, ada pelawakil, dan sampai sekarang sudah menjadi 11 cabang. Tidak saja kekawin seperti apa yang saya sebutkan, tapi ikut juga Dharma Wacana. Dharma Wacana bahasa Bali, Dharma Wacana bahasa Inggris. Kalau untuk kita di Bali ini. Jadi untuk apa? Untuk ngajarkan kebudayaan bahasa. Bahasanya. Karena kita punya bulan bahasa. Sehingga semua terjemahan yang dalam utsawa itu dibahasa Balikan.
8: Dibahasa Balikan, ya,
10: betul. Dibahasa Balikan, wajib itu. Ini Pak Gubernur punya, wajib.
8: Wajib.
10: Sehingga temanya, tema utsawa juga mengikuti tema
8: tema pembangunan
10: tahun ini,
8: Pemprov
10: tahun
8: Bali.
10: Sehingga misal Atma Kertih kan.
8: Atma Kertih.
10: Jadi kita ini mengikuti tema, sehingga menjadi satu visi.
8: Visi, dia. Betul.
10: Itu di Bali. Nah, terus pesertanya dari kabupaten kota. Kalau dulu, setiap kabupaten itu memilih peserta itu lomba dulu.
8: Di desa.
10: Di tingkat, tingkat kecamatan. Dulu, karena saya ikut dari tahun 19-an ikut. Ya, ikut meskipun jadi juri dulu, sangat tahu. Dan semara. Gitu. Ya, ada dirukung oleh tetua-tetua kita. Betul. Yang ada di pedesaan itu. Beliau-beliau itu tanpa diberikan honor, mohon maaf nih. Beliau asal sudah dipanggil, datang beliau.
8: Betul-betul.
10: Beliau paling-paling aturnya nasi bungkus saja. Itulah semangat leluhur kita, orang tua kita. Artinya, kembang Bali terus peminatnya banyak. Tidak ada, kalau utsawa tidak ada ikut, siapa bilang? Jadi, dan setelah Dharma Wacana, ada sekarang Dharma Wiwada, debat. Debat agama ini, kita kan, debat agama. Kemudian ada menghafal, menghafal untuk melatih kecerdasan anak-anak itu, ada menghafal sloka, membaca sloka, menghafal sloka. Itu kan? Nah, itu kemudian ada sekarang yang baru, ada storytelling,
8: Dharma
10: Charita.
7: Dharma Charita.
10: Jadi anak ini, kelas anak-anak ini. Yes. Jadi anak menampilkan cerita-cerita yang ada di daerahnya masing-masing dengan storytellingnya ini. Jadi ini keunikannya. Dan ini nasional. Jadi Bali mengikuti terus. Gitu. Nah, cuma itulah seperti apa yang saya sebutkan tadi, pesertanya semakin tahun semakin berkurang. Jadi tidak ada, cuma beberapa kabupaten saja yang mengadakan utsawa, memilih seperti apa yang saya sampaikan, seperti Badung,
8: Tabanan,
10: Negara.
8: Jembrana.
10: Dan Jembrana. Kemudian ada juga, mohon maaf ya, sedikit saja ikut, karena alasannya klasik, tidak ada anggaran. Padahal pesertanya banyak potensinya banyak. Gitu, bahkan sekarang ada yang dulunya sebagai dedengkotnya ke kawin tidak hadir sekarang dengan alasan tidak ada
7: anggaran. Berarti anggaran juga menjadi salah satu faktor di mana Prof. Surada dan Pak Arum menyebutkan tadi ini sangat penting, sangat krusial, peminatnya juga banyak. Namun terkendala anggaran.
10: Anggaran. Saat ini kebetulan saya sebagai ketua Widya Sabe provinsi sebelum lomba kami mengadakan pembinaan tim kami di provinsi datang ke kabupaten kota. Disitulah diceritakan kepada kami, disampaikan oleh Ketua Widya Sabe Kabupaten Kota, LPDG, seperti itu. Ya, kasihan, padahal peserta banyak, potensinya luar biasa. Nah, semoga ke depan dengan adanya acara ini, pejabat-pejabat kita, jadi yang megang pulsi itu, supaya seimbang lah. Jadi jangan kebudayaan ini maju, kebudayaan lain itu, padahal dharma kita, itu adalah kan membaca literasi, membaca referensi yang ada. Untuk apa dibaca? Pertama untuk lestari.
8: Betul, betul.
10: Kedua untuk memahami apa yang ada di dalamnya. Makna apa yang ada di dalamnya. Misalnya kalau kekawin, sloka dan lain-lain itu kan intinya ada tiga hal yang ada. Ada tatwa, filsafat, teologi agama. Ada tentang etika, seperti sara samusayu dan lain sebagainya. Ada tentang acara keagamaan. Tiga hal minimal, kemudian mengatur hal-hal yang lain yang terkait dengan aktivitas keagamaan yang ada di Bali khususnya. Itu sebenarnya, kalau ini tidak terpelihara, regenerasi kita tidak ikut berperan di dalam, lalu gimana nanti estafet ini? Akan putus dia. Kalau sudah putus ya pelan-pelan akan hilang dia. Kalau hilang ya lenyap.
8: Betul.
10: Seperti itulah. Oleh karena itu kita tidak bisa menyerahkan begitu kepada regenerasi kita, kita harus berbuat bersama-sama sesuai dengan ruang yang kita miliki saat ini.
8: Betul.
10: Kami misalnya, saya sebagai Widya Sabe, saya ikut berbuat sekemampuan yang saya miliki untuk melestarikan ini. Apalagi umat Hindu sekarang, Pak Ibu perlu sampaikan, kita sekarang di Nusantara ini, di Indonesia ini sudah 38
8: provinsi
10: yang akan ikut Kursawa tahun 2027. Bali bagi mereka menjadi tolak ukurnya. Sementara Bali sekarang saya tahu persis sudah begini ya, goyang sudah, sudah goyangnya. Jadi, nah itu, oleh karena itu pemerintah harus turun tangan dalam hal ini kalau ingin menyelamatkan visi kebudayaannya.
8: Betul.
10: Lewat agama Hindu ini. Kalau tidak, ya siap-siaplah akan punah. Sementara yang di luar itu mulai bangkit. Mereka mulai pembinaan berkala terus reguler ya, mengundang narasumber-narasumber yang memang mampu dalam bidang itu sekarang. Karena mereka, nah sementara di Bali sudah mulai sudah mulai goyang. Goyang sementara dari tahun ke tahun itu Stungkare Bali terus menjadi juara umum termasuk dengan modal begitu semangat anak-anak. Ya, betul anak-anak. Nah, oleh karena itu perlulah untuk memotivasi regenerasi kita. Terutama berikanlah kompensasi apa penghargaan sebagaimana dilakukan oleh Kabupaten Bandung, luar biasa itu, saya ucapkan terima kasih itu. Memperhatikan nah sekedar ya yang dapat juara nasional apalagi itu berikanlah sehingga untuk memotivasi mereka untuk melanjutkan apa yang mereka pelajari. Kalau tidak ada yang rungu sebagaimana atlet-atlet olahraga kan, kalau atlet olahraga belum turun sudah disambut ini sementara ini juara satu nakon sing ada. Ini juru harum nih dulu apa namanya peserta kami ini dan terus juara satu nakon sing ada. Syukur beliau sekarang di kebudayaan terus tingkat tahu asli di sana. Oh gini cara aja benar agak ada nakon bidang kita.
7: Inge sorry ini kau
8: Prof. Betul Pak Prof.
7: Prof Surada.
10: Ini buktinya ini juru harum ini. Saya peminanya dulu.
8: Iya betul.
10: Beliau kok setiap apa yang diberikan kepada beliau pasti juara. Ya dan udah orang disiplin betul ini. Ya, saya tidak muji di depan memang gitu. Saya punya siswa dulu memang begitu. Cuma itulah sudah ada nakon. Udah aja kita aja bangga.
7: Ya. Prof Surada dan Pak Arum. Kita ketahui bahwa ini sangat krusial seperti itu justru anggarannya yang kurang. Nah, seperti apa Pak Arum, kalau dari Dinas Kebudayaan sejatinya strateginya ini apalagi tahun 2027 disebutkan Prof. Surade tadi ada 38 provinsi dan Bali menjadi acuan. Seperti apa nanti strategi dari Dinas Kebudayaan untuk memunculkan bibit-bibit yang memang ahli, katakanlah memang mencintai sastra-sastra suci ini sehingga tidak gregetnya saat Utsawa Dharma Gita saja.
8: Iya, pertama kalau kita di Pemprov Bali sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prof. Surade dulu, memang perhatian pada juara para pemenang nih ke memang sangat minim gitu. Apalagi Pak, saya juga salah satu korbannya dulu. Ya, karena apa, mungkin salah satunya adalah tidak dijembatani berbicara dengan pimpinan tertinggi, kan gitu. Nah, tapi di Pemprov Bali dan Bapak Gubernur punya komitmen besar para juara yang akan berlaga nantinya di tingkat nasional, terlebih mereka akan mendapatkan juara itu akan mendapatkan bonus, dan itu sudah dirancang mekanisme itu mulai tahun ini karena pelaksanaan Utsawa tingkat nasional kan tahun 2027 mendatang. Jadi mekanisme insentif yang diberikan untuk anak-anak kita duta Provinsi Bali nantinya yang dapat juara itu sudah disiapkan mekanismenya mulai tahun ini. Kemudian untuk lembaga yang membina, dalam hal ini adalah Widya Sabe, ini yang memang dari Pemprov milik Provinsi Bali saja yang memiliki Widya Sabe ini, yang menjadi cikal bakal lahirnya Lembaga Pemajuan Dharma Gita sekarang di tingkat nasional dan setiap provinsi ada. Jadi kita di Bali ada dua lembaga yang membidangi Dharma Gita, ada Widya Sabe dan LPDG. Nah, untuk Widya Sabe ini juga dirancang mekanisme anggarannya agar bisa optimal dalam melakukan pembinaan, mempersiapkan kontingen. Jadi kami di Pemprov Bali secara SDM kebudayaan yang akan menjadi peserta maupun menjadi pembina itu kami jamin itu sudah unggul, ya sudah unggul. Kemudian selanjutnya kami akan merancang mekanisme untuk insentifnya. Jadi niki anak-anak pasti kita tanggung keberangkatan dan lain sebagainya, kita tanggung optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi untuk insentif, nah ini adalah kebijakan Bapak Gubernur yang memang sedang kita godok bersama sehingga niat baik Bapak Gubernur ini bisa benar-benar sampai pada anak-anak. Dan ini adalah motivasi bagi mereka-mereka nanti generasi berikutnya. Karena pada awalnya saya pun begitu, beli ngidang ke Sulawesi, ngidang ke Jawa, ragu pidan kemu, gitu. Awalnya seperti itu karena kita melihat senior-senior kita, melihat Pak Prof, wih sekarang terbang ngajar seloko di sini, terbang nih, ragu pidan ini, ragu harus selag malu melajah. Sebenarnya begitu motivasinya kami semua para penekun Dharma Gita ini adalah melihat senior kami yang semangat, kita pun termotivasi untuk menjadi beliau di suatu saat masa depan nanti. Nah, jadi kami pun ingin menjaga semangat itu tetap terawat. Maka dari itu salah satunya adalah kami dukung dengan penganggaran. Dan kedepannya mungkin kami harus perlu dalam diskusi-diskusi kami perlu adanya surat edaran Gubernur Bali yang akan diedarkan kepada kabupaten kota untuk mewajibkan setiap kabupaten kota melaksanakan Utsawa sebelum dikirim ke provinsi. Karena jika sudah ada surat edaran langsung dari Bapak Gubernur kepada kabupaten kota, itu rasanya ada juga menjadi dasar dari kabupaten kota untuk melaksanakan dan menilai kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan dan dianggarkan secara khusus melalui peraturan daerahnya, regulasi di daerahnya kabupaten kota masing-masing. Jadi SE Gubernur ini tentang pelaksanaan Utsawa Dharma kita di tingkat kabupaten kota maupun provinsi ini sejatinya selaras juga dengan apa yang dilakukan dalam bulan bahasa Bali. Ya, karena dulu-dulu bulan bahasa Bali tidak semua kabupaten kota melakukan, Kenten. Tapi setelah diberikan instruksi secara tegas oleh Bapak Gubernur, akhirnya serempak semua kompak melakukan itu. Nah, jadi mungkin kami akan melakukan hal yang sama sekaligus melakukan pendekatan-pendekatan melalui dinas kabupaten kota, dinas kebudayaan di kabupaten kota, agar benar-benar mengawal pelaksanaan Utsawa Dharma Gita ini. Seperti itu.
7: Nggih, nika dari Pak Arum bahwa nantinya akan ada surat edaran begitu. Prof. Surada di mana masing-masing kabupaten kota akan diwajibkan
8: melakukan
7: untuk melakukan Utsawa Dharma Gita dulu
8: di tingkat kabupaten kotanya.
7: Benar-benar ada bibit unggul yang dikirim terseleksi ke provinsi, seperti itu. Nah, kalau dari Prof. Surada melihatnya seperti apa? Apakah ini juga menjadi alasan kabupaten kota tidak mengirim duta-duta yang terbaik nya karena memang tidak memiliki bibit untuk mengikuti di tingkat provinsi? Sebutkan saja yang justru banyak mengirimkan ada negara Jembrana, Badung seperti itu, dan yang lebih sedikit dikatakan tadi ada Bangli, seperti itu. Seperti apa, Prof. Surada?
10: Pertama, pengalaman saya terlibat di berbagai hal ini. Satu, di bulan bahasa juga terlibat, dan di Utsawa juga. Kalau bisa saya usulkan kepada Dinas Kebudayaan atau Bapak Gubernur, supaya Utsawa ini minimal samalah matanggarannya dengan bulan bahasa Bali. Nah, kedua, apa yang sudah sampaikan oleh Jero Harum tadi, supaya ada semacam instruksi lah dari Pemda Bali kepada kabupaten untuk mewajibkan sebagaimana di bulan bahasa.
8: Betul.
10: Kalau menurut saya tidak tidak ada hal yang lain ya. Kalau dari segi tingkatan Utsawa dengan bulan bahasa, kalau Utsawa ini kan menasional ya.
8: Menasional.
10: Kalau bulan bahasa kan hanya
8: regional
10: di Bali,
8: Bali saja.
10: Bali saja. Dan ini seperti apa yang disampaikan, kita menjadi contoh loh.
8: Iya.
10: Oleh umat Hindu daerah-daerah yang ada di luar Bali itu, kita, bagaimana Bali supaya bisa slogan seperti Bali, bagaimana dan lain-lain. Nah, sementara kita di Bali ini ada kabupaten yang punya anggaran semangat, ada yang sama sekali tidak seperti di Bangli, di Bleleng itu sama sekali. Padahal Pak Gubernur dari sana kan sudah diinstruksikan oleh Pak Gubernur, dan saya langsung turun ke ini seperti itulah. Nah, kalau bisa, dan jangan kalau bisa lagi harus disamakan dengan bahasa, bulan bahasa, karena ini nasional. Dan seperti apa yang saya sampaikan, ini akarnya loh.
8: Betul.
10: Akarnya ini, sastra ini, kalau ini tidak dilestarikan, tidak dilanjutkan oleh generasi kita, maka mana ada bulan bahasa?
8: Betul.
10: Kan mana ada PKB gitu kan? Betul. Ini dasarnya ini. Syukur juga kita diwarisi oleh leluhur kita lengkap. Menurut saya lengkap itu. Mau cari pedoman untuk jadi apa? Jadi balian, kita punya literasinya. Jadi apa? Jadi tukang, kita punya. Itulah lengkap kita. Dan kita pelihara sampai saat ini dari abad ke-9 kan.
8: Betul.
10: Terpelihara dan masih terus begitulah cara leluhur kita melestarikan. Kenapa kita sekarang dengan sudah ada masa berbeda, zaman berbeda, IT juga berbeda. Kan itu pengetahuan sumber sekarang meluas, justru kita mundur-mundur daripada zaman dulu. Bertapa orang loh membuat lontar tuh di hutan, membuat lontar enggak ada. Sekarang sudah ada laminating, sudah ada begini, sudah ada. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak dimanfaatkan untuk melestarikan? Ini oleh karena itu, satu saran saya, anggarannya ditingkatkan. Kemudian peserta regional kita kan Jero Harum, mungkin Tiang ini lebih tua, sekian tahun saja sudah tidak bisa apa-apa. Lalu siapa yang akan melanjutkan
8: estafet?
10: Siapa yang akan melanjutkan? Kalau tidak ada peserta lomba saat ini yang mencintai
9: kebudayaannya. Menurut yang seperti itu.
7: Inggih, baik. Terima kasih Prof. Surada dan juga Pak Arum. Sebelum kita lanjut perbincangan kita, pendengar, kita simak pesan yang satu ini.
11: Halo, saya Maharani. Jadi saya adalah mahasiswa program studi pendidikan seni drama tari dan musik. Jadi menurut saya usaha dan magita ini memang sangat penting untuk kita lestarikan, karena ini merupakan sastra suci yang di dalam kegiatannya ini memuat, yang akan membuat generasi muda itu lebih mengenal dan memahami ajaran yang terkandung di dalam sastra keagamaan. Jadi bukan hanya sekadar mengikuti perlombaan, tapi juga kita belajar bagaimana sih menjaga warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
12: Halo, perkenalkan, nama saya Ayu dari Badung. Menurut saya, pelestarian sastra suci perlu dilakukan secara berkelanjutan. Utsawa Dharma Gita 2026 bisa menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai sastra suci kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap dipahami, digunakan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
7: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Rini, dan masih ada dua narasumber di studio saat ini, ada Profesor Surada dan juga Pak Arum Gunawan. Tadi kita sudah dengar komentar masyarakat tadi yang sebagian besar merupakan generasi muda, di mana seharusnya memang pembinaan dilakukan sejak dini seperti itu untuk menumbuhkan bibit-bibit yang memang mencintai susastra-susastra suci Hindu seperti itu. Nah, kalau dari Prof. Surada dan juga Pak Arum melihatnya seperti apa generasi muda saat ini untuk mengikuti sastra katakanlah usaha Dharma Gita ini, dan memang pemerintah Provinsi Bali kan ada kategori-kategori yang mengikuti, ada tingkat anak-anak, ada juga remaja dan dewasa. Dewasa seperti apa sejatinya generasi muda yang memang kita ketahui suka yang modern, suka hal yang praktis seperti itu. Silakan Pak Arum dilanjutkan Prof. Surada.
8: Baik, untuk tahun ini pada penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita ke-33 tingkat Provinsi Bali itu ada 331 orang peserta yang mengikuti untuk 11 cabang dan 37 kategori lomba. Nah, dari 37 kategori lomba itu sebagian besar memang menyasar kategori anak-anak dan remaja. Maka dari itu bisa dikatakan hampir 80% itu pelibatannya adalah generasi muda, Pak Prof. Anak-anak dan remaja. Dan dewasa pun, ini dewasanya masih dewasa muda, Bu, ya. Jadi belum sampai 40 tahun sekali. Rata-rata di bahkan masih di 30-an ya, rata-rata dewasanya 40 tahun ke bawah. Jadi bisa dikatakan ini peserta Utsawa Dharma Gita ini adalah sebagian besar

0: menjaga ekosistem yang sudah terpelihara sejak dulu nih ke. Nah, karena kalau kami sendiri metode pembinaan di zaman sekarang ini tidak bisa lagi seperti zaman dulu istilahnya kalau dulu kan monoton gitu ya, kaku gitu ya. Ini anak-anak sekarang perlu santai, kenten, dan jangan ditakut-takuti dulu. Yeah. Kalau kami dulu kan memang benar-benar nak pingit nih sakral ini, karena memang kita lingkungan kita semua seperti itu. Nah, sedangkan anak-anak kita sekarang lebih enak ke handphone mereka kan, maka kita harus buat suasana menyenangkan dulu dalam latihan. Maka kita bentuk dulu teman-teman sejawatnya, kemudian umur yang lebih dekat untuk membina. Jadi ada istilahnya tutor sebaya dulu untuk memberikan metode melatih mereka. Kemudian keberadaan para senior atau para sepuh itu sekarang kan Tut Huri Handayani sebagian besar untuk memperbaiki yang keliru. Maka suasana belajar Dharma Gita ini perlu diberikan penyegaran-penyegaran untuk menjaga semangat anak-anak muda. Nah, sekarang pun metode ini yang sebenarnya menurut kami perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan sehingga antusias anak-anak muda itu tetap terjaga. Sekarang masih banyak juga di daerah-daerah berulang susah mencari bibit, susah mencari ini. Menurut kami rasanya tidak susah, Pak. Tapi sekarang tergantung gimana mau Niki seniornya atau pengelingsir Niki turun ke bawah untuk melihat atau bahkan membentuk. Kalau pengalaman kami di daerah itu kami membentuk, Pak. Jadi kalau yang mau Dharma Gita dari awal itu sulit karena memang lingkungannya tidak ada berdharma gitu gitu. Kita akui di zaman sekarang ini keluarga yang bisa berdharma gitu itu langka sekali, bisa dihitung dengan jari. Kalau zaman dulu Niki kan banyak keluarga-keluarga yang nyastre, yang kinten mesanti itu banyak dulu. Sehingga kami dari lahir pun sudah, dari kecil pun sudah biasa mendengarkan. Nah, di zaman sekarang keluarga terdekatnya sudah jarang di lingkungan mengenal Dharma Gita, sehingga kita wajib membentuk, membibit dari awal. Maka dari itu sekarang metode membentuk dan membibit ini yang perlu kita rumuskan dengan baik sehingga menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi generasi, khususnya anak-anak. Dan kami pun ketika membentuk bibit-bibit ini memang harus lebih sabar ya, dan lebih apa ya, lebih sering mengingatkan, lebih sering mencontohkan, dan membuat mereka itu diselingi dengan bermain, diselingi dengan bercanda, diberikan cerita-cerita. Itu lebih efektif menurut lebih efektif, kami. Jadi seperti itu.
1: Dari Pak Arum bahwa memang ini cukup banyak, 331 peserta. Nanti hampir 80% merupakan generasi anak muda. Dan kita ketahui generasi muda saat ini memang suka yang modern, suka yang praktis. Dan sebaiknya disarankan oleh Pak Arum tadi metode pengajarannya lebih fresh seperti itu. Nah, kalau dari Prof. Surada melihatnya seperti apa, Prof?
2: Saya sangat setuju. Jadi kalau dulu waktu saya kecil kan kita dikelompokkan, datang jam segini boleh banyak. Gitu. Sekarang karena dengan kondisi seperti sekarang, rasanya sulit, tetapi tidak mungkin. Kita manfaatkan teknologi yang ada, dan saya sudah sering lakukan waktu kemarin, bulan Juli kemarin. Kami pembinaan usaha di Jayapura dengan daring. 3 hari, ya Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari, dan mereka memanfaatkan waktu pembinaan itu seperti membina langsung kita. Sehingga anak-anak juga regenerasi kita tidak terbebani. Betul. dipaksakan harus datang. Hadir. Sementara mereka ada waktu ke sana ke sini, ada les dan macam-macam kan, sehingga bisa diikuti di mana mereka posisinya. Jadi kita manfaatkan, tidak masalah loh. Dan kemudian kita bisa meninggalkan

0: kesan. Kalau dulu kan waktu latihan, waktu saya kecil itu paling direkam dengan tip yang besar. Ya. Sekarang dengan HP saja, dengan WA saja sudah bisa kayak kirim. Berikan teori, kemudian kirim ini contohnya. Kalau mereka benar-benar latihan, seperti pengalaman tahun 2020 dapat juara dia di Surakarta gitu.
1: Ya,
0: padahal kita tidak pernah ketemu langsung.
2: Itu latihannya justru secara daring aja.
0: Iya. Jauh gimana? Itu kan itulah. Jadi manfaatkan itu sehingga bisa menekan biaya. Seperti tambahan kemarin kan daring mereka. Ini ke video ketua video sambelnya. Jadi daring hanya tambahannya melakukan usaha daring gitu. Ya, mudah-mudahan nanti terhimas di kabupaten lain dengan tidak itu jangan anggaran itu dijadikan satu patokan. Tapi penting harus ada anggaran. Jadi bisalah dengan cara jalan lain manfaatkan sehingga regenerasi kita, anak-anak kita, remaja kita lebih fresh dia.
1: Fresh, betul.
0: Tidak terpaksa.
1: Betul, betul.
0: Harus datang sampai jam sekian. Mereka sementara mereka ingin kesana
1: ini ingin sini,
0: kan
1: terbebani. Betul.
0: Itu salah satu untuk memotivasi mereka. Dan nyatanya teman-teman umat-umat anak-anak di luar, remaja kita di luar itu semangat-semangat. Kenapa saya bisa semangat? Dapatnya apa buktinya mereka dapat juara, juara 2, juara 3, juara harapan 1. Padahal kita tidak pernah ketemu gitu. Kita kebetulan saya di bidang seloka, kita latih seloka. Dengan daring kita kirim rekaman. Mereka betul-betul nih suaranya begini, caranya begini, caranya. Ini sudah saya lakukan. Nah sehingga sebenarnya tidak menjadi masalah saat ini itu.
1: Betul.
0: Karena apalagi nanti bisa lewat video call dan itu kan bisa. Sehingga gimana ekspresinya waktu ini kira-kira video call kan. Itu, nah itu yang saya dapat sudah lakukan. Jadi tidak teori saja dan berhasil. Yang penting ada niat ketulusan untuk belajar. Buat kelompok-kelompok, kita tentukan waktu. Waktu mereka, kita harus mengalah seperti apa yang disampaikan oleh pembina tadi, kita harus sabar. Gitu. Nggak benar, seperti dulu, nggak boleh. Nggak bisa. Kita harus sabar. Jadi, kita harus menghargai waktu mereka.
1: Betul, Pak
0: untuk Prof. Mereka latih. Nah, begitu mereka sudah berhasil, dapat juara, dan lainnya, otomatis mereka niatnya dalam hatinya
1: semakin
0: tanpa disuruh datang hadir dia cari guru gitu. Itu pengalaman saya itu.
1: Betul, betul, Pak.
0: Jadi begitulah caranya mudah-mudahan dan ini harus sebagai tanggung jawab kita pada hari ini untuk mengestafetkan kepada generasi berikutnya. Kami di Bidya Sabo banyak merekrut juri-juri yang muda-muda, salah satunya beliau yang muda-muda sehingga yang muda melatih yang muda akan
2: lebih nyambung
0: ya daripada yang tua itu. Jadi nah kita yang tua mundur sebagai pembina,
2: sebagai
0: penasehat, tetap yang pelaksananya yang sumuran dengan mereka. Ada beberapa kabupaten yang sudah melaksanakan itu. Yang juara satu seloka nasional kemarin disuruh sekarang membina seloka. Itu kan sumuran mereka. Paling-paling jaraknya 2 tahun, 3 tahun kan memang bahasa mereka melatih dengan yang dilatih kan lain daripada kita kan.
1: Betul.
0: Seperti itulah salah satu cara untuk merekrut. Kan itu?
1: Betul.
0: Merekrut untuk memanfaatkan mereka melestarikan apa yang diwaris oleh leluhur kita.
2: Seperti ini kebaik. Terima kasih Prof. Surada dan juga Pak Arum. Niki nampaknya kita sudah hampir mendekati 1 jam berbincang. Sebelum kita lanjut di sesi yang terakhir, kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak pesan yang satu ini.
3: Ya, selamat pagi Pak Kadis. Berkaitan dengan melestarikan sastra suci melalui Utsawa Dharma Gita di 2026 ini, khususnya di Kabupaten Klungkung, Pak, bagaimana Dinas Kebudayaan memaknai pelaksanaan Utsawa Dharma Gita sebagai upaya melestarikan sastra suci sekaligus memperkuat dari pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai keagamaan dan budaya Bali, Pak?
4: Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi kami di Kabupaten Klungkung dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung sebagai leading sektor yang memfasilitasi dan membidangi terkait dengan pelaksanaan usaha utara Megide, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan usaha utara Megide yang kita lakukan di Kabupaten Bukung, kami sudah mempersiapkan dan akan mengikuti semua kegiatan usaha utara Megide, yaitu terdiri dari 7 yang dilombakan seperti Dharma Wacana, Dharma Gita, Pembacaan Sloka, Paluwakya, Kekawin, Kidung, dan Geguritan. Jadi itu semua kita sudah mempersiapkan. Kita juga sudah bekerja sama dengan Widya Sabe, kemudian juga Listibia yang membantu kita di dalam melakukan pembinaan kepada semua peserta, yaitu dari anak anak-anak, kategori anak-anak, remaja, dan dewasa. Kita sudah mempersiapkan semuanya tersebut. Kemudian secara teknis pelaksanaan, kita juga berharap agar bagaimana tujuan dari Utsawa Dharma Gita tidak hanya sebagai perlombaan, tetapi lebih pada bagaimana sebagai bentuk pelestarian dari nilai-nilai budaya yang ada yang sudah kita warisi, sehingga nanti bisa terus terpelihara, kemudian terus bisa terwarisi kepada generasi yang akan datang, seperti itu.
3: Baik, kalau dari saat ini Pak, kan memang kita sudah amati adanya perkembangan teknologi atau perubahan tentunya dari minat generasi muda. Dari Dinas Kebudayaan, apakah ada strategi Pak yang dilakukan agar Dharma Gita ini tetap relevan, diminati, dan juga bisa diwariskan secara berkelanjutan Pak Kadis?
4: Kalau kita di Dinas Kebudayaan sudah tentu mendorong dan memfasilitasi, dan kita menstrategikan dengan cara lebih banyak melakukan pembinaan, kemudian menginformasikan. Memang betul bahwa dengan teknologi semua bisa saat sekarang ini bisa diakses dengan cepat, bisa diketahui dengan cepat, tetapi harus juga dengan ada tuntunan, harus juga dengan ada yang memfasilitasi dan membimbing mereka. Sehingga kita berharap nanti ke depan kami juga nanti mempunyai sebuah program ke depan bagaimana pelaksanaan usaha yang kita akan lakukan. Sebelumnya itu kita lakukan pembinaan-pembinaan kepada generasi-generasi muda seperti itu. Jangan sampai dengan teknologi yang gampang diakses saat sekarang ini, memang betul, tapi tidak sesuai dengan rambu-rambu seperti itu.
2: Baik, pendengar, itu tadi wawancara dari rekan Larasati bersama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung. Dan Pak Arum juga Prof. Surade, di sesi yang terakhir ini bisa ditekankan terkait dengan melestarikan sastra suci melalui Utsawa Dharma Gita, hal-hal apa yang krusial harus dilakukan sehingga memang masyarakat juga menjadi subjek untuk mensukseskan dari upaya pemerintah dalam pelestarian sastra suci Hindu. Silakan dari Prof. Surade terlebih dahulu, kemudian ditutup oleh Pak Arum. Silakan.
0: Terima kasih kepada penginsir, jadi tokoh-tokoh terutama Dharma Gita yang ada di Bali, terutama ngiring sarengin, jadi bersama-sama ngelestariang, ngeurdiang apa yang diwarisi oleh leluhur, terutama dalam bidang Dharma Gita, sehingga anak-anak regenerasi kita bisa memahami pertama, kemudian bisa menyenangi dan bisa melanjutkan apa yang diwarisi, sehingga kita memiliki beban tugas untuk menyambung, bukan memutus gitu ya, untuk menyambung ke regenerasi berikutnya. Oleh karena itu, manfaatkan apa yang ada saat ini dengan teknologi yang ada saat ini untuk menyasar mereka, untuk memotivasi mereka. Tentu tidak bisa dengan tanpa dibarengi, disubsidi oleh pemerintah. Tentu itu sangat penting karena pemerintah yang mengkoordinir, membiayai dan lain sebagainya. Utsawo ini bukan hanya untuk lomba, untuk kepentingan lomba lalu dapat juara lalu selesai, tetapi utsawo ini pelestarian ini adalah untuk menindaklanjuti aktivitas keagamaan terutama yang terkait dengan yatnya. Jadi orang belajar mekawin, orang belajar mekidung itu bukan untuk menyasar lomba, tetapi untuk ngayah, untuk dipersembahkan kepada ide betara, leluhur dan lain sebagainya. Karena dharma kita itu perannya adalah pertama adalah mengandung makna-makna pengagungan, keagungan yang kuasa dan leluhur. Kedua, dharma kita itu secara pribadi adalah melatih pranayama. Jadi ini adalah bagian daripada yoga. Jadi melatih pranayama, kalau dulu orang belum mengenal yoga, mereka melatih pranayama itu dengan mekidung yang panjang-panjang itu, ngulet itu, sehingga otomatis kesehatan terpelihara. Kalau kasarnya, tidak ada orang yang senang bernyanyi lalu bau mulutnya akan ini, tidak ada, karena ini sudah ini dia sirkulasinya. Itu contoh zaman dulu kan. Nah kemudian yang ketiga, dharma kita itu tidak hanya sebagai pengiring atau istilah kami sering desa itu pangnya rame ya, bukan, tetapi bagian integral dari pada yatnya itu. Makanya di dalam geguritan Pati Jelamit kan disebutkan, jadi jika weda kurang maka inilah yang menyambung, jika sloka mantra sulingih kurang maka sloka inilah pesantian, inilah yang menyambung, dan gitu kan. Kekurangan-kekurangan itu bisa di lengkapi dengan kidung ini, dengan dharma kita ini. Itu sebenarnya teorinya. Nah oleh karena itu kalau saya menyitir di Rig Weda lagi di Mandala 10 itu kan ada, jadi orang yang mampu melakukan kirtanam, ya demikian juga di Bhagavatam Purana. Jadi kirtanam itu adalah persembahan suara. Jadi persembahan suara itu untuk melengkapi persembahan bunga, buah dan ada. Makanya ini dinyanyikan untuk mendapatkan sari suara. Kalau dalam Brihadaranyaka Upanishad kan ada ayasya anggirasa, sari-sari perasaan itulah yang dipersembahkan untuk mengimbangi sari-sari buah, bunga yang ada di Canang maupun di Banten. Itu sebenarnya. Itu. Jadi tidak sekedar bernyanyi ae-ae gitu untuk rame, tidak. Itu oleh karena itu, mari bersama-sama pemerintah, terutama Dinas Kebudayaan, inspektornya, untuk memberikan ruang anak-anak kita, generasi kita, memfasilitasi untuk mau mengikuti, melestarikan, melanjutkan apa yang diwarisi oleh leluhur, terutama di dalam dharma kita. Demikian, iring pengisi sarang sami, sane sampun iring di tiang ayah, seraina-raina peniki tanpa mebayah gitu, untuk ngelanturang ring dharma kita puniki kepada khususnya sepunika pinunas di tiang sarang sami. Gunakan sisa hidup niki kadi umur di tiang niki untuk melanjutkan melestarikan, mentransfer kepada regenerasi kita.
2: Baik, terima kasih Prof. Surada, dan dilanjutkan Pak Arup, silakan Bapak.
1: Pada intinya kami dari Pemprov Bali mengajak seluruh lapisan masyarakat Bali bersama-sama hadir dan mengapresiasi, belajar bersama dalam kegiatan Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 yang akan dipusatkan nantinya di Taman Budaya Provinsi Bali mulai tanggal 11 sampai dengan 16 September 2026. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk hadir, kita belajar, kita mengapresiasi, dan itu tidak hanya sebagai hiburan atau tontonan semata, tetapi juga menjadi tuntunan untuk kita semua. Mudah-mudahan kami mohon doa restu seluruh masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat agar kegiatan ini berjalan sukses, yang nantinya tidak hanya melahirkan duta kita ke tingkat nasional, tetapi sebagaimana harapan Pak Prof tadi, anak-anak kita yang menjadi juara dalam Utsawa ini bisa meneruskan kebudayaan dan mengabdikan kompetensi yang dia miliki untuk ngayah, untuk mengajengkan budaya dan agama. Demikian Ibu Ayu.
2: Inggih, terima kasih Pak Arum dan juga Prof. Surade untuk pagi ini dalam Dialog Denpasar pagi ini. Dan pendengar, demikian Dialog Denpasar pagi ini kita membahas terkait dengan melestarikan sastra suci melalui Utsawa Dharma Gita 2026. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
8: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena pada hari Senin ini ya, hari yang cukup gloomy ya, mendung-mendung gini, tadi pagi juga sudah hujan. Tapi senang sekali Lili akan menemani Anda di Denpasar siang ini pendengar bersama dengan Bang Wandi ya, nanti sampai pukul jam 3 sore. Dan pendengar pastinya kami masih akan menghadirkan untuk Anda ragam program acara. Nanti juga pada pukul 11 akan kami hadirkan untuk Anda program pengaruh utamaan gender dan inklusi bersama Bali Sruti. Dan Lili juga akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan dan juga ragam informasi yang menarik untuk Anda pastinya. Dan pendengar, untuk mengawali informasi kita di Denpasar siang ini, kami sudah terhubung dengan rekan PMI yaitu Bu Mega yang akan menyampaikan informasi seputar ketersediaan darah dan juga informasi seputar kegiatan donor darah. Kepada Ibu Mega, silakan informasi Anda.
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Senin 7 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 124 kantong, golongan darah B, 177 kantong, golongan darah O, 190 kantong, dan golongan darah AB, 3 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Dinas Pekerja Umum, di Jalan Beliton nomor 2 Puputan Denpasar, di jam 9 pagi. Kemudian kita buka gerai juga di lapangan Bajir Sandi Renon di pagi hari di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Selasa 8 September 2026. Yang pertama kita berada di Five Lumen Retreat Bali di jam 10 pagi di jalan di Banjar Adat Baturning di Mambal Abian Semal. Kemudian di Haris Hotel Galeria di jam 9 pagi dan di Sumitra Sanur Hotel di jam 9 pagi. Dan sore hari kita buka gerai juga di lapangan Bajir Sandi Renon di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penate. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
7: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga beberapa informasi kegiatan donor darah yang bisa Anda ikuti. Mungkin bagi Anda yang sudah waktunya untuk mendonorkan darah ya, silakan segera untuk membantu sesama kita juga. Dan pendengar, nanti pada pukul 10 lebih 10 nanti kita juga akan hadirkan untuk Anda program Halo RRI tentunya bersama saya dan juga Bang Wandi. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda pendengar sesaat lagi setelah satu lagu dari Rahmania yang berjudul It's Amazing.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
6: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
7: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
8: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
9: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
1: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
6: Ya, halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar kembali lagi ya, ditemani di dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami selalu hadir untuk Anda, pendengar di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 hingga 11 WITA nanti. Anda bisa sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda, atau apa yang sedang terjadi di sekitar lingkungan Anda, mengenai fasilitas umum, atau kejadian-kejadian apa, boleh disampaikan kepada kami, pendengar. Anda bisa sampaikan kepada kami melalui layanan telepon di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781230. Dan spesial di hari ini, pendengar di Halo RRI, Lili tidak sendiri ya, karena Lili juga akan ditemani oleh beberapa rekan saya. Ada Bang Wandi ya, dan juga nanti ada Caca yang akan menemani Anda di Halo RRI kali ini. Dan di Halo RRI kali ini kita akan membahas beberapa topik ya, sambil menunggu nanti ada beberapa pendengar yang mau sharing juga boleh. Nanti kita akan membahas beberapa persoalan yang sedang terjadi tidak hanya di Bali tapi juga di Indonesia ya pendengar, karena memang di saat ini, di akhir tahun ini ya, bisa kita bilang ada beberapa kejadian yang ini cukup menyedihkan juga untuk kita semua. Ada beberapa kejadian bencana alam yang terjadi, salah satunya adalah beberapa kebakaran yang mana ini banyak sekali terjadi di Bali ya, yang mana ini pastinya banyak buat kerugian gitu ya, kerugian materi. Nanti juga akan kita sampaikan informasi kira-kira di mana saja terjadi kebakaran di beberapa hari ini. Dan nanti kita juga akan membahas mendengar mengenai erupsi dari Anak Krakatau yang mana ini berdampak ya terhadap penerbangan. Penerbangan akhirnya harus delay bahkan hingga cancel, dan ini juga berdampak di beberapa penerbangan yang ada di Bandara Ngurah Rai. Nanti akan kami sampaikan untuk Anda informasinya pendengar, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar kami masih menantikan ya untuk Anda yang mau menyampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda. Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0361-222-161 atau bisa melalui WhatsApp kami kalau mau chat juga boleh sekali di nomor 089-678-123-830 ya. Sampaikan keluhan Anda mengenai layanan publik, fasilitas umum, atau apapun yang ada di sekitar Anda yang sedang terjadi juga boleh ya sharing-sharing sama kami. Ditunggu sampai nanti pukul 11.00 WITA. Nah, pendengar di hari ini di Halo RRI kali ini ya, saya tidak sendiri tentunya. Hari ini spesial karena akan ditemani oleh dua orang. Ini ada Bang Wandi dan juga ada Caca, tamu spesial kita pada siang hari ini. Mau nyapa dulu kali ya. Halo Bang Wandi.
1: Tamu. Serius tamu. Sih, perasaan setiap Senin.
0: Loh, kan harus layaknya okay. Tamu gitu loh.
1: Oke. Okay. Minumnya ada nggak ya?
0: Ya itu bawa sendiri kan? Oh.
1: Biasanya tamu dikasih nih.
0: Oh iya, nanti kita beli di kantin ya.
1: teh serai ya, benar.
0: Ramuan.
1: Andalan.
0: Iya. Nah, Suandi udah sarapan belum?
1: Udah dong.
0: Udah ya. Nah. Tadi kita udah di belakang ya
1: makannya.
0: Dagang
1: suhunya udah lewat belum? Oh udah di timur kan?
0: Iya. Oke. Terus hari ini juga ada Caca. Halo Caca.
2: Halo Kak Lili.
0: Gimana? Udah sarapan belum tadi?
2: Udah kakak. Kak Lili gimana?
0: Ya? Udah tadi bareng sama Mas Wandi di belakang. Oke, jadi hari ini ya kita bertiga akan membahas nih. Ada beberapa memang kejadian gitu ya yang terjadi khususnya di Bali. Tapi nanti kita juga akan bahas beberapa kejadian yang terjadi di luar Bali juga ya. Yang mana ini memang menjadi kekhawatiran juga bagi masyarakat. Bisa dibilang akhir tahun ini nih agak dar-der-dor ya.
2: Betul banget.
0: Iya kan.
1: Nah, kayaknya setiap tahun deh kayak gitu.
0: Selalu kalau ada bulan berbernya iya, gitu.
1: Kalau flashback atau lihat berita-berita sebelumnya itu bencana itu jelang-jelang Agustus, September, November bahkan sampai Desember. Nah, iya. Itu harus hati-hati ya.
0: Iya, harus hati-hati dan bahkan hari ini tadi juga udah hujan ya dari pagi ya. Kalau di rumahnya Mas Wandi sama Caca hujan enggak tadi?
1: Kalau di dalam rumah enggak kayaknya ya, di luar baru. Tapi enggak tahu sih.
0: Enggak tahu karena tidur ya. Kalau Caca gimana di rumahnya hujan enggak
2: pagi tadi? Hujan deras sih Kak, dari pagi sekitar jam 6 gitu.
1: Emang di mana rumahnya Caca?
2: Di Sesetan Kak.
1: Oh iya, kalau Sesetan.
2: Sempat mikir enggak bakal masuk.
1: Sama dengan Gung Bayu.
0: Waduh,
1: Sesetan.
0: Iya. Hujan ya di daerah
1: hujan, tapi sebelum pasar. Hujan mampir ke toko roti yang terkenal itu di rumah Gung Bayu.
0: Makanan mulu ya Mas. Tapi gak apa-apa ya, maksudnya hujan-hujan dikit yang penting gak terlalu panas gitu. Karena kan dari BMKG ini juga sudah memprediksi kalau musim kemarau kali ini kan cukup panjang gitu ya. Apalagi banyak sekali terjadi kebakaran.
1: Iya benar.
0: Nah jadi ini mungkin hujan ini juga berkat ya dari Tuhan supaya biar gak panas gitu. Nah benar. Dan ini juga ada beberapa kebakaran yang terjadi beberapa hari terakhir. Di mana aja Mas Wandi?
1: Ada di lumayan banyak ya ini, tapi kalau yang terkenal itu yang paling lumayan ini di Abian Semal ya. Di Abian Semal itu Jumat tanggal 4 September kemarin ada gudang cat Altiner di Abian Semal, Bandung. Itu menghanguskan gudang milik ada PT Warnata atau apa gitu. Kerugiannya itu mencapai kurang lebih loh ya ini 2 miliar.
0: Wow.
1: Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
0: Oke, tetap syukur harus bersyukur ya. Tetap harus bersyukur. Walaupun ya sedih ya, nyesek ya dengan kerugian segitu. Ya. Oke. Terus ada di mana lagi?
1: Ini nanya, di mana lagi ada?
0: Ya, Caca tahu enggak di mana lagi?
2: Kalau ya aku dapat itu ya Kak, ada juga nih sekolah-sekolah ternyata yang kena yang ada di SD Negeri 4 Tianyar Barat nih.
1: Oh iya, benar.
2: Dan itu terjadi hari Sabtu itu Kak. Dan masih banyak sih tempat lagi kayak tempat pemanggangan ayam gitu juga ada kena kebakaran.
1: Itu bukan kebakaran nggak? Emang lagi bakar ayam?
0: Nggak.
1: Oh bukan. Mungkin emang kebakaran.
0: Beneran. Abis bakar ayam gitu. Terus
1: bisa jadi.
0: Mungkin ya. Kita belum tahu sih untuk kronologi lengkapnya ya. Dan tadi juga tadi Caca udah bilang ada di SD Negeri 4 Tianyar Barat. Ini kayaknya kejadiannya juga malam hari ya. Hari Sabtu di Karangasem ini cukup besar juga apinya, tapi memang penyebab kebakarannya ini masih belum diketahui, jadi masih diselidiki juga. Terus tadi juga ada di Klungkung ya kalau yang pemanggangan ayam ya.
2: Iya, benar Kak.
0: Nah ini juga lumayan besar juga apinya, apalagi ditambah panas ya, jadi mungkin makin membara gitu apinya ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Benar banget, Kak.
0: Terus ada lagi ini di Gianyar ya, Mas Wandi ya.
1: Mm-mm.
0: Ini juga kebakaran, yang gudang rongsokan ya.
1: Ya, itu di Jalan Gunung Lampu yang di Gianyar ya. Di sebelah timurnya Pertamina itu.
0: Ya. Oh, iya.
1: Pernah di sana.
0: Kayaknya pernah lewat sih ya kayaknya ya.
1: Jadi itu membakar apinya itu membakar area setempat juga menghanguskan 2 unit mobil di dalamnya. Oh, untuk kerugian materi tidak dijelasin sih, cuma lumayan ya kalau udah dihitung 2 mobil ya.
0: Iya, wah gitu. Itu lumayan gitu ya. Dan memang waktu itu juga ada gudang rongsokan juga udah banyak yang terbakar juga gitu ya. Karena kan memang mereka punya barang-barang yang mudah sekali terbakar gitu. Api jadi cepat merembet juga kan.
1: Iya, makanya emang gak boleh ya sembarangan untuk bakar di daerah rongsokan itu. Karena bisa jadi ada api yang walaupun masih kecil ternyata ketiup angin dia semakin besar dan dia merembet ke barang-barang rongsokan yang mudah terpercik api kemudian membakar gitu kan. Kayak yang di Sunset itu ya, Sunset Road itu.
0: Iya, bahkan yang di Sunset Road itu sampai beberapa hari masih nyala lagi apinya ya kan.
1: Itu mirip yang di sini ya, di jalan
0: yang mana
1: di
0: itu?
1: Daerah Renon itu ada di belakang dekat kantor BPJS. Itu juga pernah kejadian itu lama
0: padamnya
1: gitu. Sama di ini kan tempat TPA kita di Suung. Terulang lagi gitu. Itu
0: iya benar, dan ini memang tapi kita harus mengapresiasi loh para pemadam kebakaran ya BPBD
1: ya.
0: Juga ini mereka lagi kerja keras banget nih, apalagi di musim kemarau kayak gini ya. Makanya mungkin aduh pokoknya keren banget sih ya kalau ngelihat para damkar itu.
1: Iya, dan makanya kita harus kalau ada hal-hal yang misalnya oh ini kebakaran ya, itu pasti orang sekitar panik ya. Nah kita harus berusaha tidak panik walaupun sebenarnya ya nggak mungkin nggak panik, tapi kita harus bisa mengontrol kemudian dia kita bisa menelpon damkar gitu.
0: Iya benar, makanya penting gitu. Banget juga kita tuh di rumah, di kantor, bahkan di mobil itu punya apar alat ya. Ya punya apar itu ya. Nah, jadi kalau misalkan pemadamnya nggak langsung datang gitu kan, masih butuh proses kan.
1: Iya.
0: Jadi masih bisa memadamkan dulu secara mandiri gitu ya.
1: Kalau damkar itu biasanya orang-orang pada mudah itu nelpon ke 112 ya.
0: 112.
1: Nah, tapi itu kan kayak operator khusus semua ya, kayak ada damkar, Pusdalop, BPBD, kemudian ada layanan darurat. Damkar Badung juga di situ. Nah, itu nanti diarahkan gitu loh. Ada kebakaran di daerah Denpasar. Oke, baik, kami akan sambungkan. Atau bisa minta nomor teleponnya gitu. Karena saya pernah juga
0: pengalaman
1: gitu.
0: Pengalaman ya.
1: Pengalaman ular, ular.
0: Oh iya, tapi Caca belum tahu tuh. Mas Wandi punya pengalaman apa?
1: Ular. Masih videonya tadi malam itu bersih-bersih folder gitu. Ternyata
0: teringat kembali juga dengan ular itu.
1: Kemarin juga makan di salah satu di Tengkuk Mar Barat itu yang ada sawah-sawahnya itu.
0: Tengkuk Mar Barat yang ada sawahnya.
1: Joglo lah, joglo. Sebut lagi. Itu pas lagi makan mau bayar, ular katanya.
0: Serius?
1: Kan, iya, dan tapi besarnya hampir mirip.
0: Oh, deket sawah soalnya ya, tapi ya.
1: Iya, karena
0: deket
1: sawah.
0: Ya wajar gitu, sih, wajar. Gak kaget tapi juga sebenarnya.
1: Dan itu banyak orang yang yang mungkin bisa nanganin ya. Kalau kemarin tuh saya di dalam itu terus ada bayi, repot kan ya. Jadi panggil aja
0: intinya damkar menyelesaikan semua masalah gitu ya.
1: Benar.
0: We stand for damkar. Oke, okay. Kalau ini kan soal kebakaran ya, ini banyak sekali terjadi di Bali khususnya. Tapi semoga dengan adanya hujan di setiap pagi ini jadinya nggak apa ya, nggak panas-panas banget gitu ya. Jadi juga kebakarannya nggak banyak terjadi lagi gitu. Semoga ya, semoga kita ambil positifnya aja. Nah nanti kita juga akan bahas ini masalah bencana yang sedang ramai sekali diperbincangkan di mana-mana di media sosial.
1: Bencana alam ya.
0: Iya, bencana alam ini ada erupsi dari anak Krakatau ya. Ini cukup mengerikan.
1: Loh.
0: Anaknya.
1: karena yeah. ibunya dulu tahun 18 berapa gitu yang meletus.
0: Iya
1: gitu.
0: Itu Mas Wandi udah lahir belum?
1: Ya, belum.
0: Belum ya. Soalnya kalau saya sama Caca juga pasti belum lahir sih.
1: Ini kayaknya ini nih.
0: Ya, nggak saya... belum lah ya, itu lama banget soalnya. Lama, itu tuh di tahun 1883.
1: Iya, tapi kan emang waktu itu masih masa-masa penjajahan ya. Gitu. Jadi,
0: iya betul.
1: Dan itu dentumannya atau efek ininya itu apa asapnya itu sampai ke beberapa negara loh.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sampai luar negeri ya. Wah, luar itu negeri. Itu emang apa bencana yang sangat dahsyat ya di kala itu dan ini juga ada kalau tadi ibunya ini ada dari anaknya, anak Krakatau ini mengalami erupsi yang mana ini berdampak juga kepada beberapa bandara dan juga sekolah ya. Dan nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tapi kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari Tulus yang berjudul Ruang Sendiri.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo.
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak.

0: Ya, halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar masih di program Halo RRI, kami masih nantikan ya bagi Anda yang ingin berbagi bersama kami untuk menyampaikan informasi dan juga masalah pelayanan publik Anda. Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0361-222161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Dan masih bersama dengan saya, Bang Wandi, dan juga Caca di program Halo RRI siang hari ini. Tadi kita sudah bahas ya soal kebakaran, beberapa kebakaran yang terjadi di Bali memang cukup banyak ya, dan ini juga berdampak dengan adanya musim kemarau yang berkepanjangan saat ini. Dan ini juga ada salah satu bencana alam yang terjadi, yang mana ini sudah sangat ramai diperbincangkan karena ini sudah berdampak kepada aktivitas masyarakat ya, yaitu adalah erupsi Anak Krakatau ya, Mas Wandi dan juga Caca. Dan ternyata ini berdampaknya luar biasa loh, sampai ada 8 bandara yang ditutup ya.
1: Dan, berarti berapa kota itu? Kan kalau Jakarta aja 2 bandara. Terus Bandung. Nah, kemudian
0: terus
1: tadi
0: Lampung ya.
1: Lampung.
0: Terus Bengkulu.
1: Bengkulu juga. Ya, lumayan.
0: Gitu, pokoknya ini sangat berdampak lah pokoknya ya. Apalagi kalau dunia penerbangan udah kena tuh, aduh. Orang jadi mau kerja, yang mungkin lagi liburan, akhirnya tertahan gitu ya. Dan ini benar-benar di luar apa ya? Pasti di luar rencana gitu kan. Dan memang erupsi Anak Krakatau ini sudah terjadi sejak Jumat malam di 4 September 2026 ya. Bahkan ada dentuman keras juga yang terdengar, kemudian lava pijar dan juga abu vulkanik, yang mana ini membuat Anak Krakatau ini berstatus level 3 sekarang atau siaga. Dan memang sebaran abu vulkaniknya ini udah bergerak jauh gitu ya, mengikuti arah angin, bahkan sampai di Jakarta dan Bandung itu di rumah-rumah warga, di mobil-mobilnya itu udah ada debu.
1: Debu. Itu keinget waktu Sinabung meletus kan kemarin juga, sebelumnya berapa hari sebelum Krakatau Sinabung. Itu kalau dari Sinabung ke rumah saya itu kayak dari Tabanan Bedugul, nama di Medan tuh namanya Delitua. Itu debu-debunya juga sampai ke rumah, jadi mobil atau kendaraan tuh yang di luar itu kena. Dan kita emang diwajibkan pakai masker.
0: Iya, betul.
1: Kalau bisa emang 2 lapis ya, atau ada masker khususnya kan, itu lagi yang bagus apa ya, masker yang bagus tuh
0: N apa gitu ya kayaknya ya.
1: N apa ya?
0: Nah itu lupa.
1: Iya. Itu emang apa, kalau ke masker kayak tadi malam nih ada pendengar kita Teh Dinda, itu di Bogor juga kena kan. Kena dampaknya. Enggak tahu Santi juga kayaknya ya.
0: Oh iya, coba nanti kita tanya ya.
1: Jadi Teh Dinda ini info kalau dia udah mengurangi untuk kegiatan di luar, ya kebanyakan di rumah. Jadi penting-penting aja, itu pun dia pakai masker dan double. Dan beberapa ternyata karena permintaan masker banyak, akhirnya harga maskernya lumayan mahal.
0: Wow. Gitu. Jadi kayak mengulang masa COVID nggak sih ini?
1: Benar.
0: Kalau gitu. Kalau Caca asalnya dari mana Caca?
2: Dari Sumatera Utara.
0: Sumatera Utara ya.
1: Ternyata Medan juga dia.
0: Iya. Oh sama aku. Ya. Oh oke. Okay. Berarti satu ini ya. Tapi kalau di Medan sendiri ikut terdampak nggak sih sejauh
1: kalau
0: ini?
1: Sekarang
0: enggak ya.
1: Enggak. Paling asap yang kebakaran di Riau itu terdampak.
0: Oh
1: gitu.
0: iya benar. Gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang Indonesia ini lagi diuji banget nggak sih?
1: Benar.
0: Ya. Kemarin kebakaran belum selesai, kemudian ada lagi gitu kan, yang dimana ini berdampaknya tuh nggak cuma di tempat gunungnya, tapi sampai kemana-mana gitu ya.
1: Yeah.
0: Apalagi ini udah sampai ke ibu kota, kebayang nggak sih kalau ibu kota terhenti tuh, aduh wah. Terdampak banget lah gitu pokoknya ya.
1: Tapi abu vulkaniknya itu ternyata alhamdulillah nggak terlalu banyak mengarah ke kepulauan kita, Sumatera atau juga Jawa tadi. Tapi lebih ke samudranya, ke laut.
0: Oh,
1: ya, syukurnya begitu ya.

0: Ya, sehingga banyak apa? Kalau misalnya keseluruhan larinya ke Pulau Sumatera atau juga Jawa tadi, udah benar-benar ya
1: Waduh.
0: gelap gulita
1: Iya,
0: gitu.
1: karena kan memang akibat dari Soekarno-Hatta yang ditutup ya, ini akhirnya ada sejumlah bandara yang sudah disiapkan sebagai pilihan nih apabila maskapai melakukan pengalihan penerbangan. Salah satunya ini ada Bandara Kertajati di Jawa Barat. Nah, ini masih beroperasi, kemudian ada bandara di Semarang, Bandara Juanda Surabaya, dan juga bandara di Jogja.
0: Tapi lumayan jauh lah.
1: Iya sih.
0: Harus butuh berapa hari
1: Mau
0: ya kalau lewat
1: mungkin
0: darat?
1: mau nggak mau gitu ya, jadinya dialihkan atau nggak pilihannya adalah lewat jalur darat.
0: Darat
1: Ya,
0: ya.
1: daripada nggak bisa pulang gitu mungkin ya.
0: Benar.
1: Mau gimana lagi gitu. Dan memang dari Bandara Ngurah Rai sendiri ini juga pasti terdampak ya sebenarnya ya, karena kan
0: Sepi ya
1: jadi sepi dan memang
0: kunjungannya.
1: ada 42 penerbangan yang terdampak hingga Minggu sore kemarin. Iya, gitu.
0: Iya, tapi sebenarnya sebelum Gunung Krakatau kemarin, kalau Gunung Krakatau itu Jumat ya, Jumat malam ya. Nah itu kalau di Sinabung, Gunung Sinabung itu tanggal 5 September itu pukul 00 sampai jam 6, 6 pagi. Itu udah level 3,
1: Tiga juga.
0: tapi berhenti juga ya. Jadi asap kawah utama berwarna putihnya itu intensitasnya agak tebal, itu mencapai 300 sampai 500 meter dari puncak. Jadi Gunung Sinabung ini masih dalam fase aktivitas. Karena kan dulu saya pernah ke sana tuh waktu pas Sinabung meletus yang pertama, pekan ketiga kita ke sana ngasih bantuan, dan itu sampai sekarang daerah pengungsiannya masih orang-orangnya itu juga di sekolah apa gitu. Padahal ya mungkin itu ya daerah subur, tapi itu juga ternyata daerah yang cukup mematikan atau membahayakan lah ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Semeru juga loh ya.
1: Iya, Semeru udah
0: Semeru
1: beberapa kali sih
0: 5
1: malah ya.
0: September ya sama juga. Kemudian ada Gunung Leo Tobi Laki di NTT juga, itu tanggal 5 September juga.
1: Iya.
0: Dia kayaknya berderet gitu ya.
1: Iya, mungkin lagi ibaratnya bahasa ininya ngamuk ya,
0: Ya,
1: gunung-gunung api
0: bisa
1: di
0: jadi ya.
1: Indonesia ya. Karena kan memang
0: Benar.
1: kita ini dikelilingi gunung api yang sangat banyak gitu. Jadi
0: Dan aktif lagi.
1: iya, mungkin ibaratnya kayak nular gitu mungkin ya. Tapi semoga
0: Kenari.
1: harapan kita sih ini segera membaik ya. Semoga cepat mereda juga supaya keadaan di Indonesia juga bisa semakin membaik dan pastinya stay safe ya untuk semua warga yang
0: Benar.
1: terdampak gitu ya. Semoga menjauhi juga daerah-daerah yang rawan, kemudian yang terdampak juga stay safe, sabar ya, dan jangan lupa untuk benar kata Mas Wandi tadi pakai masker ya. Karena ini bisa mengganggu pernafasan juga ya.
0: Benar.
1: Gitu, jadi harus lebih hati-hati juga dan bagi warga juga harus menjaga kesehatan ya pastinya ya, apalagi di musim-musim yang agak-agak membingungkan seperti ini, kemarau siangnya panas tapi paginya hujan. Nah,
0: Benar.
1: ini bahaya sekali ya. Jadi harus
0: Berarti harus banyak-banyak makan juga kan?
1: iya benar itu, benar. Kita harus punya energi. Kalau
0: Energi,
1: enggak
0: vitamin juga ya.
1: iya, vitamin,
0: Suplemen gitu ya.
1: suplemen, makanannya yang sehat ya, jangan makan gorengan terus gitu.
0: Makannya nasi goreng.
1: Nasi goreng.
0: Lauknya apa? Tempe goreng.
1: Goreng. goreng gitu ya. Semang susah dihindari.
0: Tapi udah stok belum apa? Lili untuk ya kita nggak mengharapkan sih, tapi di rumah udah ada masker belum? Masker yang khusus ya abu vulkanik. Itu ada standar N95 atau KN95.
1: Kalau Lili sendiri emang setiap hari pakai masker kalau buat di jalan. Jadi kalau sebenarnya kalau masker biasa udah stok sih. Cuman kalau masker
0: yang khusus
1: memang belum.
0: Karena
1: gitu.
0: Dia agak tebel itu.
1: Iya, beda
0: yang
1: ya
0: besar,
1: memang dengan masker
0: jadi
1: biasa.
0: Kalau kita kan masker itu masih masih tembus katanya, karena ini partikelnya itu semen dan kecil-kecil gitu kan ya.
1: Iya, betul.
0: Itu.
1: Oke lah. Ya jadi kita nanti boleh juga nih mungkin bagi para pendengar RRI yang mungkin mau sharing juga ya sama kita, mungkin punya keluarga atau kerabat atau mungkin lagi posisinya kayak Teh Dinda tadi ya. Itu mungkin ada cerita juga mengenai erupsi Anak Krakatau ini, boleh juga disampaikan kepada kami pendengar, karena program Halo RRI tidak terasa sudah harus segera berakhir ya. Karena nanti pada pukul 11 juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama Bali Seruti. Jadi untuk program Halo RRI-nya harus kita akhiri dulu sampai di sini.
0: Okay.
1: Tapi jangan khawatir karena kami selalu hadir di setiap hari apa, Mas Wandi?
0: hari Senin, Rabu, dan Jumat.
1: Oke, pukul berapa?
0: Pukul 10, ini ujian. 10 sampai dengan 11.
1: Iya, betul. Kita akan
0: kalau hari Senin, aja. Itu sama saya.
1: Iya,
0: sama,
1: pasti.
0: Tapi yang ada Indah, ada... Lili ada Maya. Juga Hapsarina.
1: Iya gitu ya. Oke, jadi kita selalu hadir di Senin, Rabu, dan Jumat pendengar. Jadi bagi Anda yang hari ini belum berkesempatan untuk sharing sama kita, kita tunggu sampai kapanpun. Pokoknya kalau mau sharing boleh, nanti kita akan baca-baca juga pastinya ya. Terima kasih Mas Wandi dan juga Caca yang sudah menemani ya di program Halo RRI kali ini. Dan mungkin nanti kami akan hadir kembali untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

Ya, mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini, tentunya bersama saya Lili Lintang dan juga Bang Wandi ya, sampai nanti pukul 3 sore. Nah, mendengar, setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda dialog Denpasar siang ini dalam program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama dengan Bali Sruti dan juga Universitas Ngurah Raya. Dan hari ini topiknya sangat menarik sekali untuk Anda, anak-anak muda gitu ya, khususnya perempuan Gen Z nih, karena hari ini kita akan membahas mengenai menjadi perempuan Gen Z di era digital. Harus jadi apa ya kira-kira? Mungkin bagi Anda yang masih bingung, sebenarnya kalau perempuan perempuan Gen Z di era digital ini kira-kira harus menjadi apa gitu ya. Nanti kita akan berbincang bersama tentunya dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir juga di studio dari Pro 1 Denpasar. Dan nanti kita akan streaming juga pendengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Jadi jangan sampai Anda terlewatkan karena pembahasannya pasti akan menarik sekali gitu ya. Tapi kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi setelah satu lagu berikut ini yang mau lewat untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro 1 ya, dan saat ini kami hadir untuk Anda dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi bersama dengan Bali Seruti dan juga Universitas Ngurah Rai. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, tentunya bersama saya Lili Lintang dan juga kedua narasumber kita ya. Kami akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti pukul 11.50 WITA. Hari ini Senin 7 September 2026, kita akan mengangkat topik yang sangat menarik. Kali ini cocok sekali untuk Anda ya, para muda-mudi gitu ya. Kita akan membahas mengenai menjadi perempuan Gen Z di era digital harus jadi apa ya. Nah, berikan nanti Anda bisa menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga laman www.rri.co.id, dan juga streaming melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda juga bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Dan kalau Anda mau kirimkan pertanyaan di kolom komentar Facebook juga boleh banget ya. Nanti akan Lili bacakan untuk Anda. Nah, pendengar, topik kali ini ya, kita akan membahas mengenai menjadi perempuan di era digital. Ini pastinya memiliki tantangan tersendiri ya. Karena di satu sisi teknologi ini bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk belajar dan juga bersuara gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin media sosial ini juga menghadirkan berbagai standar dan ekspektasi gitu. Yang mana perempuan merasa harus memenuhi ekspektasi ini sampai berpikir sebenarnya perempuan ini harus jadi apa sih di tengah dinamika era digital seperti saat ini. Kita akan mengobrol lebih jauh tentang hal ini, pendengar, bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar. Lili mau sapa dulu nih. Yang pertama ada Kak Wahyu Ana Mulyasari. Selamat siang, Kak.
4: Selamat siang, Kak.
3: Panggilannya Kak Ana ya?
4: Iya,
3: Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini?
4: Baik, Kak.
3: Oke, baik ya. Dan yang kedua juga ada Kak Ninyoman Yuli Purnama Dewi Eskom atau dipanggil Kak Yuli ya.
5: Iya, betul.
3: Oke, gimana kabar hari ini, Kak?
5: Baik sekali.
3: Oke, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sudah mau berkenan hadir ya dan berbincang bersama kami, bersama juga dengan pendengar di rumah ya. Dan Kak Yuli dan Kak Ana, kita hari ini akan membahas topik yang pastinya Gen Z ini suka sekali untuk mendengarnya gitu ya. Dan mungkin untuk mengawali perbincangan kita di siang hari ini, kalau dari Kak Ana ataupun Kak Yuli, sebenarnya menurut kakak-kakak ini apa sih arti menjadi perempuan Gen Z di era digital saat ini? Silakan.
4: Iya, mungkin dari saya dulu ya, Kak.
3: Iya.
4: Ya, kalau menurut saya ya, menjadi perempuan Gen Z di era digital itu yaitu generasi yang dimana mereka itu hidup di tengah-tengah perkembangan media digital yang semakin pesat seperti sekarang ini, yang dimana mereka itu hidup antara akses internet, media sosial, platform digital itu melekat dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Kak. Nah, apabila kita berbicara mengenai perempuan Gen Z di era digital, bukan hanya mereka yang menggunakan media sosial saja, tetapi juga mereka yang mungkin membangun bisnis, membuka peluang, mencari informasi di berbagai platform digital. Dan yang dimana seperti yang kita ketahui, dengan adanya media digital ini tentunya membuka banyak peluang ya, Kak, bagi perempuan untuk dapat mengeksplor dan menunjukkan jati diri kita seperti apa, seperti itu, Kak. Kita juga bisa menyuarakan isu-isu tentang kesetaraan gender melalui platform media digital kita, seperti itu, Kak.
3: Oke, berarti memang era digital ini sangat melekat gitu ya. Tapi bukan hanya kita menggunakan media sosial aja untuk posting-posting gitu ya, tapi juga bisa buat bisnis, bisa buat bersuara juga ya. Jadi medianya sebenarnya bagus gitu ya wadahnya. Kalau dari Kak Yuli sendiri, menurut Kak Yuli seperti apa sih?
5: Ya, menurut saya setuju dengan Kak Ana ya. Di tengah pesatnya teknologi saat ini gitu, jadi ada peluang di mana kita sebagai perempuan bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk belajar, juga untuk berbisnis, juga untuk membangun personal branding, itu sangat memungkinkan gitu. Jadi perempuan di era sekarang itu kita bisa memanfaatkan apa yang menjadi konsumsi ya terkait dengan teknologi tentunya. Dengan peluang itu kita sebagai perempuan bisa menunjukkan kemampuan kita ya, skill kita, terus talenta kita seperti apa.
3: Oke, tapi kalau dari Kak Ana dan Kak Yuli juga, kenapa setuju nggak dengan orang-orang yang menganggap kalau perempuan Gen Z ini saat ini seolah dituntut untuk bisa menjadi banyak hal sekaligus? Setuju nggak?
5: Mungkin dari saya ya, perspektif saya memang benar kalau dari perkembangan teknologi itu sangat pesat, jadi kita dituntut untuk bisa semua hal ya, baik itu skill dari terus harus bisa menggunakan teknologi dan segala macamnya. Menurut saya memang benar itu tantangan ya kita di pesatnya teknologi saat ini, itu bisa menyesuaikan diri ya, baik itu pengguna teknologinya ataupun juga sebagai kita diri sendiri ya, jangan sampai mengikuti arus perkembangan itu lupa bahwa kita siapa gitu.
3: Oke, luar biasa. Kalau Kak Ana?
4: Iya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Kak Yuli ya Kak, bahwa dengan adanya media digital ini kita memiliki banyak tuntutan. Kita dituntut untuk tampil sempurna seperti itu Kak. Betul. Apalagi di media sosial banyak orang yang mengekspektasikan bahwa kita itu untuk menjadi sempurna nih harus menjadi A atau harus menjadi B atau harus menjadi C seperti itu Kak. Padahal kita sebagai perempuan khususnya di media digital itu memiliki banyak peluang yang gak hanya kita itu bisa diklaim bahwa kita menjadi perempuan yang sukses itu ketika kita harus duduk di kantor, ketika kita harus berjas seperti itu. Padahal perempuan bisa juga mungkin membangun bisnis, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang freelancer, atau mungkin mengembangkan berbagai teknologi seperti itu Kak, untuk kita bisa juga mengupgrade diri kita seperti itu Kak.
3: Oke, tapi kalau menurut mungkin Kak Ana dulu ya, sebenarnya seberapa besar sih media sosial ini bisa mempengaruhi cara perempuan untuk melihat dan menilai dirinya sendiri?
4: Kalau menurut saya sangat gini ya Kak, sangat besar ya Kak gininya pengaruhnya seperti itu. Apalagi banyak orang ketika kita melihat misalnya teman kita seperti itu, mereka di umur 20 tahun bisa posting, mereka sudah bisa membeli mobil misalnya, sudah bisa membangun rumah, pasti kita akan berekspektasi, yang membuat kita ini perempuan Gen Z di era digital itu kayak merasa cemas seperti itu. Kok saya belum bisa seperti teman saya yang dimana mereka sudah sukses seperti itu. Padahal semua orang itu mempunyai prosesnya masing-masing seperti itu.
3: Iya, oke, setuju. Mungkin bisa dibilang kadang FOMO juga ya akhirnya. Iya, ya. Kalau orang lain udah sukses, mereka bisa beli mobil, masa kita enggak gitu ya?
4: Iya, benar.
3: Oke, kalau dari Kak Yuli gimana nih? Seberapa besar media sosial ini bisa mempengaruhi cara perempuan melihat dan menilai dirinya sendiri?
5: Oke. Kalau dari saya itu sangat besar ya, platform media sosial ini sangat besar mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dimana kalau misalnya sesuai yang disampaikan dengan Ana tadi, memang benar kadang media sosial dipakai untuk ajang siapa yang paling sempurna gitu ya,
3: iya,
5: apa yang sudah dia miliki, kemudian apa yang sudah dia capai. Tetapi di balik pengaruhnya itu kita harus kembali melihat bahwa kita itu tujuannya apa menggunakan sosial media gitu ya. Jangan sampai arus sosial media itu mempengaruhi jati diri kita sebagai perempuan seperti itu.
3: Oke, ya setuju ya. Jadi memang sebenarnya mungkin media sosial ini juga justru memberikan banyak tekanan gitu ya. Ketika semua orang bisa menunjukkan kehidupannya di media sosial, walaupun kita nggak tahu dalam-dalamnya kayak gimana, yang kelihatannya yang bagus-bagusnya aja ya.
5: Iya, betul.
3: Tapi kalau perempuan ketika ada media sosial ini, apakah sebenarnya perempuan itu bisa menjadi dirinya sendiri atau justru malah semakin banyak tekanan akhirnya mereka hidup dalam kepalsuan Kak? Mungkin boleh Kak Yuli dulu.
5: Oke. Untuk media sosial, jadi memang karena besar ya dan luasnya media sosial ini, jadi kita harus memilih dan memilah ya menggunakan sosial media. Memang kalau dari sisi kita melihat positifnya, sosial media itu bisa membantu kita dalam membangun personal branding, terus juga membangun bisnis dan lainnya gitu ya. Dan kadang-kadang sosial media itu bukan hanya sebagai membangun bisnis aja, kadang-kadang konteks negatifnya itu adalah berlomba-lomba ya tadi, seperti yang dikatakan tadi. Dan untuk kita sebaiknya memilih dan memilah itu sih penting di dalam menggunakan sosial media, yang mana konten bisa kita konsumsi dan yang mana konten konotasinya mungkin kurang tepat untuk kita lihat gitu.
3: Iya. Oke, okay. Kalau dari Kana sendiri gimana, Kak?
4: Iya, jadi tergantung bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut ya, Kak. Karena media sosial itu hanya sebagai alat. Nah, bagaimana cara kita menggunakan alat itu untuk membangun hal-hal yang positif, seperti tadi yang Kak Yuli sampaikan bahwa di media sosial kita bisa membangun personal branding seperti itu. Nah, kita harus bisa sebagai perempuan Gen Z, kita harus bisa mengubah tekanan yang ada di media sosial ini menjadi peluang bagi kita untuk dapat menjadi perempuan yang berdaya, menjadi perempuan yang juga punya banyak ide, bisa mengeksplor semua yang semua informasi yang ada di dunia ini, seperti itu, Kak.
3: Oke, kalau biasanya kan yang pengguna media sosial gitu ya, apalagi di era digital ini kan identik sekali dengan Gen Z ya. Mungkin kalau dibandingkan sama generasi milenial nih, Gen Z udah hidupnya untuk sosial media gitu ya. Tapi gimana kalau dari Kak Yuli dan juga Kak Ana sendiri, apakah standar ya, standar soal kecantikan gitu ya, biasanya ya wajar lah ya, perempuan kan suka banding-bandingin dirinya dia dengan perempuan lain gitu ya, kecantikan harus kurus, harus body goals gitu, atau mungkin harus feminim gitu ya. Tapi kalau menurut Kak mungkin Kak Ana dulu nanti, apakah standar seperti ini masih kuat gak sih di kalangan Gen Z, atau mungkin tipenya ya udah kalau dia body goals aku juga nggak harus yang sama kok gitu, gimana Kak komentar Kak Ana?
4: Kalau menurut saya sangat kuat ya Kak untuk gininya, karena seperti yang kita ketahui, yang dimana perempuan itu bisa juga menjadi cantik dalam kutip apabila kita menggunakan filter seperti itu ya Kak. Jadi dengan adanya AI dan juga berbagai media sosial lainnya yang di sana tersedia berbagai macam filter, jadi kita bisa membuat wajah kita menjadi cantik, atau kita bisa memenuhi ekspektasi orang-orang seperti itu dengan menggunakan filter seperti itu, Kak.
3: Oke, okay, kalau Kak Yuli?
5: Iya, kalau terlihat cantik dan sempurna saat ini memang masih ya, masih ada ya yang mungkin memposting dengan menggunakan filter juga yang mungkin terlihat lebih sedikit lebih mulus gitu dari aslinya gitu ya. Terus ada juga terlihat lebih kurus atau lebih cantik gitu ya. Nah, memang itu masih ada saat ini ya, untuk postingan-postingan di media sosial terutama di Gen Z masih sangat banyak gitu. Cuman ya itu kembali lagi kepada kita pengguna ya, pengguna sosial media, kita perlu memilih yang mana bisa kita publish, yang mana juga kita bisa private ya untuk diri kita sendiri itu sih.
3: Oke, okay, berarti kuncinya adalah harus memilih dan memilah gitu ya. Jadi harus lebih bijak ya sebagai perempuan juga ya. Oke, okay, nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi bersama dengan Kak Ana dan Kak Yuli pendengar. Tapi kita jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.
6: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
7: Matiin HP dulu ah.
8: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
7: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
9: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting. untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami dalam program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama dengan Bali Seruti dan juga Universitas Ngurah Rai. Yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai menjadi perempuan Gen Z di era digital harus jadi apa ya? Dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita yaitu Kak Wahyu Ana Mulyasari dan juga Kak Ninyoman Yuli Purnama Dewi Eskom. Nah, mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361 222 161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Dan kalau Anda mau kirim pertanyaan di kolom komentar Facebook juga boleh banget ya, kita nantikan, nanti akan Lili bacakan juga untuk Anda. Oke, Kak Ana dan Kak Yuli, kalau tadi kita kan sudah banyak berbincang mengenai mungkin standar ya, standar dan juga ekspektasi terhadap perempuan gitu ya, apalagi di kalangan Gen Z ini. Mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai mungkin bisa dibilang karir gitu ya, atau masa depan Gen Z ini di era digital gitu. Kalau dari Kak, mungkin boleh Kak Yuli dulu ya, dari Kak Yuli sendiri, dengan adanya media sosial ini, kita kan punya banyak contoh lah sekarang ya, kita bisa ngelihat kalau ternyata perempuan itu bisa bisnis, bisa jadi konten kreator, bisa jualan gitu ya, bisa menjadi apapun gitu. Apakah akhirnya ini yang membuat perempuan itu jadi lebih mudah untuk, udah lebih berani untuk menentukan pilihan untuk dirinya sendiri? Silakan ya.
1: Ya, betul. Jadi memang banyak ya perempuan-perempuan sekarang sudah bisa menjadi influencer, bahkan bisa menjadi pembisnis melalui platform digital sosial media ini. Memang benar, dari kita pengguna sosial media itu perempuan memang banyak sekali sekarang yang sudah dalam kutip mandiri ya, sudah bisa punya penghasilan dari sosial media, sudah bisa bisa menghasilkan bisnis yang sangat besar gitu ya. Dan memang kedepannya ini akan banyak ya, bahkan banyak lagi anak-anak mungkin di bawahnya Gen Z, setelah Gen Z itu akan banyak lagi yang mengikuti ya jejak-jejak ini di sosial media dan menggunakan sosial media untuk kepentingan dalam karir gitu, dalam membangun personal branding, membangun bisnisnya sendiri gitu. Bahkan dengan sosial media ini kita juga bisa belajar ya, udah banyak informasi-informasi yang tersebar di media sosial seperti itu.
0: Oke, kalau dari Kak Ana sendiri?
2: Iya Kak, jadi sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kak Yuli bahwa di media yang serba digital ini perempuan sebenarnya tidak harus takut harus menjadi apa, tetapi kita bisa memilih untuk menjadi siapa seperti itu Kak. Misalnya kita ingin menjadi freelancer, kita ingin menjadi content creator dan lain sebagainya. Kalau misalnya dulu perempuan yang ingin misalnya membangun usaha, mereka harus mendirikan toko secara fisik seperti itu. Sedangkan sekarang dengan adanya media digital, kita bisa membangun toko tersebut dengan menggunakan marketplace seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya perempuan ini memiliki banyak peluang di era digital seperti sekarang ini Kak. Jadi tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan peluang tersebut seperti itu.
0: Oke, saya setuju ya. Berarti sebenarnya media sosial ini sebenarnya kehidupan perempuan tuh jadi lebih dimudahkan gitu ya. Apalagi mungkin kalau ibu-ibu yang punya anak, harus ngurus anak tuh bisa kerja dari rumah akhirnya ya dengan ini. Jadi ibaratnya kita sekarang sebenarnya sudah tidak terbatas lagi dengan satu pilihan saja gitu ya. Oke, tapi kalau di sekarang kan dunia kerja itu berubah sangat cepat gitu ya dengan teknologi, AI gitu ya. Kira-kira kalau dari Kak Yuli dan Kak Ana nih, skill apa sih yang menurut kakak-kakak penting untuk perempuan Gen Z miliki nih di dunia kerja yang serba digital ini? Mungkin Kak Yuli dulu boleh?
1: Oke. Untuk skill ya, yang pasti kita harus tahu kemampuan kita dan tujuan kita menggunakan sosial media itu apa gitu ya. Kemudian disesuaikan juga skillnya dengan apa yang kita mau buat gitu. Apa yang kita mau bangun di sosial media. Sebagai contoh mungkin sebagai content creator gitu ya. Content creator terkait dengan pariwisata mungkin ya, mempromosikan pariwisata gitu. Selain dari kita skill menggunakan sosial medianya, kita juga harus punya skill tentang bagaimana mengedit foto, mengedit video gitu, dan juga kita harus belajar narasi dan public speaking itu tentunya penting untuk saat ini gitu. Dan selain itu juga kita bagaimana bisa mempromosikan ya, mempromosikan dari postingan yang kita buat seperti itu.
0: Oke, okay, mungkin kalau dari Kak Yuli kayak public speaking gitu, betul. Ya, bisa promosi atau marketing gitulah ya.
1: Iya, betul. Iya,
0: itu skill yang dibutuhkan. Kalau dari Kak Ana apa nih kira-kira skill apa nih yang diperlukan perempuan-perempuan Gen Z ini?
2: Kalau dari saya tentunya sama ya seperti Kak Yuli, bahwa skillnya itu harus disesuaikan kita mau terjun di dunia apa seperti itu. Nah selain itu menurut saya perempuan juga harus punya skill komunikasi, kemudian harus punya percaya diri. Itu sih Kak yang paling penting, percaya diri bahwa kita sebagai perempuan juga bisa terjun ke dunia usaha seperti itu. Kita bisa juga mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion kita seperti itu Kak.
0: Iya oke, okay. Saya setuju sekali. Yang penting itu adalah percaya diri ya. Karena kalau gak percaya diri, gimana kita mau memulai sesuatu yang baru ya Kak ya. Oke, okay. Kalau mungkin kita agak merempet-merempet dikit. Kalau sekarang kan dengan adanya digital ini, perempuan Gen Z sudah punya banyak pilihan, bisa ibaratnya berdiri sendiri gitu ya. Mungkin kalau merempet ke kesetaraan gender gitu Kak ya, ini kan pasti gak jauh-jauh ya dari kesetaraan gender kalau kita ngomongin soal perempuan. Tapi kalau dari Kak Yuli dan juga Kak Ana sendiri, apakah kalau kesetaraan gender itu kalau menurut Kakak, apakah ya kita tuh apa-apa harus bisa sendiri semuanya gitu, atau menurut Kakak ini diartikan kalau perempuan itu ya bisa memilih, bisa punya pilihan dan gak terbatas dengan oh harus laki-laki yang ya harus, pokoknya kita harus di bawah laki-laki ya mas segala macam. Gimana kalau dari Kak, mungkin Kak Ana dulu boleh?
2: Iya Kak, jadi kalau menurut saya perempuan itu terkait dengan kesetaraan gender, perempuan bisa menjadi apa saja. Jadi perempuan bisa memilih, bukan berarti yang bisa bekerja, bukan berarti yang bisa memimpin hanya laki-laki saja. Tetapi perempuan juga bisa bekerja, perempuan juga bisa memimpin, dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk sama-sama belajar, membangun ide, mencari informasi, seperti itu Kak.
0: Oke, okay, berarti mungkin lebih yang kayak sebenarnya kalau diajak kerja sama juga bisa gitu ya. Oke, okay, kalau dari Kak Yuli?
1: Iya, memang betul kita itu banyak punya pilihan ya saat ini ya. Perempuan juga bisa memimpin, perempuan juga bisa melakukan pekerjaan, mungkin bekerja gitu sambil, mungkin kalau ada yang berkeluarga mungkin sambil mengurus keluarga gitu. Dan memang kalau kita ngomong kesetaraan gender itu kerjasama itu penting ya, komunikasi kerjasama itu penting. Bukan berarti kita siapa duluan atau siapa di depan, bukan berarti seperti itu. Yang penting adalah kerjasama dan komunikasi untuk melakukan banyak yang kita pilih gitu.
0: Oke, jadi memang sebenarnya semua tuh punya peluang yang sama. Bukan berarti kesetaraan gender tuh harus perempuan yang di depan, kita yang duluan gitu, enggak juga ya. Sebenarnya semuanya sama, yang penting kerjasamanya gitu ya. Oke, berbicara mengenai perempuan Gen Z gitu ya, mau jadi apa gitu. Nah sebenarnya kalau di era digital seperti sekarang kan, menurut Kak Ana dan Kak Yuli, gimana sih caranya kita tuh bisa membedakan mana motivasi untuk berkembang dengan tekanan untuk mengikuti standar orang lain yang ada di media sosial? Okay. Boleh Kak Yuli dulu.
1: Oh iya, oke. Benar. Terkait itu, mungkin hal yang mendasar kita bisa bangun ya untuk diri kita sendiri, satu kepercayaan tentu. Yang kedua, value kita apa gitu di tengah besarnya sosial media bergerak saat ini. Terus persaingan ya, saya bilang persaingan di sosial media mungkin dalam kutip sudah punya apa dan juga bisa apa gitu. Yang penting adalah kita siapa, tujuan kita apa, dan kita berkembangnya mau seperti apa. Jadi yang menentukan apakah kita berhasil atau tidak adalah pilihan kita dan mimpi ya. Kalau misalnya kita, setiap orang pasti punya mimpi dan percayakan mimpinya itu. Jadi kembali lagi ke kita mau pilih yang mana.
0: Oke, baik, kita harus tahu value kita apa gitu ya. Oke, kalau dari Kak Ana?
2: Iya Kak, jadi kalau dari saya mungkin cara memotivasi kita yaitu membangun personal branding seperti itu Kak, di media sosial. Kemudian mungkin mengubah beberapa tekanan yang ada itu menjadi hal-hal yang mungkin bisa juga menjadi motivasi kita seperti itu. Jadi misalnya ketika kita melihat di media sosial, banyak orang melihat bahwa pencapaian orang lain itu diukur berdasarkan standar pencapaian orang lain seperti itu Kak. Jadi misalnya orang lain sudah sampai di titik ini, kenapa kita belum seperti itu? Nah harusnya bukan menjadikan hal itu sebagai tekanan untuk diri kita, tapi jadikan hal itu sebagai motivasi, seperti itu Kak, bahwa semua orang itu punya caranya, punya jalan masing-masing sesuai dengan jati dirinya masing-masing, seperti itu Kak.
0: Oke, memang semua semua itu udah ada porsinya masing-masing gitu Kak ya. Jadi kalau ngikutin standar terus capek juga sih Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi kalau menurut Kak Yuli dan Kak Ana, kenapa ya ketika perempuan memilih jalan hidup yang berbeda gitu dari norma masyarakat, kenapa sih masih sering dianggap aneh gitu atau terlambat gitu? Kira-kira kenapa tuh Kak?
1: Mungkin itu kembali lagi ya, kalau misalnya itu perspektif ya, lebih ke perspektif orang. Jadi bisa saja orang baru melihat bahwa oh ternyata si A bisa melewati tantangannya ya dalam dunia bisnis melalui platform A. Nah, kadang-kadang kita terlalu pro ya, terlalu menunjukkan, itu pasti akan ada pro kontranya di sosial media gitu. Yeah. Jadi ya kita perlu, tadi kuncinya adalah kita tahu siapa gitu, tujuan kita apa, dan memang kalau dibilang aneh itu pasti ada ya, pasti ada aja orang-orang yang melihat bahwa oh ini kok bisa ya gitu, kok dia melalui jalan ini ya gitu. Ya itu tergantung pilihan kita ya, kita melihat dan tujuan kita apa, itu kembali lagi ke kita sih gitu.
0: Oke, kalau dari Kak Ana?
2: Iya Kak, jadi kalau dari saya mungkin kembali lagi ya Kak, kita harus menjadi jati diri dari diri kita sendiri. Jangan kita terlalu untuk memenuhi ekspektasi orang lain seperti itu. Karena orang lain bakal melihat misalnya, oh si perempuan A, oh dia bisa bekerja di sana, kenapa kamu tidak gitu. Nah kalau misalnya kita, misalnya dari rumah saja bisa juga menghasilkan uang, kenapa tidak gitu. Kenapa kita harus memenuhi ekspektasi orang lain untuk biar terlihat wah itu kalau mereka bekerja misal di instansi A atau B atau C seperti itu Kak.
0: Oke, ya capek ya memenuhi ekspektasi orang lain ya, gak akan ada habisnya ya Kak ya. Oke, kita kan kalau di dunia digital ini sering melihat banyak sekali pejuang-pejuang perempuan ya Kak ya, aktivis perempuan nih yang udah banyak bersuara gitu ya, lewat postingan, lewat aksi mereka gitu ya. Tapi kalau dari Kak Yuli dan Kak Ana sendiri, apakah sudah merasa kalau ruang digital ini sudah aman gak sih bagi perempuan? Atau justru dengan adanya ruang digital ini malah menciptakan objektifikasi perempuan, seksisme atau kekerasan berbasis gender gitu. Kalau dari Kak, mungkin Kak Ana gimana? Apakah sudah aman ruang digital ini?
2: Kalau menurut saya tidak sepenuhnya aman ya Kak, karena yang namanya media pasti ada plus minusnya seperti itu. Kalau misalnya tantangan dari dalam diri kita, kembali lagi kayak jati diri gitu, kita bisa mengekspektasikan bahwa hidup kita itu berdasarkan standar orang lain, hidup orang lain seperti itu. Nah kalau misalnya tantangan dari segi teknologinya, seperti yang sekarang ini, tentunya perempuan itu rentan sekali terjadi KBGO atau kekerasan gender berbasis online seperti itu. Juga bisa juga mereka terkena cyber bullying. Iya, kemudian kekerasan seksual dalam bentuk digital lainnya seperti itu. Mungkin bisa melalui komen seperti itu juga bisa terjadi kekerasan seperti itu Kak. Yang dimana tidak secara sengaja kita lihatnya oh ini biasa gitu, tapi kita tidak tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa juga menyinggung gitu, mungkin menyinggung seksualnya seseorang seperti itu Kak.
0: Oke, berarti kalau menurut Kak Ana sendiri belum sepenuhnya aman ya.
2: Iya
0: gitu.
2: Benar.
0: Oke, kalau dari Kak Yuli?
1: Iya, kalau dari saya itu memang benar tidak sepenuhnya, belum sepenuhnya aman ya, karena digital ini kan terus bergerak dan orang yang mengkonsumsi digital kan juga berbeda-beda. Jadi sebaiknya sih bijak ya, bijak dalam berkomentar, dalam menggunakan sosial media. Memang sekarang banyak yang berita hoax juga, terus juga ada komentar yang hanya melihat satu perspektif gitu. Jadi memang banyak pengaruh sosial media ini terhadap mungkin ada cyberbullying ya, yang tadi dikatakan itu memang hanya dari kata bisa menjadi banyak makna gitu. Nah itu juga kita harus bijak aja menanggapi gimana menggunakan sosial media seperti itu.
0: Iya, oke. Memang saya setuju ya kalau belum sepenuhnya aman, memang belum gitu ya. Masih banyak yang terjadi dan kadang kita nggak bisa kontrol ya. Kita nggak bisa kontrol orang mau berkomentar apa, mau ngepost-post apa juga nggak bisa kontrol gitu Kak ya. Oke, nanti kita akan berbincang lagi dengan Kak Ana dan juga Kak Yuli di segmen terakhir, tapi kita jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.
3: Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Waktunya kentongan.
5: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Disruti dan juga Universitas Ngurah Rai. Yang mana pada siang hari ini pendengar kita membahas mengenai menjadi perempuan Gen Z di era digital harus jadi apa. Bersama dengan Kak Wahyu Ana Mulyasari dan juga Kak Ninyoman Yuli Purnama Dewi Eskom. Nah pendengar, kalau tadi kita sudah banyak sekali ya berbincang membahas mengenai dunia kerja gitu ya di era digital untuk para perempuan Gen Z. Kemudian kita juga sempat membahas sedikit mengenai kesetaraan gender gitu ya. Tapi ini saya mau tanya-tanya lagi nih ya sebelum kita nanti mengakhiri dialog kita pada siang hari ini kepada Kak Ana dan juga Kak Yuli. Tapi kalau ini kan topik kita adalah perempuan Gen Z di era digital mau jadi apa gitu ya. Tapi apakah kalau dari Kak Ana dan Kak Yuli, haruskah perempuan ini sebenarnya memiliki karir dan kesuksesan tertentu baru akan dianggap berhasil? Silakan.
1: Iya, jadi kalau menurut saya ya Kak, perempuan itu dikatakan bisa menjadi sukses bukan berarti mereka yang memiliki banyak uang, seperti itu kalau menurut saya. Perempuan yang dikatakan sukses yaitu perempuan yang berani memilih, berani untuk bertumbuh, dan berani untuk memulai hal baru, seperti itu Kak, berani untuk belajar, seperti itu Kak.
0: Oke, berarti bukan masalah berapa banyak saldo di ATM-nya gitu ya. Tapi berani bertumbuh dan juga belajar ya. Kalau dari Kak Yuli?
2: Memang benar ya, kita saat ini tuh harus berani ya, harus berani menunjukkan kita itu punya apa dan kita siapa gitu ya. Memang sukses itu tidak bisa diukur dari tolok ukur seberapa banyak uangnya, seberapa tinggi jabatan gitu. Sukses itu kita bisa lihat berhasil menyelesaikan tantangan yang kita sudah pilih. Gitu. Memang itu tidak bisa kita bilang kalau itu oh dia jabatannya tinggi dan udah sukses gitu. Belum tentu. Memang sukses itu apa yang kita mulai dan kita selesaikan dan itu berhasil kita lewati gitu.
0: Oke, berarti lebih ke tanggung jawab ya. Betul. Gitu. Oke. Ini kan kalau Kak Ana kan dari Bali Sruti ya. Terus kemudian kalau Kak Yuli dari Universitas Ngurah Rai. Nah, mungkin boleh sih kayak mungkin pengalaman aja ya. Kalau di Bali Sruti sendiri Kak, apakah ada mungkin seperti kegiatan gitu, mungkin apa yang lebih mengajak perempuan itu untuk menambah skill baru gitu di era digital ini, atau ya kegiatan-kegiatan lainnya untuk para perempuan Gen Z ini kira-kira ada nggak Kak kalau dari Bali Sruti?
1: Iya Kak, jadi kalau Bali Sruti, yang dimana Bali Sruti ini adalah sebuah LSM yang untuk pemberdayaan fokusnya pada perempuan dan anak. Jadi kalau di Bali Sruti sendiri kita menaungi ada 3 desa, Daupuri Kaje, Daupuri Kangin, dan Dangin Puri Kangin. Nah di sana itu ada yang namanya sekolah perempuan, seperti itu Kak. Jadi Bali Sruti ini memberdayakan para perempuan-perempuan marginal seperti itu yang ada di desa untuk mereka dapat menyampaikan pikiran, berani untuk public speaking seperti itu Kak. Kemudian juga ada beberapa pembelajaran seperti ada seminar-seminar yang dilakukan di desa agar perempuan-perempuan desa itu bisa untuk membangun ekonomi seperti itu Kak, seperti mereka terlibat dalam koperasi-koperasi desa seperti itu. Dan juga membangun berbagai bisnis dan usaha dari rumah, seperti itu Kak.
0: Oke, luar biasa ya. Berarti ini namanya tadi sekolah perempuan ya Kak ya?
1: Iya, sekolah perempuan.
0: Oke, tapi ini maksudnya perempuan-perempuan Gen Z aja atau sebenarnya semua perempuan gitu?
1: Kalau di Bali Sruti sendiri, kami fokusnya pada perempuan marginal Kak. Namun tidak menutup kemungkinan di sana warga desa yang nggak hanya dari ibu-ibu aja, tetapi Gen Z juga bisa ikut bergabung seperti itu Kak. Kalau misalnya kita ada kegiatan seperti ada seminar seperti itu, kita juga mengundang seluruh warga desa gitu. Jadi tidak hanya ibu-ibu aja, tetapi mungkin anak-anak muda juga bisa ikut bergabung seperti itu Kak.
0: Oke, berarti tidak terbatas ya.
1: Iya,
0: dan
1: terbatas.
0: Di sekolah perempuan ini tadi ada seminar, ada pembelajaran. Ajaran, gimana caranya mungkin bisnis juga gitu ya. Oke, kalau dari Kak Yuli, kalau di Universitas Ngurah Rai sendiri gimana Kak? Ada nggak mungkin program atau ada pembelajaran apa atau apa? Ada nggak Kak?
2: Ya, kalau di kita di Universitas memang ada ya pembelajaran terkait dengan nggak cuman perempuan Gen Z aja ya. Jadi kita memang di akademisi memang ada program pembelajaran seminar-seminar juga terkait dengan skill ya, upgrade skill itu juga ada. Dan juga kita memberikan ruang kepada adik-adik mahasiswa untuk mengeksplor ya, eksplor dunia digital dan mengekspresikan bagaimana karyanya dia, mungkin dalam bentuk video kita

0: bikin konten-konten, dan itu memang dipersilakan untuk adik-adik kita.
1: Mahasiswa ya.
0: Iya.
1: Oke, berarti diberi kesempatan untuk bisa eksplor gitu ya. Jadi betul, sebenarnya wadahnya ini juga sudah banyak gitu ya, baik dari Bali Seruti, Universitas Ngurah Rai maupun dari tempat-tempat lain gitu ya. Jadi sudah mudah sekali bagi Anda para perempuan, tidak hanya Gen Z sih sebenarnya ya, untuk mau belajar, untuk mau berkembang lagi gitu ya. Oke, dan pendengar, karena waktu kita juga terbatas sekali ya, harus kita akhiri sesaat lagi, tapi sebelum itu nih boleh nih dari Kak Yuli dan juga Kak Ana, boleh nih sampaikan pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada perempuan Gen Z yang mungkin saat ini sedang mencari jati diri, masih bingung ya menentukan arah masa depannya, harus menjadi perempuan Gen Z yang seperti apa. Silakan, boleh Kak Yuli dulu mungkin.
0: Oke, di era sekarang itu kita punya banyak pilihan ya, kita bisa mau berkarir, berkarya, juga bisa menggunakan teknologi sangat luas gitu. Enggak apa-apa kalau kita saat ini masih dalam berproses ya, belum menjadi apa atau tingkat sukses seperti apa, kita enggak apa-apa, enggak harus mengejar ekspektasi orang gitu ya. Jadi di tengah arus digital ini kita harus bijak ya, bijak memilih seperti apa yang kita mau konsumsi untuk kita, yang nantinya bisa menjadi motivasi kita ke depannya gitu. So untuk kita perempuan Gen Z di era digital harus jadi apa sih gitu. Ya menurut saya harus jadi diri sendiri, tetap bertumbuh dengan versi kita gitu. Jangan sampai kita sibuk membangun personal branding sampai kita lupa personal value kita tuh apa sih.
1: Oke, aduh setuju banget ya, agak terharu nih dengernya. Oke, mungkin kalau dari Kak Ana, silakan.
2: Iya, jadi sangat setuju ya apa yang disampaikan oleh Kak Yuli, bahwa perempuan Gen Z di era digital ini kita tidak harus menjadi apa, tetapi kita bisa memilih untuk menjadi siapa, seperti itu Kak. Dengan adanya digitalisasi tentunya bukan hanya bagaimana kita bisa menggunakan teknologi, tetapi bagaimana kita menggunakan tanpa merubah jati diri yang ada dari diri kita sendiri. Kita juga harus ingat bahwa hidup ini bukan suatu perlombaan ya Kak, iya, bahwa hidup adalah perjalanan untuk menentukan jati diri, dan kita bebas memilih apa yang harus kita perjuangkan, seperti itu. Dan pesan saya untuk semua perempuan, bahwa kita harus berani untuk memilih, kita harus berani untuk maju, dan tentunya kita harus berani untuk menjalani hidup sesuai dengan versi terbaik dari diri kita sendiri.
1: Oke, luar biasa sekali. Itu dia pesan dari Kak Yuli dan juga Kak Ana ya. Semoga ini tersampaikan dengan baik kepada para pendengar juga yang mendengarkan di rumah gitu ya. Dan memang pendengar pada akhirnya sebenarnya menjadi perempuan Gen Z di era digital ini bukan tentang memenuhi semua standar gitu ya yang dibuat oleh orang lain, tapi bukan yang paling siapa paling sukses, paling populer, tapi gimana caranya kita bisa selalu bertumbuh ya, menjadi versi diri kita sendiri, dan pastinya berani untuk menjalani hidup dengan versi terbaik kita gitu ya. Oke, luar biasa sekali tadi Kak Ana dan juga Kak Yuli sudah berbagi bersama kami di Radio Pro 1 dan Pasar. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak Yuli dan juga Kak Ana.
0: Ya, terima kasih.
1: Iya, semoga nanti bisa datang lagi ke sini ya. Nanti kita bisa diskusi dan berbincang-bincang lagi. Dan untuk pendengar juga, terima kasih karena sudah membersamai kami di program pada siang hari ini. Tadi juga sudah ada di Facebook ya. Tadi ada Pak Kamuliarte juga yang dari Padang Sambian ini memonitor dialog kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda semua para pendengar di rumah yang sudah membersamai kami dan monitor kami ya dari tadi di pukul 11:05. Dan pendengar, sesaat lagi nanti masih akan kami hadirkan untuk Anda ragam program acara dan juga informasi beserta lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Denpasar siang ini bersama dengan saya dan juga dengan Bang Wandi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan berikan tadi kita sudah simak bersama ya dialog dan pasar siang ini bersama dengan Bali Seruti dan juga Universitas Ngurah Rai. Nah, berikan setelah ini ya kita akan hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya.

kidenana kakabehan. Ewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi.
1: Menyelamatkan poin di kandang sendiri. Sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya, George Russell, dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Yes. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Jordan.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol ke

0: Ya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju.

0: jajaran pelatih hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sape Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan Ana Azuze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan. Malah ini dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak satu, tapi di babak dua kita kembali ke lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri, dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya. Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Denpasar siang ini bersama dengan saya Lili Lintang dan juga Bang Wandi Aziz ya, yang masih menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore. Dan pendengar, kalau tadi sudah kita simak bersama ragam informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, saat ini akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh rekan kami dari ATCS yaitu rekan Suparta. Kepada rekan Suparta, silakan informasi Anda.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian.

0: dan lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama. Kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah utara, dari arah Bypass Lebagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Waribang dan Topati terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju Pantai Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Balibit yang menuju arah Nusa Dua begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Danubuyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah udara, dari arah Sidakarya, Batan Kenal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua via Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota maupun menuju arah Sanur terpantau normal lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah Bypass Ngurah Rai terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Kedonganan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Desa Klan Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar terpantau normal lancar. Dan pada simpang berikutnya dan simpang terakhir kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Bukit Punggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran terpantau padat namun lancar. Dari arah Punggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar dan Kuta terpantau padat namun lancar. Demikian laporan pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4, dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati. Turut di rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada siang hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Suparta dari ATCS atas informasi Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas yang disampaikan oleh rekan ATCS dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Jadi bagi Anda pendengar yang saat ini tengah berkendara ya, hati-hati di jalan walaupun siang-siang gini biasanya jalanan udah mulai padat gitu ya. Tapi tetap berada ya, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Karena keselamatan yang nomor satu pendengar ya. Dan nanti juga pada pukul 13.00 WITA pendengar akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang bersama dengan Bang Wandi Aziz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dengan satu buah lagu dari Gio Musta yang berjudul Kata-Kata.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Penyelenggaraan Utsawa tingkat Provinsi Bali yang ke-33 ini sudah siap dilaksanakan, diawali dengan pembinaan-pembinaan ke kabupaten kota dari tim pembina Provinsi Bali.
2: Nah, kemudian secara umum, jadi pelaksanaan MBG yang sudah berjalan di sekolah kita selama setahun ini adalah sangat bagus, tertib dan lancar hingga terstruktur.
3: Selamat siang. Bali perkuat pelestarian sastra suci melalui Utsawa Dharma Gita. Program makan bergizi gratis di Bali dorong pemenuhan gizi pelajar. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar inilah Lintas Dewata Siang, Senin 7 September 2026 bersama saya Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini kami awali soal provinsi, pemerintah Provinsi Bali kembali bersiap menggelar Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 sebagai ruang pelestarian sastra suci Hindu. Ajang tahunan ini menjadi strategi kebudayaan untuk membentengi tradisi lisan dan meregenerasi nilai-nilai keagamaan di tengah era modern.
5: Utsawa Dharma Gita 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan.
6: Utsawa Dharma Gita ke-33 Provinsi Bali tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 16 September 2026 di UPTD Taman Budaya Provinsi Bali. Mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma, ajang ini mempertandingkan 11 bidang lomba dengan total 37 kategori yang mencakup membaca sloka, kakawin, geguritan, hingga Dharma Wiwada atau debat keagamaan. Budayawan Bali Ika Dek Wahyudita menilai Utsawa Dharma Gita merupakan ruang penting regenerasi kebudayaan, bukan sekadar ajang perlombaan. Ia menekankan pentingnya membawa nilai sastra suci ke konteks masa kini, salah satunya melalui media digital agar generasi muda tertarik menjadi kreator.
5: Utsawa Dharma Gita 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan. Jadi menurut saya cara terbaik untuk menarik generasi muda kepada tradisi bukan dengan membawa mereka kembali hanya ke masa lalu, tapi dengan membawa nilai-nilai masa lalu ke dalam konteks kehidupan mereka hari ini. Teks Dharma Gita dapat diperkenalkan melalui konten digital, video pendek, mungkin podcast, ilustrasi, animasi, maupun platform pembelajaran interaktif ya. Dengan demikian, mungkin menurut saya generasi muda tidak hanya menjadi penonton atau peserta lomba, tapi juga dapat menjadi kreator dan komunikator sastra.
6: Dukungan pelestarian sastra suci di tingkat desa diperkuat oleh Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali dengan memasukkan materi keagamaan ke dalam kegiatan lembaga adat. Patah Jubendesa Agung MDA Provinsi Bali Bidang Agama Adat Seni dan Budaya Ida Bagus Purwasideman menjelaskan bahwa bendesa adat di masing-masing wilayah diarahkan untuk memasukkan materi nyanyian suci ke dalam program pasraman sebagai langkah pembinaan awal peserta Utsawa Dharma Gita.
7: Kami di MDA tentunya juga menjadi bagian yang penting memberikan support atau dukungan kepada pemerintahan desa, terutama dalam hal ini adalah desa adat. Seperti contohnya bagaimana dalam pesamuan agung dari MDA Provinsi Bali itu mengadakan kegiatan melalui kegiatan non-formal atau disebut dengan kegiatan pasraman. Di dalamnya tentu menjadi bagian salah satu dari kurikulum pasraman ini, tentunya salah satunya adalah belajar tentang nyanyian-nyanyian keagamaan.
6: Melalui kolaborasi antara pemerintah, budayawan, dan desa adat sastra suci diharapkan tetap hidup dalam pikiran dan perilaku masyarakat Bali sehari-hari. Pembukaan Utsawa Dharma Gita 2026 sendiri direncanakan dibuka langsung oleh Gubernur Bali pada 11 September mendatang. Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen melestarikan sastra suci dan nilai-nilai agama Hindu melalui Utsawa Dharma Gita. Utsawa Dharma Gita merupakan festival atau lomba nyanyian suci keagamaan Hindu yang berfungsi sebagai sarana utama untuk melestarikan sastra suci Weda dan seni budaya lokal jenius. Untuk tahun ini, Utsawa Dharma Gita bersiap menuju pelaksanaan tingkat provinsi ke-33 yang akan digelar di Taman Budaya Provinsi Bali 11 hingga 16 September 2026. Lantas seperti apa pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tahun 2026 ini? Kita simak perbincangan Ayu Rini bersama Guru Besar Universitas Hindu Negeri 1 Gus Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sekaligus tim kurator Utsawa Dharma Gita 2026 Profesor Imade Surada.
8: Prof. Surada, pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar Utsawa Dharma Gita ke-33 dan akan berlangsung 11 sampai 16 September. Seperti apa penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita tahun 2026 niki, Prof?
1: Penyelenggaraan Utsawa tingkat Provinsi Bali yang ke-33 ini sudah siap dilaksanakan, diawali dengan pembinaan-pembinaan ke kabupaten kota dari tim pembina Provinsi Bali yang dimotori oleh Dinas Kebudayaan. Kami melakukan pembinaan ke masing-masing kabupaten sesuai dengan bidang-bidang lomba yang akan diikuti oleh kabupaten masing-masing karena berbeda-beda. Meskipun keseluruhannya itu ada 11 bidang utsawa, bidang lomba, di tiap kabupaten itu bervariasi, ada yang ikut yang penuh ada seperti Badung, Tabanan, Negara, Denpasar juga lebih banyak, Gianyar juga, tapi ada juga yang karena keterbatasan anggaran yang mereka miliki sehingga ada mengikuti hanya beberapa mata lomba, bidang lomba. Sehingga dengan pelaksanaan itu, kita utsawa pada tanggal 11 sampai tanggal 16 ini sejatinya sudah siap dilaksanakan dan masing-masing kabupaten kota sudah siap akan, dan nanti pada tanggal 10 itu akan diadakan geladi bersih. Geladi bersih untuk nanti dilaksanakan pada tanggal 11 yang diawali dengan defile dari masing-masing kabupaten kota. Jadi rencananya kalau tidak ada halang mungkin akan dibuka oleh Pak Gubernur Bali.
8: Prof. Surada, adakah langkah yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Bali karena kita ketahui Utsawa Dharma Gita ini merupakan pemajuan kebudayaan Bali, namun seperti yang Prof. sebutkan tadi tidak semua kabupaten kota mengirimkan dutanya. Adakah langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga ini benar-benar menghasilkan bibit-bibit unggul yang turut mendukung pelestarian sastra suci?
1: Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dengan adanya variasi, tidak kekompakan kadang-kadang seperti itu masing-masing kabupaten, terutama dalam mengirimkan peserta itu, kita seperti kembalikan seperti zaman dulu, tuh tahun-tahun terdahulu, di mana masing-masing kabupaten itu mengadakan lomba dulu, antar kecamatan, bahkan juga antar desa gitu. Pemenang-pemenang di antar kecamatan itu inilah yang akan nanti dilombakan lagi oleh kabupaten kota. Lalu pemenang inilah yang nanti mewakili kabupatennya. Jadi kita dibina oleh kabupaten setelah kita menang di kecamatan. Itu yang mesti dikembalikan. Nah, sebagaimana sekarang ada bulan bahasa kan. Kenapa tidak disamakanlah instruksinya bulan bahasa dengan utsawa, atau ada utsawa dengan bulan bahasa, sehingga masing-masing kabupaten itu memiliki satu kewajiban, ya, kewajiban untuk melaksanakan utsawa. Kalau sementara ini kan tidak bervariasi, ya. Tetapi dalam bulan bahasa serempak mereka mengadakan, bahkan di masing-masing desa mengadakan lomba mesatu, lomba dharma cana dan lain sebagainya. Kenapa tidak seperti itu? Padahal ini adalah kalau dari tingkat nasional ini tidak berlaku di Bali saja, dan kita di Bali selalu menjadi rujukan, menjadi contoh oleh umat Hindu di luar yang ada sekarang 38 provinsi kan. Itulah yang sarang terutama kepada pemegang fungsi anggaran ini, pada pemerintah terutama Pak Gubernur, supaya instruksinya sama sebagaimana instruksi bulan bahasa. Masing-masing kabupaten kota itu tidak ada alasan tidak menganggarkan, bahkan ada yang lambat menganggarkan gitu, sehingga tidak bisa dilaksanakan pada bulan ini itu. Bahkan ini akarnya utsawa ini, literasinya di sini, referensinya ada di sini. Kalau ini hilang, regenerasi kita tidak tahu nanti, bahkan tidak ada yang senang bergelut dalam bidang ini, siap-siaplah yang lainnya akan hilang.
8: Harapan Prof. Surade terkait dengan Utsawa Dharma Gita tahun 2026 ini, apalagi kita ketahui nanti tahun 2027 ada 38 provinsi yang akan mengikuti Utsawa Dharma Gita tingkat nasional, dan Bali menjadi poros dan sumber acuan dari provinsi yang lainnya.
1: Harapan saya selaku Desa Be juga, dan sekarang tim kurator itu mari kepada kabupaten kota terutama dan pengisir juga yang pembina-pembina yang ada kabupaten kota untuk bersatu padu sesuai dengan ruang yang dimiliki untuk bisa mensukseskan usaha ini, mendukung peserta, memberikan peluang pada peserta untuk mereka bisa memenangkan lomba ini, mendapatkan kejuaraan yang memang betul-betul nanti mereka siap untuk dilombakan, untuk maju mewakili sesuai dengan bidangnya ke nasional, sehingga acuan semangat generasi kita yang saya pahami dari tahun ke tahun dari pengalaman di nasional itu luar biasa. Seperti apa kan bahkan mereka mengeluarkan dana sendiri untuk membiayai dirinya sendiri, coba kalau tidak ada perhatian. Nah, itulah yang saya inginkan supaya regenerasi kita tetap di Bali ini tetap masih senang menyenangi, mempelajari apa yang diwarisi ya oleh leluhurnya meskipun zaman sudah sangat berubah.
8: Baik, terima kasih Prof. Surada sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Guru Besar sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar yang juga merupakan tim kurator Utsawa Dharma Gita Provinsi Bali tahun 2026, Profesor Imade Surada. Terima kasih dan selamat siang.

0: Program makan bergizi gratis atau MBG terus dilaksanakan di sejumlah sekolah di Bali. Di SMP Negeri 2 Kuta Utara, Badung, pelaksanaan MBG dinilai berjalan tertib dan mendapat respon positif dari para siswa.
1: Kita kelompokkan jadi kelompok-kelompok kecil harian sehingga mereka bisa mendistribusikan begitu datangnya MBG langsung pada saat keluar pertama itu sudah mereka bisa bagikan.
2: Pelaksanaan program makanan bergizi gratis di SMP Negeri 2 Kuta Utara Badung dinilai berjalan tertib dan lancar selama 1 tahun terakhir. Namun, pemerataan penerima manfaat program MBG di sejumlah sekolahan di Badung masih menjadi perhatian. Kepala SMP Negeri 2 Kuta Utara, Ida Bagus Nyoman Segara Yoga mengatakan, sebanyak 1.378 siswa kelas 7, 8, dan 9 di sekolahnya telah menerima MBG. Selain siswa, program tersebut juga diberikan kepada 101 guru dan pegawai sehingga total penerima manfaat mencapai 1.479 orang.
1: Jadi total untuk di sekolah kita yang menerima MBG itu sejumlah 1.378 untuk siswa, itu tergabung dalam kelas 7, 8, dan 9. Nah kemudian untuk guru dan pegawainya itu 101, sehingga totalnya 1.479 orang. Nah kemudian secara umum, jadi pelaksanaan MBG yang sudah berjalan di sekolah kita selama setahun ini adalah sangat bagus, tertib dan lancar, juga terstruktur. Jadi sejak tahun pertama bergulir, ini kami langsung membentuk tim Satgas Kecil MBG yang melibatkan tim kesiswaan, kemudian ada guru piket, kemudian anak-anak langsung kita kelompokkan jadi kelompok-kelompok kecil harian sehingga mereka bisa mendistribusikan begitu datangnya MBG langsung pada saat keluar pertama itu sudah mereka bisa bagikan.
2: Segara Yoga menyebut respon siswa terhadap program MBG sangat positif karena makanan yang diberikan membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus membuat siswa dapat menghemat uang jajannya. Dari sisi menu, makanan berprotein seperti ayam, telur, dan daging umumnya mendapat respon baik. Sementara konsumsi sayuran masih menjadi tantangan yang terus diedukasi kepada siswa.
1: Anak-anak sangat-sangat antusias sekali dan bahkan mereka bisa menyisihkan uang jajan mereka karena mendapatkan MBG. Jadi ya mereka memiliki tabungan dari bekal yang mereka diberikan oleh orang tua jadinya.
2: Segara juga berharap program MBG dapat semakin merata dan berkelanjutan dengan memperkuat rantai pasok pangan lokal Bali. Selain itu, penyedia SPPG diharapkan menggunakan wadah ramah lingkungan serta menjaga standar kalori dan gizi sesuai tahap perkembangan anak, khususnya remaja jenjang SMP. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pendengar, sekolah swasta di Bali terus bertransformasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjawab kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang. Inovasi dalam kepemimpinan, manajemen, serta metode pembelajaran dinilai penting agar sekolah tetap relevan dan mampu memberikan pendidikan berkualitas.
3: Sekolah swasta di Bali kini terus bertransformasi menjadi pilar penting dalam mencetak mutu pendidikan daerah. Berbeda dengan tata kelola sekolah yang kaku, lembaga pendidikan swasta dituntut untuk terus melahirkan terobosan, baik dari segi manajemen kepemimpinan maupun metode pengajaran di kelas, agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. Ketua Seredu Regional Bali Nusa Tenggara Asriningsih mengungkapkan bahwa fleksibilitas dan keterbukaan pola pikir mindset menjadi kunci utama sekolah swasta dalam menciptakan iklim belajar yang adaptif.
4: Mindset yang kalau sekolah-sekolah swasta kami rasa mereka sebagian besarnya punya mindset itu yang lebih terbuka, kemudian open-minded, kemudian lebih inovatif dan sebagainya. Karena memang kita berupaya agar lembaga swasta ini bisa tetap eksis kan ya. Dan disinilah poin kami, lembaga swasta ini mendapatkan kepercayaan yang lebih dari pemerintah daerah, khususnya di Dinas Kota Denpasar.
3: Guna memperluas dampak positif tersebut, jajaran pendidik dan pimpinan sekolah swasta didorong untuk tidak tumbuh secara mandiri semata, melainkan aktif membangun jejaring kolaborasi antar sekolah melalui pelatihan kepemimpinan dan kurikulum berbasis modal sosial.
4: Kita tidak bisa bertumbuh itu seorang diri, kita harus bertumbuh bersama-sama. Tidak lagi memikirkan individu-individu atau lembaga sendiri, tetapi harus lebih memaksimalkan, menyebarluaskan manfaat kita kepada orang yang lain. Jadi konsepnya adalah berbagi tadi.
3: Melalui semangat saling membagikan inovasi, sekolah-sekolah swasta diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak transformasi pendidikan yang inklusif dan berkemajuan di Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 42 penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Dari jumlah tersebut, 41 penerbangan dibatalkan dan 1 penerbangan mengalami penundaan. Dengan rute Bali-Jakarta menjadi salah satu yang terdampak. Kondisi ini terjadi akibat sebaran abu vulkanik yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, mengatakan operasional dan pelayanan bandara secara umum tetap berjalan lancar dan normal. Pihak bandara terus berkoordinasi dengan maskapai dan Airnav Indonesia untuk memastikan keselamatan penerbangan. Sementara itu, pihak bandara terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap jalur penerbangan. Penyesuaian operasional akan dilakukan sesuai kondisi dan hasil koordinasi dengan pihak terkait. Penumpang juga diminta mengikuti informasi terbaru dari maskapai maupun pengelola Bandara Ngurah Rai.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: PHDI Bali mengimbau masyarakat untuk memperhatikan batas waktu penggunaan pengeras suara saat melantunkan kidung keagamaan. Imbauan ini bertujuan menjaga kenyamanan beserta mencegah timbulnya gangguan di lingkungan pemukiman padat.
6: Maksud kita baik, ini melestarikan, tahu-tahu orang tidur terganggu kan. Bagaimana?
7: Tradisi melantunkan sastra suci atau mekidung merupakan bagian dari kearifan lokal yang terus dilestarikan umat Hindu di Bali. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk dan semakin padatnya kawasan pemukiman, pelaksanaan kegiatan keagamaan ini dinilai perlu memperhatikan kenyamanan warga sekitar. Paruman Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Bali Dr. Iketut Wartayasa kepada RRI menegaskan bahwa imbauan ini bukan untuk membatasi kegiatan ibadah, melainkan mengatur penggunaan pengeras suara agar tidak mengganggu waktu istirahat warga setempat. Penggunaan pengeras suara bernada keras yang mengarah keluar area ibadah idealnya dibatasi hingga pukul 9 atau 10 malam.
6: Lalu kita ngomongin ekologi lingkungan. Bagaimana kita menyanyi lingkungan kita tidak ada merasa ketersinggungan. Maksud kita baik, ini melestarikan, tahu-tahu orang tidur terganggu kan. Bagaimana dengan mengatur? Mungkin maaf kalau ya ini hanya saran setelah dipraktek nanti. Dari jam sekian, umpama dari jam 6 sampai jam 9 sampai jam 10 lah, bolehlah suara keras. Kalau misalnya sudah jam ke atas, masuk suaranya ke dalam aja. Kalau sampai menjelang, apalagi simulatri, ya sampai di dalam aja lah cukup didengar bersama.
7: Wartayasa menjelaskan aktivitas mekidung maupun persembahyangan malam hari seperti pada saat siwaratri tetap dapat dilaksanakan hingga dini hari. Hanya saja teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan mengarahkan pengeras suara ke dalam area pura atau banjar agar tidak meluas ke pemukiman warga.
6: Jangan nanti mengganggu ada orang punya anak kecil, ada orang sakit. Itu kan nih lingkungan ekologi, demografi, kepadatan. Dengan kepadatan penduduk, soalnya kan akan mencari kerja. Bagaimana cara mempraktik ini agar betul-betul orang senang? Ya?
7: Sikap saling menghormati ini diharapkan dapat menjaga kekusyukan kegiatan keagamaan sekaligus mempertahankan keharmonisan hidup bermasyarakat. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya. Upaya konservasi penyu terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati. Konservasi dilakukan melalui perlindungan habitat, penguatan reproduksi, penyelamatan penyu, hingga pelepasan tukik ke laut.
8: Upaya konservasi penyu menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir sekaligus memperkuat pelestarian keanekaragaman hayati. Keberadaan penyu sebagai salah satu spesies yang memiliki peran ekologis mendorong perlunya perlindungan habitat, pengelolaan kawasan pesisir, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelola konservasi penyu Sindu Dua Rawati, Ana Agung Gedera Kaparwata kepada RRI Denpasar menyampaikan, konservasi penyu yang telah berjalan selama 14 tahun tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi satwa, tetapi juga mencakup perlindungan kawasan pantai sebagai habitat penting bagi proses bertelur, penetasan telur, hingga pelepasan tukik ke laut.
9: Konservasi ini terbentuk tahun 2012, sampai sekarang kita sudah hampir 14 tahun. Nah itu kelompok pelestari penyu itu dari kalangan masyarakat yang ada di kawasan Pantai Sindu, khususnya warga Banjar adat Sindu Kajasangu.
8: Agung Raka menambahkan kondisi lingkungan pesisir yang terjaga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan siklus reproduksi penyu. Pengelolaan konservasi secara berkelanjutan juga membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem dan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder.
9: Setiap minggu biasanya kalau pas kita lagi ada cuti, kita melakukan istilahnya pelepas cuti hampir setiap minggu. Biasanya kita lakukan setiap hari minggu, nah kita sebar informasi ke masing-masing hotel, nah kita adakan pelepasan cuti.
8: Agung Raka menyebut keterlibatan masyarakat menjadi komponen strategis dalam mendukung efektivitas konservasi. Edukasi mengenai pentingnya menjaga habitat penyu, pengurangan sampah plastik, serta pengawasan terhadap aktivitas di kawasan pantai dapat membangun kesadaran kolektif untuk melindungi spesies tersebut. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Kabinet Baru Pengprov Federasi Olahraga Karate Karatedo Indonesia atau Forky Bali masa bakti 2026-2030 siap disusun. Pasca dipilih kembali sebagai nahkoda karate di Bali, Arman Joger memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk menyusun kepengurusan baru.
10: Jadi kan saya kena dapat formatur dulu, secara DRT 1 bulan.
11: Pasca dipilih kembali menakodai Pengprov Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Bali, masa bakti 2026-2030, Arman Setiawan Wulianadi atau Arman Joger memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk merampungkan pengurus baru. Ada 4 formatur yang akan membantu Ketua Umum dalam menyusun kepengurusan, yakni 2 perwakilan Pengkab, terdiri dari Pengkab Forky Buleleng Ketut Putra Sedana atau Dr. Caput dan Forky Badung Iketut Murti, serta perwakilan perguruan dari KKI Bali, Wayan Gendus Wardana dan Lemkari Bali, Imade Perwira Duta. Menurut Arman, Kabinet Forky Bali yang baru kemungkinan akan lebih ramping dibandingkan periode 4 tahun lalu. Bila sebelumnya pengurus Forky Bali jumlahnya mencapai 68 orang, namun kali ini kemungkinan akan dikurangi agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Arman menilai dengan jumlah kabinet mencapai 68 orang yang bekerja selama ini hanya sekitar 20 hingga 30 orang saja.
10: Ya pokoknya intinya mudah-mudahan di kepengurusan ini semua tumbuh dan berkembang. Saya pengennya sih kecil. Kemarin saya melihat, mohon maaf, di jumlah yang terakhir menurut saya lumayan, mungkin menurut beberapa orang gak terlalu besar, tapi menurut saya jadinya beban dan tanggung jawabnya saling lempar gitu loh. Kalau kemarin sih mohon maaf yang bekerja kurang lebih 20-30 orang.
11: Selain fokus segera menyusun kabinet baru, Arman Joger menegaskan seluruh keluarga besar karate di Bali wajib bersama-sama bekerja keras mewujudkan mimpi Forky Bali sebagai juara umum PON 2028 di NTB dan NTT. Melihat potensi karateka Bali saat ini, peluang untuk menggapai mimpi tersebut terbuka lebar.
10: Ya pertama kita harus berani mimpi dulu dong, harus punya cita-cita dulu dong. Kalau nggak berani bermimpi aja nggak berani, bercita-cita aja nggak berani, bagaimana kita mencapai kan?
11: Sementara itu, atlet karate Bali Almahira Tiara Sandi siap berjuang maksimal untuk menjadi juara PON.
12: Cita-cita saya pastinya juara PON 2028, juara 1 insya Allah. Dan untuk hal lainnya mungkin saya pengen meraih prestasi-prestasi di internasional ya, kejuaraan-kejuaraan internasional mungkin AKF, WKF atau yang terdekat ini saya kan tanding World Cup, itu kejuaraan bergu dunia dan ada 2 atlet dari Bali yang bergabung juga, saya sama Kak Coki.
11: Tiara menuturkan dalam waktu dekat dirinya akan mengikuti kejuaraan bergu dunia bersama seniornya Cok Istri Agung Sanistiarani. Ia berharap mampu memberikan performa terbaik dalam event bergengsi tersebut. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Bali perkuat pelestarian sastra suci melalui Utsawa Dharma Gita. Program makan bergizi gratis di Bali dorong pemenuhan gizi pelajar. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
13: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Waktunya kentongan.
4: Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dan berpotensi mengalami erupsi. Akibat dari erupsi adalah abu vulkanis yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berikut prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat sebelum membersihkan abu gunung api. Pertama, setiap orang yang melakukan pembersihan abu gunung api harus memakai masker wajah. Dua, dianjurkan juga untuk memakai kacamata daripada lensa kontak. Tiga, tumbukan abu halus harus dibasahi terlebih dahulu. Empat, jangan menyapu abu kering karena abu kering dapat menyebar dan bercampur dengan udara. Lima, pembersihan abu gunung api harus dilakukan secara khusus dan berhati-hati pada bagian tangga dan atap. 6. Perlu diketahui bahwa abu membuat bobot atap semakin besar, sehingga ketika Anda membersihkan atap, bergeraklah dengan hati-hati. Cara terakhir, membersihkan atap sebelum abu terakumulasi menjadi beberapa sentimeter.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, ada Phil dengan Robbie William. Spesial mengantarkan kita 49 menit dari pukul 1 siang. Dan untuk Anda pendengar, informasi terbaru yang saya ambil dari rri.co.id, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub membuka kembali Bandara Atung Bungsu, satu dari 8 bandara yang sebelumnya ditutup akibat abu vulkanik. Ini setelah paper test di bandara yang berlokasi di Pagar Alam atau Sumatera Selatan itu menunjukkan hasil negatif. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin 7 September 2026. Dan menurut Dudi, saat ini Kemenhub masih melakukan pengecekan terhadap bandara terdampak lainnya. Menhub juga mengatakan pihaknya juga sedang melakukan peninjauan terhadap Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Apabila hasilnya negatif, akan diinformasikan kepada media dan masyarakat. Di sisi lain, Darwin Volcanic Ash Advisory Center itu melaporkan kondisi sebaran abu vulkanik diperkirakan belum banyak berubah. Dan hal ini diprediksi masih berlangsung hingga Senin 7 September 2026 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan Menhub juga mengatakan kementerian terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik berdasarkan laporan tersebut. Ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan operasional bandara terdampak. Dan sejumlah maskapai penerbangan juga mulai mengalihkan rute menuju bandara alternatif. Untuk Garuda Indonesia misalnya, sejak Minggu 6 September 2026 telah mengoperasikan penerbangan melalui Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Dan untuk Garuda juga melakukan penerbangan di sana, di Kertajati. Bahkan rencananya maskapai Flag Carrier ini akan melayani penerbangan dari Jeddah, Arab Saudi, dan juga Amsterdam, Belanda. Dan sementara itu Singapore Airlines juga menyiapkan pengalihan penerbangan melalui bandara alternatif. Dan maskapai tersebut juga mengganti pesawat Boeing 737-800 dengan Airbus A350 yang memiliki kapasitas penumpang lebih besar. Penggantian pesawat tersebut itu meningkatkan kapasitas penumpang dari sekitar 150 orang menjadi 307 orang. Dan diharapkan dapat membantu penumpang yang masih tertahan di Singapura untuk kembali ke Indonesia melalui Surabaya. Singapore Airlines juga memproses penerbangan menuju Yogyakarta sebagai salah satu bandara alternatif. Dan Menhub mengatakan pemerintah mendorong maskapai asing untuk memanfaatkan bandara alternatif yang tersedia. Dan Menhub menambahkan pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi abu vulkanik dan operasional bandara terdampak. Informasi terbaru akan disampaikan kembali kepada seluruh masyarakat melalui kanal-kanal dan termasuk rri.co.id. Anda bisa kunjungin ya untuk update-nya. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu di siang hari menjelang sore, dan kita akan jelang juga cek fakta untuk Anda.

Hello Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video dari akun Facebook Jokowi yang menampilkan seorang yang membeli token listrik senilai 20.000 dan memasukkan kode tertentu. Daya listrik dapat digunakan hingga 3 bulan. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hulk memasukkan kata kunci kode 59 meteran listrik prabayar ke mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke artikel Detik Finance berjudul Daftar Kode Rahasia di Meteran Listrik PLN yang tayang pada 2022. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kode 59 enter pada meteran listrik prabayar berfungsi untuk menampilkan jumlah KWH pengisian terakhir, bukan untuk menambah saldo token maupun memperoleh listrik gratis selama 3 bulan. Kode pada meteran listrik prabayar memang tersedia untuk kebutuhan informasi teknis, seperti pengecekan sisa KWH, daya yang sedang dipakai, tegangan listrik, ID meter, hingga token terakhir. Fungsi kode-kode tersebut sebatas menu informasi dan pengaturan perangkat. Faktanya, kode 59 yang ditampilkan hanya berfungsi untuk melihat jumlah KWH pengisian terakhir pada meteran listrik prabayar, bukan untuk menambah token maupun mendapatkan listrik gratis. Unggahan video berisi klaim kode token listrik gratis untuk 3 bulan adalah konten yang menyesatkan, misleading content. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar ada Gea Indrawari dengan Terima Kasih Sudah Bertahan. Terima kasih untuk yang sudah membersamai saya di sini. Ya, boleh menyapa enggak ya? Bu Indi juga ya. Dan juga buat semua pendengar di Ketawa Ketiwi, di grup Ketawa Ketiwi 101 Denpasar. Kita balik lagi ke kanal informasi spesial buat buat Anda, ada rri.co.id, ada berita tentang ini untuk Anda yang mungkin menyimpan dolar. Nah, ini awal pekan rupiah dibuka melemah 17.659 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terpantau dibuka tadi pagi turun 0,10 poin atau persen atau 17 poin ke posisi 17.659 per dolar Amerika Serikat. Dan nilai tukar rupiah akan menguji area 17.734 sampai dengan 17.772 per dolar Amerika Serikat sebagai area terdekat ya. Faktor utama yang mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini diantaranya sikap pasar yang menunggu data cadangan devisa yang akan dirilis Bank Indonesia hari ini. Semoga aja terbaik ya. Semoga aja tetap di posisi yang lebih baiklah ya rupiahnya terhadap dolar. Saya hadirkan buat Anda ada Malik di Essential dengan Semoga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saat tidur adalah saat di mana kita biasanya sudah tidak peduli lagi dengan sekeliling. Begitu juga saat kita memilih baju yang akan digunakan untuk tidur. Maka dari itu, banyak yang menyatakan bahwa baju tidur dapat mengungkapkan karakter seorang wanita yang sesungguhnya. Ini adalah rahasia karakter di balik baju tidur yang wanita pakai seperti diungkap oleh intisarionline.com. Daster lama menggambarkan wanita rumahan. Jiwa keibuan terlihat begitu sampai di rumah. Daster yang nyaman dan mungkin sudah lusuh itu membuat mereka nyaman dan memudahkan dalam melakukan banyak hal. Yang kemudian kedua, daster sutra. Menggambarkan tipe wanita feminin dan sangat perhatian dengan penampilan. Bahkan saat tidak ada orang banyak yang melihat pun, mereka harus tampil cantik. Ini merupakan kepuasan untuk diri mereka sendiri. Makanya saat tidur pun, mereka ingin terlihat cantik. Lalu bagaimana yang memakai t-shirt lama dan celana pendek? Wanita yang menjadikan t-shirt lama yang kebesaran sebagai baju tidur favorit biasanya bersifat praktis dan tidak mau repot. Mungkin t-shirt itu dulu pernah jadi baju sehari-hari yang mereka pakai tapi sudah lusuh. Mereka menggunakan t-shirt karena kalau mereka butuh keluar buru-buru, mereka tidak perlu ganti baju. Lalu bagaimana dengan yang hanya pakai pakaian dalam? Secara umur dan jalan pikiran mereka terbilang lebih dewasa dibanding teman-teman seumuran. Mereka merasa nyaman dengan tubuh dan kadang mereka sudah cukup seksi. Walau tidak berani tampil seksi di muka umum, mereka berani untuk tampil seksi saat tidak ada orang.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Dan ini sebenarnya lagunya adalah lagu daur ulang ya. Lagu Karisma Cinta ini bukan lagu baru, tapi melainkan sebuah lagu legendaris. Ini ciptaan komposer Amin Ivos. Dan lagu pertama kali dipopulerkan oleh pasangan duet legendaris Bruri Marantika dan Dewi Yul. Dan sekarang dinyanyikan kembali oleh Rio Febrian dan juga Margaret, yang rilis pada tahun 2012. Update berita selanjutnya diambil dari rri.co.id. Maskapai pastikan para penumpang yang menginap di Suta itu dapat makan dan minum. Erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten ternyata bukan hanya membuat runyam jadwal penerbangan juga ya, tapi sejumlah bandara udara di Indonesia juga kena imbasnya. Dan para penumpang sampai nginap di bandara, salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Merespon hal itu, pihak maskapai itu mengaku para penumpang yang menginap tetap diberikan minuman dan cemilan. Dan hal tersebut itu merupakan kompensasi penumpang yang jadwal penerbangannya tertunda ataupun dibatalkan karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan total penumpang yang melakukan refund dan reschedule itu sebanyak 6 ribuan orang untuk hari ini atau tanggal 7 September 2026 ya. Dan ini berdasarkan data yang dihimpun pada Senin pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian pihak maskapai juga pada dasarnya tetap menyiapkan pesawat yang siap untuk dilakukan penerbangan. Namun kapan penerbangan itu akan dilakukan, pihaknya masih menunggu pihak Bandara Suta. Dan manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga menyampaikan permohonan maaf atas penghentian sementara operasional penerbangan dan kebijakan darurat akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut diperpanjang hingga Senin pukul 8 waktu lebih dari 59 waktu Indonesia Barat. Dan calon penumpang itu diimbau untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara ya. Jadi mungkin ada terjadinya cancel atau juga penundaan ya. Dan dampak sebaran abu vulkanik tersebut itu memicu gangguan perjalanan bagi 1019 orang penumpang di terminal. Dan penutupan operasional sementara itu berimbas pada akumulasi 923 penerbangan domestik internasional serta kargo angkutan. Dan penerbangan domestik yang terdampak itu penutupan sementara sekitar kurang lebih 671 rute. Layanan penerbangan internasional mencatat 232 jadwal terdampak serta 20 penerbangan kargo yang terhenti untuk hari ini. Selengkapnya Anda bisa langsung kunjungi rri.co.id.

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Dari siapa tadi ya? Ada Hailey Stanfield dengan I Love You ya. Masih dengan Wandi di sini dan kurang lebih 15 menit ke depan masih dengan saya dan juga Lili Lintang. Hai, ternyata ada banyaknya dampaknya ya untuk status atau meletusnya Gunung Anak Krakatau siaga 3 ya. Dan ini erupsinya menerus meski erupsi menerus resmi berhenti. Jadi Badan Geologi menyebutkan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berakhir. Namun status Gunung Anak Krakatau masih siaga 3. Dan ancaman erupsi dari lontaran batu pijar disertai hujan abu lebat masih berpotensi terjadi. Dan potensi ancaman bahaya lainnya berasal dari aliran lava jika erupsi menerus kembali terjadi. Dan selengkapnya Anda bisa langsung membaca melalui kanal resmi kami di rri.co.id. Kami hadirkan Reza sekarang dengan

0: kebakaran termasuk ke dalam salah satu bencana. Kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran diantaranya petir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, dan lainnya. Sedangkan kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia berasal dari kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, sabotase, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan lainnya. Mitigasi bencana kebakaran di permukiman dapat dilakukan dengan penyediaan alat pemadaman api ringan atau APAR minimal 1 unit per RT sesuai standar sarana penanggulangan kebakaran, menyediakan karung basah atau alat yang dapat memadamkan api, pengaktifan dan pemeliharaan fungsi hidran dan sumber air rumah tangga secara berkala, pembangunan penampungan air hujan sebagai alternatif prasarana pemadaman.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Giselle dengan perjalanan berharga. Dan hari ini perjalanan saya dan juga Lily cukup di sini ya. Maksudnya membersamai pendengar tentunya. Nah, terima kasih untuk Anda yang selalu setia melalui Pro 1 RRI Denpasar melalui terrestrial 105,2 MHz atau juga melalui rri.co.id dan RRI Digital. Jangan lupa nanti ada dialog UMKM Bicara, UMKM Bali di era digital dengan kreatif membuat produk cerdas mencari pasar jam 4 sore nantinya yang akan dibantu oleh Hapsari Nacoa. Saya Wandi Aziz dan juga Lili Lintang pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa ya. Sampai jumpa dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar sore ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yes, beli kebon di Pasar Badung, jalan santai bareng si Nyoman. Lagi riwuh atau mikir bingung, dengerin aja kita biar makin nyaman ya. Ya, pendengar, apa kabar sore Anda? Kali ini saya Hapsar Nacua di Denpasar sore ini ya, di Senin 7 September 2026. Siap menemani sore Anda lewat sajian musik pilihan dari musik director Daniel Ginting. Deretan informasi menarik sampai update teraktual untuk Anda. Iya, terus dengarkan kami, pantau terus siaran kami pastinya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Aku
2: baca aku.
1: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
3: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Waktunya kentongan.
5: Demam berdarah merupakan penyakit yang tidak boleh disepelekan. Sebab bisa berkembang menjadi parah, bahkan mengakibatkan kematian tragis. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor, serta jumlah sel pembentukan gumpalan atau trombosit dalam aliran darah menurun drastis. Ini bisa menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, bahkan kematian.
6: Pencegahan berkembangnya demam berdarah merupakan daya upaya pertama dan utama yang wajib menjadi prioritas. Salah satu potensi berkembangnya nyamuk demam berdarah adalah gelas air mineral yang tidak habis diminum, namun dibiarkan tergeletak di mana-mana. Musnahkan potensi wadah berkembangnya demam berdarah sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yes, musim pancaroba ini bikin gampang drop ya badan ya, aktivitas juga jadi berantakan. Nah, mengingat cuaca Bali ini kadang susah ditebak, menjaga daya tahan tubuh ini jadi kunci utama. Informasi resmi dari portal rri.co.id mengingatkan pentingnya nih menjaga asupan nutrisi seimbang, hidrasi cukup dan istirahat teratur supaya imunitas tetap prima. Saya Hapsana Nacua mengajak Anda untuk tidak abai pada kesehatan diri. Pastikan membaca informasi lengkapnya di rri.co.id.
1: Selain sampah di bumi, ternyata sampah luar angkasa juga berbahaya bagi manusia. Mengutip dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, sampah luar angkasa atau space debris adalah puing-puing dari roket atau satelit yang sudah tidak beroperasi atau rusak. Biasanya sampah luar angkasa terjadi karena adanya tabrakan antar satelit atau objek lainnya. Beberapa alasan lainnya karena negara pemilik satelit sengaja meledakkan alatnya sendiri. Lalu, di manakah letak sampah luar angkasa? Objek yang berada di LEO atau Low Earth Orbit adalah orbit terendah dengan ketinggian 500 hingga 1200 km dari permukaan bumi, menjadi orbit dengan sampah luar angkasa yang banyak. Hal ini terjadi karena terdapat ribuan populasi satelit menangani kebutuhan sains dan pencitraan bumi.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya.

apa yang terjadi. Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ngeri.
2: Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya sangat nyata seperti kenaikan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Namun ada solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk membantu mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan menanam pohon. Salah satu manfaat langsung dari menanam pohon adalah kemampuannya dalam menyerap partikel-partikel berbahaya di udara. Pohon berperan besar sebagai filter alami yang dapat membantu membersihkan udara dari polusi. Oleh karena itu, menanam pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan iklim.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Yes, pendengar, masih kami hadir di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Zaman sekarang, produk kalau mangkrak di rak toko tanpa eksis di medsos ini rasanya kayak jualan obat herbal tapi pakai bahasa kalbu ya. Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bareng saya Hapsarina Cho di program UMKM Bicara. Sore hari ini kita akan bedah topik seru UMKM Bali di era digital, kreatif membuat produk cerdas mencari pasar. Sudah hadir di studio ada Mbak Niputu Elida Rayani Pande dari Padma Herbal Bali. Kita siap-siap dapat ilmu ramuan hebat ya dengan rasa bisnis modern. Kita sapa dulu, apa kabar Mbak?
1: Luar biasa.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, mungkin agak deketin dikit mikrofonnya, Mbak.
1: Oke, baiklah.
0: Mikrofonnya ada deketin.
1: Oh.
0: Iya, betul. Lebih dekat lagi mungkin? Yes, biar lebih jelas kita dengerinnya. Oke, Mbak, mungkin sebelum kita ngobrol terkait produk, baru sudah gitu sepak terjang UMKM, gimana caranya gitu. Mungkin boleh cerita dulu nih latar belakang dari Padma Herbal Bali ini dari awal lahir sampai ke pasar digitalnya.
1: Padma Herbal itu sendiri awalnya belum dengan brand Padma Herbal. Jadi waktu itu tahun 2005 ya, perjalanan paling awal dari Padma Herbal itu adalah dengan menanam tanaman obat. Jadi ada kunyit, temulawak. Nah, tapi selama kita asik bertani, kemudian kita adakan pelatihan, terus kita mencoba menjual hasil pertaniannya ini, ternyata harganya sangat jauh sekali di bawah ya. Dengan sudah berbulan-bulan kita tanam, ternyata hasilnya setelah kita bawa ke pasar, ternyata sangat murah sekali kita dihargai.
0: Nah, padahal udah sesusah ya Mbak ya
1: nanamnya. Betul. Nah, kemudian di saat itu tumbuhlah ide untuk membuat olahan, bagaimana caranya meningkatkan nilai dari si kunyit, temulawak dan jahe merah itu sendiri gitu. Nah, kemudian kita buat yang namanya instan herbal. Jadi instan yang kita padukan itu adalah gula, air dan juga zat dari jahe merah, temulawak ataupun kunyit gitu.
0: Ala-ala seduh gitu ya.
1: Iya, jadi siap seduh nanti gitu. Dan expirednya pun bisa diperpanjang. Kalau misalkan yang segar hanya 1 bulan lah dia masih bagus ya. Kalau ditaruh di kulkas mungkin bisa 3 bulan. Cuman kalau kita olah, kita naikin nilainya, itu bisa expirednya 1-2 tahun gitu. Jadi lebih panjang masanya untuk kita mempromosikan produk itu gitu. Tahun 2019 barulah kita punya cara pembuatan obat tradisional yang baik sesuai dengan BPOM gitu. Ya, jadi 2012 sebenarnya kita sudah ada PIRT dan segala macam, tapi kita naikkan kelas lagi gitu tahun 2019 gitu. Dan Padma Herbal ini sendiri itu lokasinya ada di Tabanan gitu. Jadi Tabanan Pride.
0: Tabanan Pride ya. Ujau juga ya berarti ya. Nah, kalau kita ngomongin awalnya berarti sebenarnya niatnya menjual tanamannya gitu ya.
1: Betul.
0: Terus ternyata lah kok harganya nggak sebanding sama effortnya gitu.
1: Betul.
0: Nah, saya penasaran nih, kalau ini kan dari tanaman herbal kemudian diubah menjadi minuman seduh gitu.
1: Betul.
0: Dengan menambah proses bukan menambah kelelahan ya Mbak ya?
1: Betul, menambah kelelahan, tapi juga kita bisa menaikkan nilai atau value dari barang tersebut gitu. Jadi masa simpannya lebih panjang seperti tadi yang saya bilang. Terus kemudian kita bisa pasarkan ke banyak tempat gitu, gak cuma di Tabanan, tapi kita bisa pasarkan seluruh Bali. Bahkan sekarang dengan digital marketing kita bisa sampai Papua, Kalimantan, Palembang, ya Medan gitu. Dan sampai ke luar juga gitu, seperti California, Jepang, kemudian ada di Hong Kong gitu.
0: Itu karena produknya diubah menjadi minuman seduh atau ada kerjasama-kerjasama dengan stakeholder tertentu nih? Apa nih yang bikin berkembang?
1: Jadi ada kerjasama juga, kemudian kita ikut pameran-pameran trade, jadi seperti TI ya, Trade of Indonesia itu ya, jadi untuk ekspor. Kemudian kita juga ada pembinaan-pembinaan dengan Kemendag gitu. Jadi kita difasilitasi sertifikasi HACCP ya, yang memang untuk memenuhi syarat ekspor seperti itu.
0: Oke, berarti penjualan sampai akhirnya bisa mendunia gitu ibaratnya, itu berarti ada campur tangan kerjasama dengan stakeholder-stakeholder lain ya.
1: Betul. Jadi kayak kita berjuang nih kalau sendiri untuk mencapai tujuan itu kayaknya berat banget ya. Tapi kalau kita bisa bekerja sama dengan berbagai sektor, kemudian ada kesempatan yang terbuka, lebih cepat kita bisa sampai sana gitu.
0: Oke. Terus kalau boleh tahu dari awal mula sampai istilahnya sekarang sudah berkembang udah berapa lama ini, Mbak?
1: Jadi sebenarnya kita punya legalnya itu tahun 2012 ya. Kalau dihitung dari 2012 sampai 2026 sekarang berarti 14 tahun ya. Ya, jadi kita jalan perlahan tapi pasti gitu.
0: Oke, berarti dari 2012 itu secara legalnya.
1: Betul.
0: Sebelum legal itu maksudnya apa nih, Mbak?
1: Jadi diawali dengan yang menanam tadi, kemudian kita membuat pelatihan-pelatihan herbal. Nah, jadi dari pelatihan itu barulah kita membuat perusahaan gitu.
0: Berarti mungkin dari menggabung-gabungkan dulu ya gitu ya.
1: Mencari jati diri ceritanya.
0: Nah, kalau di era digital ini kan sekarang itu semua serba cepat gitu ya, Mbak ya. Tantangan terbesar yang bikin mungkin ngos-ngosan gitu di awal itu dan mempertahankan juga mengembangkan usaha herbal nih apa ini? Apalagi herbalnya ini kan herbal lokal ya, bukan brand ternama gitu.
1: Jadi yang pertama adalah bagaimana orang mengenal brand kita gitu. Jadi siapa sih Padma Herbal, dari mana asalnya, terus apa kelebihan yang bisa Padma Herbal berikan kepada masyarakat gitu. Nah, itu membangun brand ini memang perlu cukup effort yang luar biasa gitu. Kami memperkenalkan bahwa apa yang kami proses itu adalah dari alam, untuk alam, dan juga semua untuk kesehatan manusia. Nah, itu yang pertama kita sharingkan bahwa brand kita ini dekat dengan alam itu. Nah, ini cukup memang menguras waktu dan tenaga. Jadi kita bekerja sama dengan petani, bagaimana supaya mereka mau ikut menanam kualitas yang kita mau. Jadi yang kita gunakan adalah yang memang ditanam dengan secara organik. Jadi walaupun tanahnya tidak organik, tapi kita berusaha untuk menanam bahan baku kita secara organik gitu. Nah, jadi tantangannya adalah juga di bahan baku ya. Jadi bahan baku tidak semuanya tersedia di pasar gitu. Tapi kita benar-benar mencari partner untuk bisa mensuplai bahan baku kita secara kontinuitas gitu. Terutama waktu COVID kemarin kan jahe merah itu dari yang harganya ya sekitaran normal lah gitu, 20.000, 30.000, and then jauh melambung naik menjadi 100.000 ya waktu COVID ya. Tapi jadi waktu itu syukurnya kita sudah punya kelompok tani yang memang menanam bahan bakunya kita. Jadi tetap bisa berlanjut dengan kondisi seperti itu gitu. Nah, itu di bahan baku, kemudian di perizinan juga. Nah, jadi perizinan sekarang namanya obat bahan alam ya. Jadi mengurus perizinan yang memang kita dari awal itu memang jadi tantangan tersendiri. Jadi banyak dokumen yang harus kita penuhi, syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, ini memang menjadi tantangan yang luar biasa gitu waktu kita mengurus perizinan-perizinan itu sebelum adanya OSS yang bisa mempermudah segalanya waktu itu ya. Jadi sebelum OSS itu hadir, kita sudah bergulat dengan itu gitu, perizinan dan segala macamnya. Nah, itu sih yang mungkin bisa satu lagi pasar ya. Jadi pasar ini sebelum adanya media sosial yang memang sekarang semua bisa diiklankan, kemudian live dan segala macam kita bisa lakukan untuk meningkatkan penjualan produk kita. Ya dulu mencari tempat-tempat yang bisa bekerja sama dengan kita itu jadi satu tantangan yang luar biasa tapi asik juga gitu. Karena produk kita ini kan memang produk untuk kesehatan. Jadi kita mencoba pendekatan dengan apotek, toko obat gitu. Nah, di awal-awal tidak semudah yang menawarkan, "Oh, saya punya produk, ini produk saya bagus dan segala macam." Ya. Belum tentu mereka mau terima. Nah, disitulah.
0: Ah, semua juga bagus dan hebat.
1: Betul. Ya. Terus ada lagi, belum ada yang nyanyi nih produknya di sini gitu.
0: Ada yang lebih hebat dan lebih nice. Banyak banget alasannya.
1: Ya, banyak alasan. Nah, disitulah tantangan, "Oh, berarti brand kita ini harus dikenal dulu. Jadi orang harus cari dulu, baru kita bisa masuk ke toko-toko obat, apotek, kemudian toko retail seperti itu. Nah itu tantangannya. Ya tidak, bukan sebulan dua bulan ya.
0: Benar.
1: Jadi perjalanan yang memang cukup panjang.
0: Iya. Wah, ini berarti tantangan demi tantangan ya, hadir ya. Mengisi hidup ya. Dan perjalanan usaha gini bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Mbak sendiri, kalau sisi unsur kreativitas dari dalam bikin produk UMKM supaya nggak kalah pamor gitulah sama produk-produk sejenis yang keluar di luar sana, itu seberapa penting dan caranya gimana Mbak?
1: Kalau dari segi kreativitas ya, kita tetap mengikuti ya apa yang diminati pasar. Jadi kalau kita membuat produk, tentunya kita lihat dulu apa sih yang pasar butuhkan, atau masalah apa sih yang kita bisa selesaikan dengan produknya kita sehingga produk itu bisa diserap oleh pasar gitu. Nah terus kemudian bagaimana sih orang biar tertarik ngelihat produk kita? Jadi kalau ada di rak-rak apotek atau kemudian etalase di toko retail ya, jadi mereka melirik bagaimana sih penampilan
0: apa nih,
1: produk
0: gitu ya?
1: Kita. Nah, apa nih, kayak gimana nih gitu. Terus barulah mereka akan cari apa manfaatnya gitu. Jadi mereka akan melihat penampilan dulu kan. Jadi kalau apalagi gen sekarang ya. Jadi kalau melihat penampilan tuh kayaknya yang pertama gitu ya. Jadi lihat tampilan dulu gitu, cakep gak gitu. Baru lihat fungsinya apa nih gitu. Nah itu yang kita amati di sekarang-sekarang ini terutama. Nah dari sana baru kita membuat produk. Tentu kita sudah punya pakem-pakem bagaimana di pengolahan obat tradisional itu sendiri. Lalu kita mulai melirik apa yang dibutuhkan di, tidak hanya di dalam negeri, kemudian di luar juga. Nah itu kita benar-benar gali juga. Nah terus kemudian dari produk itu sendiri, kita ada salah satu produknya kita itu lahir karena kebutuhan, sebenarnya kebutuhan saya sendiri.
0: Oh gitu.
1: Jadi latar belakang saya sebenarnya adalah bidan. Jadi saya lulusan kebidanan. Nah di situ saya hamil dan punya bayi. Nah saya ingin sekali anak saya itu memakai produk-produk yang memang bahannya alami gitu. Nah dari sana mulai dah saya bereksperimen dengan apa yang ada di Padma gitu. Jadi karena Padma itu awalnya adalah produk herbal yang bisa diminum, tidak ada yang namanya perawatan untuk ibu dan bayi gitu. Nah kemudian barulah saya melakukan pengembangan gitu ya. Jadi ide-ide saya, oh saya latar belakangnya bidan, terus saya punya anak, apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya dari usaha saya sendiri gitu. Mulailah kreativitas itu muncul gitu. Oh anak saya nih kalau misalkan habis mandi biar kulitnya lembut, apa ya tak pakai ya gitu. Jadi mulai saya searching, kemudian saya tulis-tulis bahan apa yang memang cocok. Selain memang sebenarnya itu ada di Padma Herbal juga. Kemudian anak saya kalau lagi flu, demam, batuk, pilek, apa nih yang cocok nih oilnya buat dia kalau saya pijet nih biar dia bisa boboknya nyenyak. Kalau dia boboknya nyenyak, otomatis sistem imunnya juga bekerja dengan baik nih dan dia bisa sembuh lebih cepat gitu. Nah mulailah di situ kreativitas itu juga muncul. Selain kalau sekarang kita bisa searching apapun dengan adanya AI ya gitu. Jadi kreativitas itu bisa muncul dari inspirasi di rumah, dari di luar lingkungan kita, kemudian apa yang kita bisa ingin cari tahu di media sosial dan segala macam itu gitu.
0: Ini menarik nih Kak, kalau kita ngomongin kesannya kan kayaknya kayaknya lancar-lancar aja gitu ya. Bikin ini, kemudian nanti bikin itu, terus dijual begini, jual begitu. Tantangan terberatnya sebenarnya apa ini Mbak kalau boleh tahu? Pada saat memulai ini kan 2012, ini bukan waktu yang pendek ya.
1: Betul.
0: Sudah sangat panjang gitu.
1: Karena produk saya sendiri, saya pernah ada di kantor polisi.
0: Apa? Kok bisa?
1: Jadi ini banyak yang gak tahu karena kita nggak pernah cerita juga ya. Mm-hmm. Jadi ini pengalaman menarik sih.
0: Nah ini
1: sebenernya.
0: Nih ya, kalau misalnya kalau di podcast saya cuma cerita di podcast ini aja. Saya cuma cerita di sini aja gitu. Boleh nih.
1: Jadi iya benar, ini bertumben cerita deh di sini.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Rezeki kita.
1: Jadi membangun usaha itu jadi nggak hanya jalannya lurus ya, aja gitu. Mm-hmm. Ada aja yang berliku, terskelokan dan segala macam, terjun juga pernah ya. Mm-hmm. Jadi di waktu itu, nah pengembangan dari produk oil saya ini, karena Padma itu punya izin produksi yang memang boleh memproduksi UKOT ya, jadi usaha kecil obat tradisional.
0: Okay.
1: Jadi boleh memproduksi instan granul, kemudian rajangan teh, kemudian minyak juga boleh.
0: Berarti minuman-minumannya itu tadi
1: iya,
0: gitu ya,
1: betul.
0: Dan oles-olesannya gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Hmm. Tapi secara izin produksi di lapangan itu ada yang terkait dengan BPOM. Jadi kami itu layout produksinya sebelumnya belum memenuhi untuk produksi minyak gitu. Jadi harus ada tambahan ruangan lagi.
0: Oh.
1: Kemudian harus ada izin baru lagi keluar supaya kita punya yang namanya nomor izin edar gitu. Nah, sebelum saya naik ke izin edar itu, nah dengan beraninya dan dengan kecerobohan saya mencoba itu, kreativitasnya itu, saya punya produk ini saya tawarkan ke teman-teman bidan, teman-teman yang memang punya bayi ya, dan respon mereka itu sangat positif sekali dengan produk ini, bagus dan ini membantu sekali untuk anak-anak. Jadi saya kumpulin catatan-catatannya mereka itu dan saya berani mencoba ke teman saya yang punya toko bayi. Jadi boleh nggak aku titip di kamu gitu untuk memperkenalkan produkku gitu. Oh boleh, dengan baik hati mereka membolehkan gitu. Dan ternyata produk itu kan hanya saya labelkan UKOT gitu ya, jadi izin produksi yang kami di sana itu belum memenuhi izin edar. Akhirnya itu diambil, kan biasa ada sampling ya dari memang penegak hukum kita, dan itu memang harus berjalan. Nah terus dibawalah sampel itu ke kantor polisi, dan di situ kami menerima surat cinta gitu. Panggilan ke kantor polisi gitu. Jadi kami memenuhi surat panggilan dengan baik, menjelaskan proses kami seperti apa, izin kami seperti apa, dengan kegelisahan yang luar biasa ya. Pastinya. Menjelang kesana ya, jadi kaget gitu loh, waduh gimana nih, ada apa nih, sampai nanya kesini nanya kesana, dan benar-benar waktu itu shock juga gitu ya. Karena kan ini kita sudahlah ya gitu. Harus kita hadapi gitu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Terus saya kesana dengan berbesar hati bahwa ini memang kesalahan saya, menyadari bahwa ini kesalahan saya, tapi saya ingin berusaha di usia yang segitu saya ingin menunjukkan ini hasil kreativitas saya. Dan ternyata respon dari beliau-beliau di sana adalah, keren ya, kamu umur baru 20 sekian, belum nyampe 25, kamu udah mau mencoba menghasilkan sesuatu, itu yang hal yang luar biasa. Tapi gitu. tapi kalau misalkan seperti ini lagi, siap-siap ketemu kita lagi gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu ya.
1: Dari titik itulah saya seperti menguatkan diri bahwa ayo kita urus izin BPOM untuk obat tradisional yang mencakup minyak dan juga balsem. Ya, dari situ benar-benar menguatkan diri bahwa kita harus urus untuk kedepannya produk ini tuh jadi sesuatu yang memang bakal berkembang dan bakal diminati, dibutuhkan oleh banyak orang gitu.
0: Oke, baik. Ini sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut lagi gitu ya, masih banyak sebenarnya yang saya masih penasaran, tapi sabar. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini untuk informasi dan lagu-lagu pilihan untuk informasi yang berikutnya di perbincangan kita. Jadi harap bersabar ya. Kita akan kembali untuk dialog kita nanti sesaat lagi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh, maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayaburuk 70. Iya, tadi baru pemanasan ya di segmen pertama. Kita sekarang ke segmen selanjutnya di UMKM Bicara bareng Hapsarina Choa di Pro 1 RRI dan Pasar kanal informasi dan inspirasi. Masih ngobrol asik bersama narasumber kita nih, Mbak Putu Elida, iya, dari Padma Herbal. Kita ngomongin soal jualan, kadang kita tuh kepedean gitu ya, produknya menurut kita bagus, tapi ternyata pasar maunya yang beda gitu. Dia biar kita gak main tebak-tebakan, kita tanya-tanya dulu berdasarkan pengalaman gitu ya. Oke, Mbak Putu, gimana sih sebenarnya cara praktis mungkin bisa dibilang ya, ala Padma Herbal gitu, untuk tahu produk yang benar-benar dicari, diminati masyarakat gitu.
1: Jadi kalau misalkan kita cari, bisa cari trennya ya kalau untuk kita buat produk itu sendiri. Sekarang trennya apa nih, musimnya kayak apa? Karena kan kesehatan itu terkait juga dengan kelembaban kita, musimnya kita apa sekarang, terus fenomena apa yang terjadi gitu. Nah, sama seperti kita membuat satu produk yang memang untuk pada musim pancaroba gitu ya. Jadi pada musim yang anak-anak gampang flu, batuk, pilek ya, kemudian demam. Nah, kita kemudian membuat satu produk yang lahir dari anak saya sendiri itu adalah yang namanya Padma Cool. Jadi Padma Cool ini, nah jadi Padma Cool ini itu sebenarnya adalah minyak yang saya gunakan untuk anak-anak saya di saat lagi flu, batuk, pilek gitu. Jadi kalau susah tidur, saya tinggal pijetin mereka, kita massage dengan teknik massage bayi, kemudian dia bisa tidur lelep gitu ya. Jadi gampang kalau malam, kalau mereka batuk, pilek, kita bisa membantu istirahat mereka gitu. Nah, jadi kita amati trennya. Jadi kalau misalkan di saat begitu, penjualan apa yang kira-kira meningkat gitu. Nah, kita lihat-lihat juga gitu, di apa sih yang, apalagi sekarang dengan adanya media sosial, kita bisa research dan segala macam. Oh, ternyata produk yang kayak gini nih diminati masyarakat. Kemudian dari trial dan error kita juga sih, jadi membuat produk itu butuh yang benar-benar yang namanya, oh bagaimana meresepkan, bagaimana dia agar jadi menjadi satu produk yang kita inginkan. Jadi tidak baru sekali coba langsung berhasil gitu ya. Jadi ada proses bertahap yang kita lakukan gitu. Kemudian kita kembali konsultasikan dengan apotekernya kita juga, karena sebagai penanggung jawab, aman gak sih untuk anak-anak, walaupun itu tercipta dari anak saya sendiri ya. Jadi saya harus bertanggung jawab pada bahwa produk itu nantinya akan aman digunakan oleh anak-anak di luar sana gitu. Dan ibu-ibu jadi sangat terbantu gitu ya. Nah, terus setelah itu baru kita membuat satu resep ini. Oke, kita dapat yang oke, kemudian kita coba. lempar ke pasar seperti apa. Sebelum itu kita urus perizinannya dulu ya, seperti sebelum kejadian yang tadi itu.
0: Biar tidak
1: terulang gitu ya. Nah, jadi kita amati nih trennya seperti apa, kebutuhan masyarakat sekarang bagaimana, terus bagaimana nih usia mana yang kira-kira yang mau kita targetkan gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, karena herbal punya pasarnya tersendiri gitu. Jadi kalau sudah usianya anak-anak, kita sasar ibunya nih. Jadi ibu-ibunya.
0: Ya, gak
1: mungkin anak-anaknya yang belanja ya.
0: Gak mungkin tetangganya juga.
1: Betul. Ya, jadi ibu-ibunya trennya seperti apa, terus kebutuhannya bagaimana, apa yang sering mereka keluhkan. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian kalau udah usianya itu 30-an ke atas, mereka di usia ini butuh apa gitu. Jadi ada yang butuh relax, jadi kita buat oil untuk relax, kita buat teh untuk ngeteh sore yang bisa membantu rasa nyaman gitu. Jadi kita ikuti perkembangan apapun yang terjadi saat ini. Kalau untuk hotel, mereka perlunya apa nih gitu. Karena kan herbal itu juga bisa masuk ke retail, hotel ya, horeca ya. Jadi kita amati mereka nih sebenarnya butuh apa. Jadi kita suka ke pameran-pameran yang supplier untuk hotel dan restoran dan juga kafe. Jadi kita juga main-main ke sana, kita lihat apa nih yang dibutuhkan oleh hotel-hotel ini gitu. Sambil juga kita melakukan pendekatan, mengirim email, penawaran juga ke mereka jika kita sudah punya produknya itu gitu. Jadi kita amati, barulah kita, oh mereka butuhnya ini nih gitu. Jadi yuk kita buat, saya obrolkan dengan tim, bagaimana nih kalau buat produk ini kira-kira bisa terbit nggak izinnya dan segala macam, dan prosesnya memang cukup memakan waktu gitu. Nah, dari situ setelah sasaran umur, kira-kira gimana caranya pendekatan ke mereka gitu. Pendekatannya adalah apakah dengan media sosial. Nah, ini anak muda nih gitu. Nah, kalau misalkan yang memang usianya sudah 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, mungkin lebih seneng denger radio, bisa juga ngiklan radio, atau memang kita suka ke melakukan pameran-pameran. Jadi kita lebih dekat ke masyarakat, bisa langsung mengedukasi tentang produk kita, menyampaikan bahwa Padma Herbal ini ada loh gitu, dengan varian produk yang bisa membantu Anda gitu.
0: Berarti memang apa namanya, usia tuh untuk mengetahui kemana penjualan arahnya ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya ada yang orang punya pendapat, ah barang saya kan bagus, nanti juga laku sendiri, itu gimana tuh?
1: Ya, itu salah satu kesalahan menjadi UKM atau pengusaha. Jadi berpikir bahwa dengan ini produk kita nih bagus banget loh, pasti orang tuh suka gitu. Tapi apakah produk kita itu menyelesaikan masalah orang? Kalau enggak, ya enggak laku gitu. Jadi misalkan kalau orang sukanya nih camilan, jadi kita harus berpikir camilan itu sekarang maunya orang tuh sedikit gula, lebih sehat, lebih dekat alam. Kayak gimana nih kita buat produk agar bisa masuk ke pasar itu. Nah, akhirnya kita buat yang namanya permen Rosella gitu. Jadi kita berusaha mengikuti tren yang ada juga walaupun kita di obat tradisional, tapi pendekatan yang lain adalah kita juga punya produk camilan yang bisa untuk membantu kesehatan gitu, atau mendukung kesehatan. Jadi dengan Rosella ini dia kaya vitamin C, kemudian kadar gulanya sedikit, jadi aman untuk dikonsumsi dan bisa dibawa kemana-mana aja karena dia bentuknya saset seperti itu. Jadi kita pikirkan segala macam yang konsumen inginkan, yang bisa menyelesaikan masalahnya mereka, barulah kita membuat produk itu gitu. Jangan buru-buru buat produk, menurut saya tuh pokoknya ini bagus, bahannya ini bagus, ini pakai ini semua dipakai bla bla bla, tapi ternyata pasar nggak butuh gitu, jadinya jadi perajangan aja.
0: Berarti apakah bisa dibilang kunci membuat sebuah produk adalah tahu keinginan pasar, atau istilahnya yang bisa menjawab permasalahan pasar gitu?
1: Betul, itu wajib. Jadi itu wajib hukumnya bagi kita pengusaha, produkmu bisa menyelesaikan masalah orang nggak?
0: Gimana gitu. Kita bisa tahu problem di masyarakat apa?
1: Nah, itu ikuti trennya tadi. Jadi kita bisa searching nih. Sekarang kalau misalkan obat tradisional, kita bisa searching penyakit apa sih yang lagi naik daun. di Indonesia atau di Bali atau di Jawa atau di mana yang kita mau searching. Nah, di situ biasanya akan ada data-data bahwa oh, lagi gastroenteritis ini lagi naik gitu. Mm-hmm. Jadi masalah lambung. Jadi yang banyak datang ke puskesmas, jadi kita bisa searching nih data puskesmas, maksudnya di puskesmas apa nih yang paling naik penyakitnya gitu. Flu, batuk, pilek atau masalah pernafasan tuh ada di nomor 1. Kemudian ada masalah pada lambung. Nah, apa nih produk-produk yang bisa menjangkau mereka? Jadi itu bisa kita jadikan dasar bahwa oh, produk ini dibutuhin nih. Jadi apa yang kita punya dari Padma Herbal yang bisa masuk untuk membantu kebutuhan masyarakat ini? Karena di Indonesia kan kalau udah musimnya berganti, penyakitnya juga berganti.
0: Benar-benar.
1: Ya, kalau udah musimnya meningkatkan stres, ya pasti larinya ke lambung gitu ya.
0: Oh gitu. Ya. Ya.
1: Jadi kita searchingnya ke situ karena arah pendekatannya kita memang ke sana gitu. Tapi kita tidak lupa juga mengikuti tren saat ini, apa sih yang diminati. Jadi orang minat dengan yang bahan alam, tanpa banyak pengawet, tanpa banyak gula tambahan. Terus kita membuat storytelling tentang bagaimana sih produk Pradma Herbal itu dari awal sampai akhir. Jadi kita memang punya petani yang bekerja sama saat ini dengan kita dengan pendekatan bahwa mereka menanam secara organik, walaupun tanah di Bali di mana ya yang organik agak susah ya kita ngomongnya.
0: Tapi
1: kita bisa usahakan untuk organik dan membantu lahan itu untuk tetap organik setelah kita rawat gitu. Pendekatan-pendekatan seperti itu yang juga kita lakukan, pengenalan tentang tanaman obat dan segala macam itu untuk menunjukkan bahwa Padma Herbal itu bukan sekedar jual produk, tapi kami itu peduli dengan dari mana sumber bahan baku kami berasal, bagaimana kami memproses, dan bagaimana dampaknya dia ke alam. Itu juga yang kita pikirkan di Padma Herbal. Dan saat ini pun kita masih belajar banyak tentang itu. Kita dapat masukan juga dari A, B, dan C. Ada yang banyak diskusi dengan kami gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya.
0: Nah, kalau misalnya ada UMKM nih, mungkin produknya udah siap gitu, BPOM segala macam ready gitu. Terus bingung target konsumennya siapa ya, misalnya kayaknya ini cocok deh, tapi kok gak masuk gitu, atau gimana kok gak sesuai. Nah, ini ada langkah awal gak untuk menemukan pasar yang tepat?
1: Pertama, kalau udah buat produk berarti harusnya udah tahu pasarnya siapa ya.
0: Siapa tahu kan ngikutin tren gitu, Mbak.
1: Iya,
0: gitu.
1: betul.
0: Ini apa namanya minuman herbal gitu. Kan trending. Oh, ini kayaknya terus ada keinginan ini orang-orang mencari produk herbal. Saya bikin juga gitu. Udah jadi produknya lengkap, pepong segala macam. Jual di mana ya? Jualnya ya siapa target market kita ya gitu. Tiba-tiba itu tadi muncul deh semua yang istilahnya mestinya dikerjain di awal gitu misalnya.
1: Betul.
0: Udah jadi nih, Mbak.
1: Udah jadi produknya. Nah, saya ingat satu kata-kata dari sebuah buku ya. Jadi kalau kamu ingin sesuatu yang kamu yakini atau contohnya adalah produk itu bisa diminati orang, disukai orang, maka sukai dulu produkmu gitu. Jadi apakah produk itu kamu konsumsi? Apakah produk itu kamu gunakan sendiri? Kalau kamu gunakan sendiri, kamu tahu manfaatnya apa. Dari sana barulah kita tahu, oh ternyata produk ini memang cocok di usia saya. Jadi saya akan menyasar usia ini. Jadi usia-usia ini. Kemudian pendekatannya seperti apa? Apakah pendekatannya lebih banyak kita live di media sosial atau marketplace? Atau kita mau ikut nih pameran Sandi Market? Atau bisa juga kita lakukan iklan-iklan gitu terhadap produk kita. Tapi cari tahu dulu produk kita ini sebenarnya itu peruntukannya untuk siapa gitu. Kalau buat produk tentu harus tahu kita peruntukannya untuk siapa. Karena buat produk tuh memang menyenangkan ya. Jadi kita utak-atik dan jadi gitu ya. Ore gitu ya. Terus kemudian lalu gimana habis ini gitu. Tapi dari sanalah kita kalau kita konsumsi produk ini atau kita pakai, oh enaknya kayak gini, dipakainya di sini, dipakainya jam segini, cocoknya nih sore-sore gini nih dipakai. Oh berarti udah tahu nih, berarti sore-sore nih kita ngiklan. Nah, jadi mulai susun di sana dengan menggunakan bisnis model kanvas. Ya, jadi kalau orang berusaha itu dasarnya adalah bisnis plan. Jadi kita buat bisnis plan dulu sebenarnya sebelum buat produk ya. Jadi memang sekarang kebanyakan orang udah seru dulu buat produk, tapi lupa dengan step pertamanya yaitu bisnis plan. Walaupun udah buat produk, udah punya produk, sekarang buat dulu bisnis plannya, yaitu targetnya siapa, usianya berapa, walaupun produknya udah ada. Nah, jadi tetap harus kita lakukan mendetail. Jadi apa yang produk ini gimana? Kita gimana nge-brandingnya? Kalau kita mau ngiklan jam berapa? Terus siapa nih target market kita? Kita harus masuk kemana nih? Apakah toko organik atau toko kosmetik atau kemana? Gitu. Jadi di bisnis model canvas itu kita bisa tuangkan semua apa yang kita inginkan gitu. Jadi per produk itu bisa kita buatkan bisnis model canvas. Jadi lebih detail. Gitu. Jadi mendetail apa yang kita inginkan kita tuangkan dulu di sana. Gitu.
0: Oke, baik, luar biasa nih ilmunya nih ya. Kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan kalau misalnya terjadi hal-hal itu tadi, udah kadung produknya ada, bingung gitu ya. Berarti tidak ada salahnya. Ya memang sih ada idealnya ya Mbak ya. Ada ideal untuk bisa mempunyai produk yang menjual. Tapi kadang-kadang yang namanya kesalahan pasti adalah media kita untuk belajar. Jadi siapa tahu ya Mbak ya, nanti lebih bagus lagi gitu setelah belajar lagi.
1: Satu lagi, semangatnya jangan kendor.
0: Semangat jangan kendor, jangan kasih kendor gitu ya.
1: Walaupun ada tanjakan, tikungan, terjun, pokoknya
0: salto juga.
1: Dulu.
0: Salto dulu.
1: Ya, tapi saltonya juga harus arahnya benar, jangan mundar-mandir. Jadi itu.
0: Oke, kita jeda dulu sejenak ya pendengar ya. Ya, yang namanya produk bagus tanpa strategi itu ibarat kayak masakannya enak tapi lupa kita hidangkan, ya gak bakal ada yang makan ya. Ya di Pro 1 tahan dulu, kita akan cari lagi manfaat-manfaat dari produk-produk, gimana caranya mendorong lebih lagi promosinya. Tapi ada yang mau lewat berikut ini.
4: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
5: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masih di saluran kesayangan Anda, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Hapsar Nacua di UMKM Bicara. Ya, kita ngomongin beragam tips tadi sudah, tapi kayaknya kurang afdol nih kalau kita nggak ngomongin medsos dan juga kearifan lokalnya. Di segmen ini kita akan bongkar ya, Fatma Herbal ini bikin konten yang seperti apa gitu. Mungkin boleh dijelasin lebih dulu nih ya Mbak Putu ya. Misalnya memanfaatkan sosial media kayak misalnya Instagram, TikTok atau WhatsApp ini biar nggak jadi cuma pajangan tapi benar-benar efektif nambah omset, itu gimana caranya Mbak?
1: Ya, kalau dari media sosial kita ada di Instagram, TikTok juga ya. Nah, di sini kita awal-awalnya mungkin lebih banyak promosi produk ya.

0: kencing gimana, baru banyak orang merespon gitu dengan di media sosial itu sendiri gitu. Jadi konten kita sekarang kebanyakan memang membicarakan tanaman obat gitu, selain hanya sekedar produk gitu. Dari sana orang pasti akan pengen tahu nih Padma Herbal ini siapa sebenarnya, kayak apa gitu. Jadi kalau dari segi media sosial memang itu yang sekarang sedang kita tonjolkan, karena kita ingin juga anak-anak muda tahu, karena yang di Instagram kebanyakan ya usia-usianya ya di bawah 40 pasti ya. Walaupun ada juga yang make yang di atas usia 40. Dan kita ingin mengenalkan bahwa tanaman di sekitar kita itu banyak sekali yang kita bisa manfaatkan untuk membantu kesehatan kita gitu. Contohnya ya yang kecil-kecil aja di rumah, yang ada di dapur, kencur, kemudian sereh, kemudian jahe, itu kan biasanya hanya dilirik sebagai bumbu ya.
1: Iya benar.
0: Padahal ekspektoran yang bagus itu adalah kencur. Jadi yang untuk
1: buah jahe ya?
0: Iya, jadi untuk kencur ini untuk meredakan yang ada di tenggorokan, apa ya, aku tiba-tiba lupa namanya. Jadi kayak kalau ada batuk bertahak, nah jadi lendir.
1: Lendirnya
0: ya, ekspektoran atau untuk meredakan lendir itu sendiri. Jadi untuk menghangatkan. Nah jadi kencur, sereh, jahe dengan takaran yang sedikit saja itu bisa sangat membantu kalau kita lagi flu, batuk, pilek. Jadi gak usah buru-buru ke dokter
1: ya,
0: beli obat batuk, apotek, belum tentu juga gitu loh. Itu harus segera, tapi bisa di rumah kita usahakan. Jadi itu yang kita ingin sharingkan. Terus kemudian ada gulma-gulma di sekitar kita. Jadi gulma, yang dianggap jadi yang dianggap gulma nih contohnya adalah tempuyung ya.
1: Sebentar ya, saya browsing ya.
0: Jadi ada tanaman tempuyung. Jadi tempuyung ini membantu kalau kita mix dengan kecibling, dengan kumis kucing, nah itu bisa membantu melancarkan kencing. Dan bagi yang mengalami infeksi saluran kencing, bisa minum seduhan atau rebusan itu gitu, ditambahkan kunyit sedikit untuk anti radang. Jadi dia punya peran untuk memperlancar kencing gitu. Nah itu gulma, kalau orang nggak tahu itu dianggap tanaman liar, cabut buang gitu ya.
1: Iya, ibu saya biasanya sering kayak gitu. cabut buang
0: gitu. Terus ada gempur batu juga ya. Jadi ada tanaman-tanaman seperti pegagan. Kalau dulu kan, kalau sekarang nih makin tren nih pegagan untuk kosmetik ya. Padahal pegagan itu kan dari sejak dulu dipakai untuk mengobati luka. Jadi kalau orang-orang di sawah itu luka, kena senjata tajam, mereka ambil pegagan, kunyah-kunyah, terus kita ditempel di lukanya. Dan itu membantu untuk menghentikan luka, karena gak mungkin dari sawah langsung dijahit ya. Gak ada bidan, gak ada ini di sawah. Dan itu yang mereka lakukan. Dan ternyata si pegagan ini punya zat yang memang membantu untuk penyembuhan luka dalam. Seperti misalkan lambungnya, misalkan lagi asam lambung, kita bisa tambahkan pegagan, kunyit, temulawak untuk membantu fungsi lambung akan membaik gitu.
1: Oke, kalau ngomongin pegagan nih, saya lihat dari hasil browsing nih agak gak ini ya, berbeda gitu. Kalau itu di sini, kalau istilah yang keren trendingnya sekarang kan centella,
0: centella asiatica.
1: Gitu. Ya, tapi kalau misalnya di gambar pertama, gambar pegagannya nggak secantik centella ini gitu. Jadi saya bingung nih, kita ngomongin pegagan yang sama atau
0: pegagan tuh ada dua gitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi pegagan kalau kita nih di lokal sebutnya pegagan darat dan pegagan air gitu.
1: Ya Allah.
0: Jadi dia satu lagi pegagan air, sukanya memang deket-deket air dan akan rimbun banyak sekali gitu. Jadi mereka sukanya deket air dan lebih apa ya, lebih agak kalau dibejek itu agak lengket ya kalau kita remas. Nah kalau si pegagan darat ini dia sukanya adalah di daerah subur yang memang deket-deket di bawah pisang, kemudian di sawah-sawah. Tapi kalau sawah sekarang di sekitar sini gak ada pegagan ya. Jadi carinya ke gunung gitu. Jadi mereka menghilang karena mungkin tanahnya sudah tercemar gitu. Jadi mereka ini indikator bahwa tanahnya tuh masih bagus dan subur gitu.
1: Oke. Wah ini menarik ya. Jadi sebuah indikator kondisi tanah tuh juga bisa dari semak-semak ini.
0: Betul,
1: gitu
0: ya. Dari gulma-gulma ini gitu.
1: Kita sibuk ngilangin mereka, tapi mereka sebenarnya adalah indikatornya gitu.

0: Betul.
1: Iya, kita balik lagi nih ke apa namanya, ke sosial media gitu ya. Nah, seberapa, apakah dengan bergelut di sosial media ini ya memang benar-benar menambah omset dan pelanggan?
0: Betul. Jadi dari kita yang hanya biasa naruh di apotek toko obat yang hanya ada di Bali, sekarang sudah bisa merambah ke Papua, ke Medan, karena media sosial itu sendiri ya. Jadi kita ada yang reseller kita di Jakarta juga, karena si media sosial kita perkenalkan bahwa kita tuh ada gitu. Jadi kita juga memproduksi produk-produk yang alami gitu. Jadi itu terus kita lakukan promosinya sehingga kita lebih dikenal dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi gitu.
1: Oke, Mbak, sekarang saya mau nanya terkait pengaruh dari storytelling ini ya gitu, alias cerita mungkin di balik produk, kemudian nuansa budayanya dan lain sebagainya. Ini seberapa besar pengaruhnya dan bagaimana mengolahnya?
0: Jadi pengaruhnya itu besar sekali ya. Jadi kita ini lebih, nah, yang lucunya adalah kita itu kalau di Padma Herbal ini, kalau orang Tabanan tuh nggak tahu kita, Mbak.
1: Oh, lucu.
0: Jadi sih. Jarang yang
1: lucu,
0: tahu ya.
1: Ya, lucu.
0: Nah, yang banyak tahu malah orang di luar. Jadi kayak Bangli, Klungkung, kemudian Singaraja. Ini produknya Tabanan ya gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nah, jadi dengan jangkauan media sosial ini, itu mereka jadi tahu, oh, ada nggak Mak produknya di Singaraja? Ada nggak Mak produknya di Jembrano? Ada. Ada di tempat-tempat yang memang kita kerjasamakan gitu, apotek-apotek. Jadi kita bisa menjangkau mereka tanpa harus ada di apoteknya terus promosi gitu. Jadi dengan adanya media sosial ini kita bisa menjangkau konsumen, dan dengan kita melakukan distribusi kita mendekatkan produk kita ke konsumen yang tadi gitu.
1: Oh, jadi fungsi sosial media ini
0: betul,
1: gitu ya,
0: ya,
1: mendekatkan yang jauh.
0: Betul sekali.
1: Kalau itu dulu konotasinya negatif, sekarang jadi positif.
0: Jadi
1: ya,
0: positif, betul.
1: Iya, kemudian kalau ngomongin soal marketplace, teknologi digital gitu, gimana tetap berkecimpung di dunia itu tapi budaya lokal tuh juga tetap jadi jualan utamanya.
0: Ya, tetap itu pasti, karena kita ingin.
1: Gimana caranya tuh?
0: Jadi dengan storytelling itu lagi, balik lagi bahwa dengan kita menjaga alam, jadi bahan baku kita ini kan asalnya dari alam. Jadi untuk menjaga alam ini tetap terjaga, kita harus menjaga dia dulu gitu. Nah, jadi kita punya kelompok wanita tani. Jadi wanita ini perannya penting banget di budaya Bali ya. Jadi mereka ini benar-benar perannya tidak bisa tergantikan. Nah, kemudian mereka juga harus mencari nafkah. Jadi di kelompok wanita tani ini kita benar-benar mendekatkan diri ke mereka bahwa kita butuh ini, ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu bisa menanam terus dengan cara yang menanam secara organik. Kalau bisa kita akan ambil bahan bakunya. Nah, dari situ kita bisa membantu perempuan-perempuan yang ada di wilayah pertanian itu gitu. Nah, mereka juga bisa melakukan pertanian yang jelas. Karena selama ini kan banyak yang minta, "Ayo nanam ini, nanam itu, nanam ini bla bla bla." Terus kemudian hasilnya dibawa kemana? Gak jelas. Nah, dengan kami yang melakukan pendekatan, kemudian kami ngobrol-ngobrol, oh ya kita bisa nanam itu, tapi ibu pasti ambil, pasti kita pasti ambil, dan itu yang kita lakukan sekarang. Mereka jadinya tidak khawatir lagi, bekerja tetap, mereka tetap menghasilkan, tapi budaya mereka juga tetap dijalankan dengan baik gitu. Karena kalau kita bilang, "Bu, kita bisa nggak ambil panennya sekian?" Oh, kita ada kegiatan adat dan ini gitu. Oke, kita rubah jadi hari ini. Oke ya, kita ketemu hari sekian. Oke, baru kita ketemu. Mereka tetap menjalankan tradisinya, kita menghormati tradisinya, kita juga jalan dengan apa yang kita planningkan.
1: Gitu. Oke, baik. Ini waktunya semakin mepet. Aduh, kita jeda dulu sejenak ya sebelum kita ke segmen terakhir. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar. Hayo Muruk 70, kita sampai di segmen terakhir ini, benar kejar-kejaran waktu. Mbak, berdasarkan pengalaman Mbak sendiri, apa nih kesalahan paling fatal yang paling sering dilakukan pelaku UMKM yang mencoba berjualan secara digital dan gimana cara menghindarinya?
1: Yang pertama adalah kalau membuat produk, searching dulu siapa yang butuh produknya dan segmennya akan seperti apa. Karena kalau menurut kita produknya terbaik, belum tentu orang akan butuh produk itu. Jadi gak ada pasar. Terus kemudian adalah searching pasarnya akan seperti apa gitu. Jadi sering kali kan tadi yang udah buat produk nih, terus kemudian udah merasa paling bagus produknya dengan ingredients yang luar biasa dan segala macam, ternyata produknya tidak dibutuhkan oleh masyarakat sehingga akhirnya menumpuk di gudang gitu. Dan kemudian yang kalau terkait dengan obat bahan alam, pastinya urus perizinannya, jangan sampai saya tadi ya dapat surat cinta gitu ya. Ya tapi sekarang sosialisasinya pasti udah di mana-mana dan pasti semua bisa melakukan dengan baik gitu. Dan tentunya jangan pernah menyerah, tetaplah untuk kreatif. Apapun perkembangan yang ada, kita bisa ikuti. Dan kalaupun ada yang berkomentar produk kita A, B, dan C, terima masukannya, tapi belum tentu Anda harus merubah produk Anda gitu. Kita punya blueprintnya sendiri tentang produk kita. Yakini bahwa produk itu memang dalam saat ini memang sudah di track yang benar. Bagaimana caranya meningkatkan itu yang kita akan lebih gali lagi gitu.
0: Oke, ini apakah ini bisa dibilang tips juga untuk langkah yang bisa dipraktekkan para UMKM supaya pasarnya makin luas?
1: Betul. Jadi tetap ikuti ada pelatihan apapun. Jadi pelatihan-pelatihan yang dekat dengan dinas, dengan stakeholder-stakeholder lain. Karena bisa jadi di sana adalah pintu kita untuk mendapatkan pasar yang lebih banyak lagi gitu. Jadi produk kita juga bisa lebih dikenal lagi gitu. Kemudian ikuti pameran-pameran gitu ya. Kalau memang misalkan dengan Sunday market dulu ya. Jadi banyak Sunday market nih sekarang nih. Lagi trennya banyak banget ya, saya lihat Sunday market. Kalau dulu gak ada yang namanya Sunday market ya.
0: Benar.
1: Gak ada, zaman itu gak ada Sunday market. 2012 gak ada Sunday market gitu ya.
0: Oke, singkat nih Kak, mungkin di mana kalau kita mau cari produk-produk dari Padma Herbal Bali?
1: Jadi produk Padma Herbal Bali itu bisa ke marketplace-nya kita, Shopee, Tokopedia, TikTok. Jadi ada Padma Herbal Bali. Nah, terus kemudian kita juga ada di apotek ya, apotekku, seluruh apotekku kita ada. Kemudian ada di toko retail seperti Hypermart, kemudian ada juga di Bintang Supermarket ya, toko organik Satwika Boga Sanur, dan bisa juga jalan-jalan ke Tabanan ke tempat produksinya kita, karena ada kebun yang juga bisa untuk edukasi tentang tanaman herbal di Tabanan gitu. Silahkan jalan-jalan ke Tabanan.
0: Siap.
1: Boleh follow juga Instagram kita di @padmaherbalbali.
0: Oke, thank you banget Mbak udah hadir di sini.
1: Sama-sama.
0: Obrolan ini seru banget gitu ya. Kita jadi tahu nih seluk-beluk dan lika-liku dari produk herbal Pulau Dewata dan juga gimana sepak terjang untuk bisa bertahan dari 2012 ya kayak. Oke, pendengar, sampai di sini perbincangan kita di UMKM Bicara sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mbak Putu, semoga kita bisa ketemu lagi Mbak, topik yang berbeda.
1: Siap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Untuk di tempat yang sama pastinya.
1: Ditunggu undangannya.
0: Iya, dan pendengar, sampai di sini perbincangan kita, jangan kemana-mana. Saat lagi kita akan bergabung dengan Mataram untuk Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api. Naik Kereta Api.

0: Denpasar sore ini.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
3: Seperti Kampung Sade aslinya yang kita lihat gitu, bukan sekedar deretan bangunan di dalam satu kampung.
4: Awal dari sosialisasi penataan di Diponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan.
2: Pembangunan kembali Kampung Adat Sade tidak sekedar mengganti bangunan yang rusak akibat kebakaran, tetapi harus mengembalikan karakter, nilai filosofis dan identitas budaya. Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pembangunan kembali Kampung Adat Sade tidak sekedar mengganti bangunan yang rusak akibat kebakaran, tetapi harus mengembalikan karakter, nilai filosofis, dan identitas budaya yang melekat di dalamnya. Saat ini material pembangunan yang telah dipersiapkan dan hasil revitalisasi nantinya diharapkan tetap menyerupai Sade seperti kondisi aslinya. Pemerintah juga mendorong agar Sade yang selama ini dikenal sebagai desa wisata ke depan diperkuat dengan desa adat. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Seperti Kampung Sade aslinya yang kita lihat gitu, bukan sekedar deretan bangunan di dalam satu kampung.
5: Tradisi nyemula atau tanjak teken menjadi penanda dimulainya pembangunan kembali Kampung Adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran. Tradisi yang digelar pada Kamis 3 September 2026 lalu ditandai dengan penanaman tiang kayu yang menjadi bagian awal pembangunan kembali rumah-rumah adat ataupun masjid di Dusun Sade. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan kembali Sade tidak hanya berorientasi pada pemulihan bangunan yang terbakar, tetapi juga mengembalikan karakter dan nilai filosofis yang melekat pada kawasan tersebut. Sehingga nanti selain membangun kembali rumah adat, pemerintah juga akan mendorong perubahan status Sade. Jika selama ini dikenal sebagai desa wisata, ke depan Sade akan diarahkan untuk berkembang sebagai desa adat.
3: Betul, nilai-nilainya, filosofi setiap pembangunan, bahkan setiap materialnya kita verifikasi gitu, sehingga nanti ketika sudah selesai Kampung Sade ini seperti Kampung Sade aslinya yang kita lihat gitu, bukan sekedar deretan bangunan di dalam satu kampung. Plus kita akan juga revitalisasi Dusun Sade ini yang sebelumnya hanya statusnya sebagai desa wisata tapi jadi desa adat.
5: Sementara itu Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong percepatan pembangunan kembali Sade. Namun percepatan tersebut harus tetap menjaga nilai historis dan menjadi identitas kawasan tersebut. Pembangunan pun akan dilakukan secara bertahap dan berjalan paralel sehingga proses pemulihan tidak harus menunggu seluruh rancangan selesai.
6: Namun kami punya keyakinan masyarakat juga ingin secepatnya. Itulah sebabnya pemerintah juga membangun museum supaya story-nya tidak hilang. Ya ini seiring waktu terus berjalan ini, tidak hanya menunggu itu jadi lalu kemudian. Terus jalan, sudah pelan-pelan, supaya sesuai dengan prototipe, lalu kemudian sesuai dengan desain, engineering detailnya.
5: Menurut Patul, pembangunan Sade harus mampu memadukan kebutuhan masyarakat masa kini dengan karakter tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Sejumlah elemen hal seperti atap alang-alang, pagar tradisional hingga bentuk bangunan diupayakan tetap dipertahankan. Sementara kebutuhan modern termasuk sistem kelistrikan akan ditata agar tidak menghilangkan karakter kawasan tersebut.
2: Pemerintah terus melakukan upaya terbaik dalam pemulihan desa wisata Sade. Selain melakukan rekonstruksi, pemerintah NTB berharap adanya gagasan pembangunan museum. Reporter Syah Manap melaporkan.
7: Kita sangat berharap bahwa proses pemulihan daripada Sade ini bisa lebih cepat lagi.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan pemulihan pariwisata desa adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pasca kebakaran. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, pemulihan Desa Sade perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Desa Sade selama ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan di NTB. Kehidupan sehari-hari masyarakat adat tradisi serta kerajinan lokal menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Menurutnya, pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali fasilitas yang terdampak kebakaran, tetapi juga mengembalikan aktivitas masyarakat dan perekonomian warga yang bergantung pada sektor pariwisata. Percepatan pemulihan juga dinilai penting menjelang penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika.
7: Ya kan, di sini sudah dikenal memiliki daya tarik berkenaan dengan budayanya, bagaimana kehidupan sehari-harinya. Ini yang menjadi salah satu daya tarik utama daripada Sado itu sendiri. Ya tentunya itu kan kita sangat berharap bahwa proses pemulihan daripada Sado ini bisa lebih cepat lagi. Namun tentunya kan kita membangun sebuah konsep budaya atau yang tadi memang punya peradaban itu kan ada tahapan-tahapannya, ada nilai-nilai khususnya. Ya tentunya itu disesuaikan dengan komunitas lokal Sado sendiri mengenai proses pemulihan. Itu merupakan kearifan lokal di situ.
8: Selain rekonstruksi fisik, pemerintah mendorong agar aktivitas masyarakat kembali berjalan sehingga ekosistem pariwisata dapat segera pulih. Ahmad Nur Aulia juga menyebut gagasan pembangunan museum sebagai bagian dari konsep pemulihan Desa Sado. Museum tersebut nantinya dapat menjadi ruang yang menceritakan sejarah Desa Sado, peristiwa kebakaran hingga kondisi desa setelah proses rekonstruksi.
2: Kebakaran yang melanda Desa Adat Sado menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan daerah. Masyarakat menilai tragedi kebakaran yang dialami Desa Adat Sado harus segera diatasi agar dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi. Berikut tanggapan mereka.
9: Baik, perkenalkan nama saya Ratu Fata Syamala, saya dari Sembalun. Kalau menurut saya sih, Desa Adat Sado itu memang harus segera diperbaiki supaya masyarakat di sana tuh bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Apalagi Desa Sado salah satu tempat yang banyak didatangi wisatawan kan. Kalau kondisinya bagus dan pembangunannya cepat selesai, bukan hanya masyarakat yang terbantu, tetapi wisatawan juga. Pasti lebih nyaman datangnya gitu. Tapi saya berharap pembangunannya tuh harus tetap mempertahankan bentuk dan ciri khas rumah adat kayak yang dulu gitu, karena justru itu yang menjadi daya tarik Desa Sado gitu sih.
10: Perkenalkan, nama saya Siti Hunin dari Kelayu. Saya berharap bantuan untuk rekonstruksi ini benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Dan pastinya pemerintah mungkin lebih tahu soal anggarannya. Tetapi masyarakat di lapangan tentu lebih tahu mana yang kondisinya paling membutuhkan. Jadi pendataan menurut saya harus benar-benar dilakukan dengan baik. Jangan sampai ada warga yang seharusnya dapat bantuan malah tidak kebagian gitu. Kalau penyuluhannya jelas dan terbuka, masyarakat juga pasti lebih tenang dan tidak banyak mempertanyakan. Seperti itu, Kak.
11: Perkenalkan, saya Rizkia Anjani dari Mataram. Menurut saya, kalau Desa Sado cepat dibenahi, dampaknya pasti bagus untuk masyarakat sekitar. Soalnya kalau wisatawan datang, yang mendapatkan manfaat bukan hanya pengelolaan desa, tetapi pedagang, penjual kerajinan, warung, sampai masyarakat yang menyediakan jasa untuk wisatawan. Jadi kalau kondisi Desa Sado sudah kembali membaik, aktivitas wisatawan juga bisa lebih ramai. Harapannya wisatawan yang datang tidak cuma sebentar, tapi merasa nyaman dan tertarik untuk melihat lebih banyak lagi kehidupan dan budaya masyarakat Sado.
2: Proses rekonstruksi Desa Adat Sado, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mulai dilakukan secara bertahap. Rekonstruksi tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga sejumlah fasilitas umum dan pendukung aktivitas masyarakat. Berikut wawancara Ahmad Yani bersama Koordinator Rekonstruksi Desa Adat Sado, lalu Muhammad Fauzal.
12: Jadi tahapan rekonstruksi dari Sado ini seperti apa?
13: Iya, yang prioritas sekarang adalah mengembalikan dulu aktivitas ekonomi masyarakat. Sembari sambil jalan kita sudah memulai hari ini deh 4 aktivitas nih. Satu pemagaran keseluruhan area ini. Kemudian yang kedua kita mulai bangun masjid. Karena kenapa masjid? Kan di tempat ibadah. Jadi masyarakat sudah bisa harus ada tempat untuk menjalankan 5 waktu dan ibadah lainnya. Kemudian kita memulai dengan museum dan pusat kegiatan ekonomi termasuk Sekenem ini. Untuk tidak semuanya berada di dalam, tapi sudah kita kasih area yang itu. Iya, karena udah mulai kerja kan rekonstruksi dan lain. Kalau semua masuk hilang satu paku macam-macam kan juga susah.
14: Ini kan prosesnya mungkin akan panjang ya, apalagi dengan anggaran puluhan miliar ya.
13: Ya gini, kita berusaha sesuai dengan arahan Pak Gubernur, arahan semua Pak Bupati, sedapat mungkin kita menggunakan pola-pola yang ya donasi kan terus berjalan. Sekarang kita sedang siapkan satu rekening penampungan yang menjadi rekening donasi dan itu kita terbuka, bisa diaudit oleh semua dan dalam tim Satgas itu, tim Satgas kita ini, di situ ada BPKP, ada BPK untuk menjadi auditor dari penggunaan dana-dana donatur. Jadi sifatnya sangat terbuka. Kita selesaikan rumah ini, kosnya per satu rumah, material pembangunannya, bahan-bahannya itu di kisaran 115 sampai 120. Nah ini harus kita pastikan ada itu. Termasuk yang paling sulit harus menyelesaikan dengan waktu adalah atapnya. Atap alang-alang itu. Nah itu yang harus dipastikan ketersediaannya. Nah untuk kayu dan lain-lain sedang kita cari ininya, penyediaannya, karena pilihan kayu juga harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan sini. Sementaranya ada tiga pilihan, ada ulin, ada balo, dan ada kempas kalau tidak salah. Nah ini sedang kita cari.
15: Proyeksinya tadi sudah ada?
13: Sebenarnya tidak 30 miliar. Untuk menyelesaikan semua fisik ini, yang semua fasilitas ini, kemarin hitung-hitungan kita rumah saja itu 8,5 miliar. Dan insya Allah sudah ada masuk donasi dan lain-lain, nanti kita hitung. Makanya kita bertahap. Mulai dari balai induknya tadi itu, balai beli itu, baru nanti kita susun. Karena memang tidak ada tukang. Kalau dia semua mulai, tidak ada yang kerja yang lain. Nah itu kita selesaikan bertahap-bertahap.
14: Proyeksinya memang sampai berapa?
13: Ya insya Allah untuk fasilitas umumnya sebelum Desember sudah selesai semua.
14: Kalau untuk seluruhnya selesai, bisa selesai?
13: Seluruhnya 2027 awal sudah bisa insya Allah. Termasuk instalasi listrik yang kita rencanakan lewat bawah tanah, kemudian apar gitu ya, untuk pemadam juga kita rencanakan ada akses untuk apar di dalam. Dan nah itu opsi terakhir, opsi berikutnya adalah membuat jalan lingkar untuk menggampangkan ketika ada insiden lah. Layoutnya sudah kita sepakati, makanya tadi UNRAM menyerahkan layout itu karena ada perubahan-perubahan layout ya dari dan tidak ada lagi toilet dan macam-macam yang berada di depan, tapi kita coba usahakan dari gambar yang ada itu toiletnya berada menjadi satu dengan rumahnya.
14: Siap ya, terima kasih.
16: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
2: Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Penataan juga mencakup pengaturan parkir dan pengawasan kawasan agar aktivitas perdagangan lebih tertib dan nyaman.
17: Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang pemobil yang masih ke sini.
18: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menertibkan pedagang yang masih menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan sekaligus untuk menjaga akses dan kenyamanan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pemerintah telah menyediakan lokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan. Pedagang diarahkan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Pasar Banyuasri agar aktivitas pedagang dapat berlangsung lebih tertata. Dalam peninjauan kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro pada Jumat kemarin, pemerintah juga menemukan sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di luar meskipun telah memiliki los atau kios di dalam pasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan ditangani dalam proses penataan.
17: Ya, jadi kan ini baru awal dari untuk sosialisasi penataan di Ponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan. Tapi ya namanya juga orang pemahamannya berbeda. Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini, sehingga kita juga alokasikan di Pasar Banyuasri yang memang di sana ini tempatnya. Nanti ya bertahap kita berikan pemahaman bahwa dan di koridor ini akan ditata seperti trotoar, kemudian sanitasinya. Benar seperti sekarang.
18: Untuk mendukung penertiban, Pemkab Buleleng akan melibatkan Dinas Perhubungan, pengelola pasar, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Pengaturan tersebut mencakup aktivitas pedagang, parkir hingga pengawasan kawasan setelah penertiban dilakukan. Selain pedagang, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keberadaan kabel jaringan telekomunikasi yang belum tertata. Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel untuk melakukan penataan jaringan kabel di kawasan tersebut.
17: Kita sudah berkomunikasi dengan Abjatel, jadi asosiasi penyedia jaringan telekomunikasi. Mereka berjanji untuk menata kabel, terutama kabel-kabelnya yang kalau kita adakan pengamatan itu di desa-desa, terutama banyak sekali yang kabel-kabel yang sangat membahayakan bagi pemakai jalan khususnya.
18: Menurutnya, penataan aktivitas perdagangan, parkir, dan jaringan utilitas tersebut diharapkan dapat membuat kawasan Pasar Anyar lebih tertib dan aman. Pengawasan rutin juga akan dilakukan agar kondisi kawasan tetap terjaga setelah proses penertiban. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Fleksibilitas dan pola pikir inovatif yang diterapkan sejumlah sekolah swasta di Bali berhasil membangun kepercayaan pemerintah daerah. Bahkan beberapa kepala sekolah dari lembaga pendidikan swasta dipercaya menjadi mentor bagi calon kepala sekolah negeri.
19: Pengelolaan lembaga pendidikan swasta di Bali terus berkembang seiring tuntutan untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi di tengah dinamika dunia pendidikan. Kondisi tersebut mendorong sekolah swasta untuk menerapkan pola pikir yang lebih terbuka, adaptif, serta inovatif baik dalam pengembangan kurikulum maupun tata kelola dan kepemimpinan sekolah. Ketua Seredu Regional Bali Nusa Tenggara Asri Ningsih kepada RRI menyampaikan, pola pengelolaan yang diterapkan sejumlah sekolah swasta membuatnya tidak hanya mampu bertahan, tapi juga menjadi rujukan bagi sekolah negeri.
20: Mindset yang kalau sekolah-sekolah swasta, kami rasa mereka sebagian besarnya punya mindset itu yang lebih terbuka, kemudian open-minded, kemudian lebih inovatif dan sebagainya. Karena memang kita berupaya agar lembaga swasta ini bisa tetap eksis kan ya.
19: Kepercayaan tersebut dinilai menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas tata kelola pendidikan secara lebih luas. Asri Ningsih menegaskan Seredu Indonesia akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai sekolah agar praktik baik yang telah diterapkan di sekolah swasta dapat dibagikan dan memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan lainnya.
20: Kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Yang pasti harapan kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Kami harus lebih banyak untuk berkomunikasi, kalau bahasa kami ya silaturahmi ya, datang berkunjung, kemudian berdiskusi dengan teman-teman di sekolah-sekolah lain sehingga bonding itu akan terbentuk.
19: Kolaborasi antara sekolah swasta dan negeri diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam pengelolaan pendidikan. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Masyarakat diajak bijak memanfaatkan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta memperhatikan kemungkinan interaksi dengan obat-obatan.
21: Nanti cari Wayu Amerta di Gianyar.
22: Pemanfaatan tanaman herbal sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masih dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun penggunaannya perlu dilakukan secara bijak dengan memperhatikan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta kemungkinan interaksi dengan obat-obatan. Pemilik pengobatan Wahyu Amerta Herbal, Wahyu menjelaskan masyarakat yang ingin memanfaatkan herbal sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengalaman atau informasi yang diperoleh dari media sosial. Pemahaman yang tepat diperlukan agar pemanfaatan herbal dapat dilakukan secara lebih aman dan sesuai kondisi masing-masing.
23: Jangan dibiarin sakit itu gitu ya. Semua juga pasti akan apalagi di keadaan ekonomi ada agak kayak begini belakangan ya. Nanti diperiksakan enggak bayar kok, kalau periksa enggak bayar, tapi nanti kalau beli obat baru bayar.
22: Wahyu juga mengungkapkan layanan konsultasi yang dilakukannya mendapat respon dari masyarakat. Sementara itu masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan keluhan kesehatan yang dialami dan tetap melakukan pemeriksaan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
23: Iya, nanti ke anturan Pak Ye diperiksakan biar jangan sakit berlanjut, biar langsung sembuh, butuh perawatan. Ye.
22: Konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus berdiskusi mengenai pemanfaatan herbal dan pentingnya menjaga kesehatan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Kabinet baru Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Forky Bali, masa bakti 2026-2030 siap disusun. Pasca dipilih kembali sebagai nahkoda karate di Bali, Arman Joger memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk menyusun kepengurusan baru.
0: Jadi kan saya kan akan dapat formatur dulu secara DRT 1 bulan.
1: Pasca dipilih kembali menakodai Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Bali, masa bakti 2026-2030, Arman Setiawan Wulianadi atau Arman Joger memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk merampungkan pengurus baru. Ada 4 formatur yang akan membantu ketua umum dalam menyusun kepengurusan, yakni 2 perwakilan Pengkab, terdiri dari Pengkab Forky Buleleng Ketut Putra Sedana atau Dr. Caput dan Forky Badung Iketut Murti, serta perwakilan perguruan dari KKI Bali Wayan Gendus Wardana dan Lemkari Bali Imade Perwira Duta. Menurut Arman, Kabinet Forky Bali yang baru kemungkinan akan lebih ramping dibandingkan periode 4 tahun lalu. Bila sebelumnya pengurus Forky Bali jumlahnya mencapai 68 orang, namun kali ini kemungkinan akan dikurangi agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Arman menilai dengan jumlah kabinet mencapai 68 orang yang bekerja selama ini hanya sekitar 20 hingga 30 orang saja.
0: Ya pokoknya intinya mudah-mudahan jika pengurusan ini semua tumbuh dan berkembang. Saya pengennya sih kecil. Kemarin saya melihat, mohon maaf, di jumlah yang terakhir menurut saya lumayan, mungkin menurut beberapa orang nggak terlalu besar, tapi menurut saya jadinya beban dan tanggung jawabnya saling lempar gitu. Kalau kemarin sih mohon maaf yang bekerja kurang lebih 20-30 orang.
1: Selain fokus segera menyusun kabinet baru, Arman Joger menegaskan seluruh keluarga besar karate di Bali wajib bersama-sama bekerja keras mewujudkan mimpi Forky Bali sebagai juara umum PON 2028 di NTB dan NTT. Melihat potensi karateka Bali saat ini, peluang untuk menggapai mimpi tersebut terbuka lebar.
0: Ya pertama kita harus berani mimpi dulu dong, harus punya cita-cita dulu dong. Kalau nggak berani, bermimpi aja nggak berani, bercita-cita aja nggak berani, bagaimana kita mencapai kan?
1: Sementara itu, atlet karate Bali Almahira Tiara Sandi siap berjuang maksimal untuk menjadi juara PON.
3: Cita-cita saya pastinya juara PON 2028, juara 1 insya Allah. Dan untuk hal lainnya mungkin saya pengen meraih prestasi-prestasi di internasional ya, kejuaraan-kejuaraan internasional mungkin AKF, BKF atau yang terdekat ini saya kan tanding World Cup, itu kejuaraan bergu dunia dan ada 2 atlet dari Bali yang bergabung juga, saya sama Kak Coki.
1: Tiara menuturkan dalam waktu dekat dirinya akan mengikuti kejuaraan bergu dunia bersama seniornya Cok Istri Agung Sanistiarani. Ia berharap mampu memberikan performa terbaik dalam event bergengsi tersebut. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pembangunan kembali Kampung Adat Sade tidak sekedar mengganti bangunan yang rusak akibat kebakaran, tetapi harus mengembalikan karakter, nilai filosofis, dan identitas budaya. Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar, Singaraja, dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

Yes, masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Lemari penuh, tapi masih bingung mau pakai baju apa sore ini. Selamat sore, Anda mendengar Pro 1 RRI dan pasar untuk Senin 7 September 2026. Kali ini pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah bersama saya, Habsar Nacwa. Menurut portal rri.co.id, masalah klasik tadi bisa tuntas dengan menerapkan capsule wardrobe, yaitu membatasi jumlah koleksi pakaian tapi maksimalkan padu-padannya supaya jauh lebih hemat dan juga praktis. Gimana cara lengkap ngaturnya? Langsung aja lah cek artikelnya ya di rri.co.id. Terus mendengarkan informasi dan inspirasi menarik lainnya hanya di RRI Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

Cinta Yahoo dari Rosa. Cinta itu biasanya banyak rasa ya. Tapi ngomongin perasaan, kita beralih dengan fakta lapangan aja deh, daripada yang dirasa-rasa ya. Bayangin kalau misalnya pemadam kebakaran itu datang pakai kapal induk. Waduh, ini bukan mimpi nih. Indonesia bakal kedatangan kapal induk dari Italia khusus untuk bantu penanganan karhutla. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar untuk Senin 7 September 2026. Saya Habsar Nacua di sini. Untuk informasi lengkap terkait kapal canggih ini, bisa langsung aja ke laman rri.co.id. Terus dapatkan informasi dan inspirasi terpercaya Anda hanya di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget.

0: sausage, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Tahukah Anda? Indonesia mengenal keris sebagai benda mistis dan disucikan. Namun di balik itu, keris tidak hanya sekedar senjata tajam pajangan. Ketika dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 2008, keris sudah memiliki perjalanan panjang sejak pertama kali berkembang pada abad ke-7 Masehi. Dengan proses penempaan pasir besi dan percampuran dengan logam lainnya, keris menghasilkan corak dan ragam yang menggambarkan keunikan kehidupan masyarakat, berikut dengan adat dan istiadatnya. Keunikan keris tidak hanya tergambarkan dalam wujud pisau berkelok, namun Empu, sang pembuat keris, memiliki konsep memayu Hayuning Bawono. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan bahan baku pembuatan suatu keris, dilakukan tanpa mengeksploitasi atau menggali dari alam, melainkan mengambil bahan yang ada di sekitar lingkungan. Dengan cara ini, pembuat keris mengajarkan kita untuk tetap menjaga cantiknya dan indahnya lingkungan sekitar.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Ya, pendengar, matahari mulai pamit ya, tapi energi kita nggak boleh ikutan surut. Nah, pendengar Prosotere dan Pasar bersama saya, Hapsarina Choa, mau mengingatkan, sebentar lagi, tepat di 18.20, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital.
1: Dalam bekerja tentu kita mendapatkan suatu hal yang baik untuk diri kita. Tetapi ada beberapa orang yang merasakan bahwa suatu pekerjaan merupakan beban yang berat. Kadangkala mereka sudah berupaya dengan sangat keras untuk bekerja, tetapi mereka selalu mendapatkan hasil yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibutuhkan keikhlasan agar kita mampu menghadapi proses kerja dengan baik. Tentunya kita tidak ingin bekerja dalam suasana tertekan, stres, kemudian mendapatkan hasil yang tidak setara dengan tenaga yang sudah kita keluarkan. Tidaklah munafik apabila kita mengatakan kita tidak mau dong bekerja hanya untuk bekerja bakti saja, dalam artian sudah bekerja tapi hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Berkonsentrasi di saat berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kamu kepada Allah, sedangkan kamu dalam keadaan yakin dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat At-Tirmidzi

Ya, segelas air hangat memang membatalkan dahaga sore ini untuk yang puasa. Tapi jiwa kita juga butuh asupan yang bikin adem. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Untuk Senin 7 September 2026 ini cuma mengingatkan, selepas maghrib, rehat sejenak dari riuh rutinitas. Tarik nafas dalam-dalam setelah sholat dan syukuri setiap detik yang sudah dilalui hari ini dengan memperbanyak berzikir. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz, aplikasi RRI Digital, selalu dapatkan informasi dan inspirasi terbaik Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Siapa bilang ya mimpi besar gak bisa diukir lewat ketelitian dan fokus? Dan pasar sore ini tepat di 18:37. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI dan pasar Hapsari Nacua di sini edisi Senin 7 September 2026. Kabar luar biasa datang dari ajang World Boccia Championship 2026 di Seoul, di mana tim Indonesia sukses mengukir sejarah menjadi juara dunia setelah memboyong 3 medali emas dan 1 perak, mengungguli negara-negara kuat seperti Thailand dan Hong Kong. Rincian aksi memukau dari Handayani, Muhammad Afrizal Syafa dan kawan-kawan bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat tekanan kerja mendera dan beban hidup semakin berat. Jiwa dan langkah seakan kehilangan arah. Saat itulah narkoba akan mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan perasaan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk berlari, kecuali memperteguh iman dan kembali ke jati diri. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Yes, pemilihan pasar ini udah redup banget ya, menyisakan lelah yang menumpuk setelah seharian berpacu dengan waktu. Selamat sore jelang malam pendengar, saya Hafsarina Chong, masih menemani Anda di awal pekan ini, 7 September 2026. Ingatlah, setiap senja selalu tenang menutup hari. Anda perlu, seperti senja ya maksudnya, yang selalu tenang menutup hari, Anda juga berhak nih beristirahat, memaafkan segala yang tidak selesai hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar 105,2 MHz dan RRI Digital untuk kabar terpercaya dan inspirasi sore Anda.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara?

0: main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan.

0: Mendengar beredar video di media sosial mengklaim Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membagikan dana bantuan modal usaha kepada masyarakat. Dalam video tersebut, masyarakat disebut dapat memperoleh bantuan dengan mengikuti arahan yang disampaikan dalam unggahan. Namun, informasi tersebut merupakan hoax. Berdasarkan penelusuran tim cekfaktakompas.com, video yang beredar merupakan hasil manipulasi. Video tersebut seolah-olah Megawati menawarkan membagikan modal usaha kepada masyarakat, padahal tidak ada informasi resmi yang membuktikan adanya program bantuan tersebut. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap konten yang mencatut nama tokoh politik atau tokoh publik dan menawarkan bantuan melalui media sosial. Modus semacam ini dapat digunakan untuk mengarahkan calon korban ke tautan tertentu dan meminta dana pribadi. Informasi mengenai program bantuan pemerintah ataupun bantuan resmi lainnya sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi lembaga terkait. Jangan memberikan data pribadi, nomor rekening, kode OTP, maupun informasi penting lainnya melalui tautan yang tidak jelas sumbernya. Kesimpulannya, video yang mengklaim Megawati membagikan dana bantuan usaha adalah hoax dan merupakan konten manipulasi yang mencatut nama Megawati untuk memberikan kesan seolah-olah ada program bantuan resmi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah. Agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Dan Pasar, malam ini.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Selarian atau merari, tradisi suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Membawa lari perempuan oleh seorang pria untuk dinikahi. Selama perempuan yang hendak dibawa lari setuju, perempuan akan menunggu kekasihnya untuk dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Selarian dilakukan secara diam-diam dan biasanya jika diketahui oleh keluarga pihak perempuan akan dicegat. Setelah selarian, ada bersejati, yakni mengabarkan ke pemerintah sekitar atau kepala adat di kampung calon mempelai perempuan, hingga muncul beselabar, yaitu mempertemukan keluarga kedua pihak untuk membicarakan proses pernikahan.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Thank you.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Banyak yang mikir ya, kolagen tuh cuma urusan kulit biar glowing. Padahal protein yang satu ini nahan tulang sama sendi Anda biar nggak ringkih. Malam ini bareng saya Hapsarina Choa, portal berita RRI.co.id melansir kalau kolagen punya peran vital buat struktur organ dan sampai pembuluh darah. Silakan buka ya situs RRI.co.id untuk informasi lengkapnya. Dan pastikan selalu dengarkan Pro 1 RRI Denpasar di 105,2 MHz atau RRI Digital untuk informasi serta inspirasi terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Yes, itu tadi track manis yang pas banget untuk menemani sisa energi Anda malam hari ini. Saya Hapsarina Chow pamit undur dulu ya. Karena ibarat baterai HP, kapasitas saya ini udah mulai menurun cukup banyak. Butuh diisi ulang. Tapi tenang, obrolan seru dan pasar malam ini masih bakal terus lanjut beserta bareng lebih tepatnya ya, rekan Dharma Chandra sampai nanti di 12 malam. Tetap di sini. Karena hidup itu kayak lagu, kadang butuh rehat sejenak biar melodi berikutnya terdengar lebih indah. Hanya di Pro 1 RRI dan Pasar 105,2 MHz dan RRI.

0: Sebuah berita mengejutkan terjadi belum lama ini, kota-kota besar di Tiongkok, Italia, India, dan Iran seolah diwajibkan berperang melawan polusi udara. Dikutip dari BBC dan The Washington Post, dalam waktu sebulan belakangan ini, polusi di negara-negara tersebut melampaui batas aman. Yuk, mari bersama-sama kita menjaga bumi ini. Jangan biarkan bumi terus teracuni. Beberapa kali penduduk bahkan mendapatkan peringatan bahwa udara sudah masuk dalam ranah bahaya. Teranyar di Milan dan Roma, Italia, diberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan demi mengurangi asap. Mobil, sepeda motor, dan skuter dilarang melintas selama 6 jam per hari di Milan, yaitu pada pukul 10 sampai 16. Kendaraan yang boleh melintas hanyalah taksi dan angkutan umum. Itu pun kecepatannya tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Para pemilik kendaraan yang melanggar akan didenda. Untuk memudahkan penduduk, pemerintah Milan memperlakukan tiket khusus untuk transportasi publik, yaitu cukup membayar 22.000 dalam duit kita untuk bisa naik angkutan umum apapun sepanjang hari. Sejak beberapa tahun lalu, Milan telah ditapiskan sebagai kota yang paling terpolusi di benua Eropa. Dan hingga saat ini, predikat itu belum juga hilang. Di Iran, sama saja. Suatu ketika saking tingginya angka polusi mengakibatkan dua pertandingan sepak bola yang seharusnya berlangsung dibatalkan. Masalah serupa juga terjadi di Tiongkok. Di Beijing, pemerintah sudah dua kali mengumumkan Red Alert, polusi udara. Itu adalah peringatan tertinggi untuk polusi. Red Alert diberlakukan jika kondisi udara stagnan selama 72 jam. Partikel polusi udara di Beijing bahkan sudah sampai pada level yang sangat berbahaya, yaitu PM2,5. Dan partikel tersebut sangat kecil dan mampu masuk ke paru-paru. Jika berlarut-larut, itu bisa memicu kanker.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafri, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama, sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea ya kan, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah. Kalian bermain dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobao Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobaus sebelum Porprov, kan Porprovnya bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobao Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobao Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pembina timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobao Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobao, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobaus sebelum Porprov, kan Porprovnya belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang dicerungkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobao Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobao. Dari Kota Baobao, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, masih siarkan langsung dari HM Buruk 70, RRI Pusat Denpasar, Arkanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Gimana nih, Punapi Gatre, baik-baik dong ya, beci-beci dong ya. Sekarang saatnya dalam Denpasar malam ini, bersama saya Dharma Chandra, akan menemani ruang dengar Anda di tanggal 7 September 2026, hari ke-7 di bulan September ya. Dalam rangkaian Denpasar malam ini tentu saja dengan Pak Wayan Sweeter juga malam ini, saya tidak sendirian. Dan di malam Denpasar malam ini seperti biasa ya, ada Sananu Malam. Ya nanti mau request lagu atau salam-salam, boleh nanti di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Padahal acaranya belum mulai udah ada yang nelpon tadi. Pesawat teleponnya. Sabar, sabar ya. Masih ada waktu, oke. Bisa diregangkan dulu jari-jarinya. Istirahat dulu ya, karena ini kan hari Senin yang dimana biasanya aktivitas itu dimulai ketika sebelumnya sudah berlibur di Sabtu minggunya. Dan sambil menemani malam Anda sebelum kita masuk Senang Malam seperti biasa, nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu ada mimbar agama Islam. Ini dengan judul Islam Menjaga Harkat dan Martabat Kaum Muslimah. Dan ini dibawakan oleh Ibu Titin. Lalu setelah itu nanti ada sandiwara radio dengan judul Papan Pengumuman, ini persembahan dari RRI Malang. Dan setelah itu kurang lebih jam seperti biasa ya, kurang lebih jam 21.20. Nanti kita masuk Senandung Malam di sesi pertama ya. Nanti sesi pertama, sekali lagi yang mau bergabung boleh di 0896-7812-3830. Itu WhatsApp kami. Kalau misalkan capek telepon boleh chat WhatsApp aja ya. Tidak apa-apa, tidak masalah, nanti kan tetap saya baca. Oke. Okay. Atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Sekali lagi dalam rangkaian Denpasar malam ini bersama saya Dharma Chandra hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.
1: Denpasar malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam di kesempatan kali ini bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Puji syukur, mari bersama-sama kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, atas semua nikmat iman, nikmat Islam, dan yang terutama adalah nikmat kesehatan yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Salawat maha salam, mudah-mudahan senantiasa kita haturkan, curah limpahkan kepada junjungan dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabat dan semua yang taat kepada risalahnya yang akan mendapatkan keselamatan, termasuk kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, dalam mimbar agama Islam kali ini kita akan membahas tentang Islam menjaga harkat dan martabat kaum muslimah. Harkat dan martabat seorang perempuan dalam ajaran Islam sangatlah dijaga dan dimuliakan. Kedudukan dan fungsinya mendapatkan penghargaan dan dihargai semenjak ia lahir pertama kali ke muka bumi. Kemuliaan, harkat dan martabat kaum perempuan ini Allah berikan pada semua fase kehidupannya dan diberikan hak khusus. Bahkan dalam Al-Quran ada surat An-Nisa yang artinya perempuan. Selain menjamin hak-hak perempuan, Islam pun menjaga kaum perempuan muslimah ini dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa, dan merendahkan martabatnya. Bagi mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkan kaum muslimah, kaum perempuan sebagai makhluk yang mulia yang harus dijaga. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut tentang kemuliaan-kemuliaan perempuan dalam pandangan syariat Islam. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, kemuliaan perempuan dimulai dengan yang pertama pada masa kanak-kanak. Di masa jahiliyah, tersebar di kalangan bangsa Arab khususnya, kebiasaan menguburkan anak perempuan hidup-hidup karena keengganan mereka memelihara anak perempuan. Buat mereka, anak perempuan adalah beban, bahkan bisa jadi adalah aib bagi sebuah keluarga. Lalu datanglah Islam yang mengharamkan perbuatan tersebut dan menuntun manusia untuk berbuat baik kepada anak perempuan serta menjaganya dengan baik. Bahkan Allah menjanjikan ganjaran yang besar yang dijanjikan bagi yang mau melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran dalam sabdanya. Barang siapa yang memelihara dua anak perempuan hingga keduanya mencapai usia balig, maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia menjadi satu seperti dua jari ini. Jadi beliau menunjukkan kedua jarinya menjadi satu. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu an berkisah, datang ke rumahku seorang perempuan peminta-minta beserta dua putrinya. Namun, aku tidak memiliki apa-apa yang dapat kusedekahkan kepada mereka kecuali hanya sebutir kurma. Perempuan tersebut menerima kurma pemberianku lalu dibaginya untuk kedua putrinya, sementara ia sendiri tidak memakannya. Kemudian wanita itu berdiri dan keluar dari rumahku. Tak berapa lama, masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuceritakan hal tersebut kepada beliau. Usai mendengar penuturanku, beliau bersabda, "Siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang atau penutup baginya dari api neraka." Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Kata Imam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam penjelasan atas hadis di atas, Rasulullah menyebutnya dengan ujian atau ibtila karena manusia biasanya tidak menyukai anak perempuan, lebih memilih anak laki-laki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila salah seorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, menjadi merah padamlah wajahnya dalam keadaan ia menahan amarah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Ia berpikir, apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya hidup-hidup di dalam tanah. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Hadis-hadis serta ayat yang telah disebutkan di atas menunjukkan keutamaan bagi kita untuk berbuat baik kepada anak perempuan, memberikan nafkah kepada mereka, dan bersabar memelihara mereka. Islam mewajibkan kepada seorang ayah untuk menjaga anak perempuannya, memberi nafkah kepadanya sampai ia menikah, dan memberikan kepadanya sebagian dari hartanya, yaitu harta warisan. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada. Yang kedua, Islam menjaga harkat dan martabat seorang perempuan dalam masalah pernikahan. Perempuan diberi hak untuk menentukan pendamping hidupnya dan diperkenankan menolak calon suami yang diajukan orang tua atau kerabatnya bila ia tidak menyukainya. Beberapa hadis di bawah ini menjadi bukti, di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah atau dimintai pendapatnya, dan tidak boleh pula seorang gadis dinikahkan hingga diminta izinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu malu untuk menjawab bila diminta izinnya dalam masalah pernikahan. Maka Rasulullah menjelaskan, tanda ridhonya gadis itu untuk dinikahkan adalah diamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, jika seorang perempuan ditanyakan apakah bersedia menikah, sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, izin atau mengiyakan itu adalah diamnya. Karena sebagaimana mungkin sebagian besar seorang gadis merasa malu untuk menjawab iya atau mau jika menghadapi sebuah lamaran atau

24, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik terhadap kedua orang tua. Apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya menginjak usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan membentak keduanya, namun ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Ucapkanlah doa, "Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku sewaktu kecil. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, "Dan kami telah mewasiatkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ya, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah pun menjawab, "Salat pada waktunya." "Kemudian apa setelah itu ya Rasulullah?" tanya Abdullah lagi. Beliau menjawab, "Birrul walidain," berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat Rasul yang sangat berbakti kepada bundanya, "Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kembali orang itu bertanya, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" "Ayahmu." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menunjukkan pada kita bahwa hak ibu lebih tinggi daripada hak ayah dalam menerima perbuatan baik dari anaknya. Karena begitu besarnya pengorbanan, usaha, kerja keras seorang ibu yang merasakan kepayahan dari mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan, menggantungkan nyawa antara hidup dan mati, kemudian berlelah-lelah menyusui selama 2 tahun. Ibulah yang sendiri merasakan dan menanggung ketiga hal tersebut. Kemudian nanti dalam hal mendidik, baru seorang ayah ikut andil di dalamnya. Islam mengharamkan seorang anak berbuat durhaka kepada ibunya, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian berbuat durhaka kepada para ibu. Innallaha harama 'alaikum 'uquqal ummahat." Ya. Jadi Allah tuh mengharamkan kita untuk berbuat durhaka kepada ibu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, selanjutnya Islam menjaga harkat dan martabat seorang perempuan. Yang keempat, pada saat ia menjadi seorang istri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suami agar bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka, para istri, dengan cara yang baik. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa tadi meliputi pergaulan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Karena itu, sudah sepantasnya seorang suami mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, menemani dan menyertai hari-hari bersamanya dengan baik,
menjaganya dari mara bahaya, menghadapi segala macam gangguan.

gangguan terhadapnya, tidak menyakitinya, mencurahkan kebaikan, dan memperbagus hubungan dengan sang istri. Termasuk tentunya dalam hal ini adalah pemberian nafkah, pakaian, dan segala sesuatunya. Yang tentunya pemenuhannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan dan kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para suami, "Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang mengadu, "Wahai Rasulullah, para istri berbuat durhaka kepada suami-suami mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan untuk memukul istri bila berbuat durhaka. Tentunya memukul di sini bukan dalam konteks untuk melukai atau menyakiti ya. Jadi memukul di sini adalah yang dimaksudkan adalah mengingatkan. Ya, mengingatkan dengan cara yang lebih keras dari sekedar berbicara. Kalau misalnya peringatan pertama masih berbicara, "Wahai istriku, jangan gitu dong." Ternyata satu kali diingatkan tidak mau, masih diingatkan lagi. Dua kali, ketiga kali boleh memukul ya. Kalau mungkin bahasa kita, bahasa Indonesia itu ngeplak gitu sedikit. Jadi Islam itu tidak membenarkan kekerasan kepada perempuan apalagi ya. Karena dijaga sekali harkat dan martabat seorang perempuan. Mulai dari baru lahir sampai menjadi remaja, sampai menjadi pada saat menikah, pada saat menjadi seorang istri dan seorang ibu. Selang beberapa waktu kemudian datanglah para wanita dalam jumlah yang banyak menemui istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan perbuatan suami mereka. Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka mereka bukanlah termasuk golongan orang yang terbaik di antara kalian." Ya, sebagaimana mungkin saat ini sedang viral ya, banyak kasus kekerasan suami terhadap istri. Ini yang harus diingat. Bahwa Rasulullah sudah mengingatkan para suami, diharamkan ya, diharamkan bagi seorang suami untuk menyakiti istrinya. Karena itu menunjukkan bahwa mereka atau suami-suami ini bukanlah orang yang terbaik. Beliau juga bersabda, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." Ya. Hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam Asy-Syaikhul Musnad. Ya. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan, jadi mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Bagaimana akhlaknya? Dan yang paling baik di antara semua itu adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Pendengar Persatu RRI Denpasar dimanapun berada, banyak hak yang diberikan Islam kepada istri. Seperti suami dituntut untuk bergaul dengan baik terhadap istrinya. Istri berhak untuk memperoleh nafkah, memperoleh pengajaran, pendidikan, penjagaan, dan perlindungan. Yang mungkin sampai saat ini masih sangat banyak tidak didapatkan oleh para istri di luar sana. Jadi dengan demikian penjagaan Islam terhadap hak dan pemulihan terhadap kaum perempuan ini sebagai muslimah kita tentunya harus berbangga. Dan harus mengingatkan anak-anak kita, lingkungan kita agar selalu menjaga adab dan berbuat baik kepada kaum perempuan. Wallahu alam bisawab. Pendengar Persatu RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana Islam sesungguhnya menjaga harkat dan martabat seorang perempuan setinggi-tingginya. Sehingga bukan saja hak-hak kaum hawa semakin diperhatikan, tetapi kaum hawa pun, kaum wanita ini ditempatkan, mampu menempatkan dirinya sebagai makhluk yang teramat mulia dalam pandangan syariat Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu.
Selanjutnya, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang semua itu adalah karena keterbatasan saya sebagai manusia, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino?
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir nih, Yok.
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh, jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal nggak ada staf malam, kan?
5: Iya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Nggak kepikiran apa-apa.
3: Lah, selesai dong ceritanya.
0: Vino, terus Yok.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
6: Aku...
5: Raka datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di-cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
1: Aish, merinding eh.
7: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah itu.
1: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
7: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya. Boleh gabung

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-2161, malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ke TV sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
8: Kiu-kiu!

0: Iya, hadapi dengan senyuman ya, sebagai dari Dewa, lagunya sebagai pembuka di Senandung Malam. Dan aduh, ini nelpon belum mulai udah pada nelpon deh, saya jadi bingung nih. Ntar lo ya, yang nanti mau bergabung boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Nih Bang Sandi juga dari request lagu aja deh. Minta lagu Celine Dion, To Love You More, makasih mas. Iya, nanti ya. Siap, boleh Bang Sandi, sehat selalu ya. Oke, kita angkat soal telepon dulu deh ya. Ini, halo, senang malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Salam kenal.
0: Dengan siapa?
1: Dengan orang.
0: Orang apa?
1: Dengan orang asing.
0: Orang asing. Orang
1: apa
0: asing.
1: Kabar, Mas?
0: Aduh, baik saya nih. Saya baik sekali, alhamdulillah. Orang asing gimana, Bang Anwar? Sehat?
1: Orang asingnya lagi sehat.
0: Oh, lagi sehat. Duh. Kayaknya lagi sibuk juga nih, ya nggak sih?
1: Enggak.
0: Enggak? Enggak sibuk apa ada. Apa udah selesai sibuknya?
1: Karena kesibukan sudah selesai, karena acara di warga-warga belum selesai.
0: Acara di warga-warga belum selesai. Oke, acara di warga-warga tuh gimana? Apa maksudnya ada acara itu lagi apa mungkin? Masih dalam rangka. Kayak udah selesai kan Maulid ya, masih dalam rangka tapi di sana enggak?
1: Walaupun Maulid sudah selesai, tapi di sini banyak sekali orang yang merayakan gitu, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Gantian, satu hari gantian.
0: Satu hari gantian, satu hari gantian ya. Biasanya sampai berapa lama tuh kalau di sana?
1: Tergantung
0: ya?
1: Tergantung warga.
0: Tergantung warga, oke. Okay. Berarti tuh biasanya per rumah ya? Apa per daerah gitu, kalau kayak gitu?
1: Per rumah, Mas.
0: Per rumah ya ikutannya ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ada orang-orang yang sudah apa?
0: Mm-hmm.
1: Yang sudah sukses,
0: mm-hmm.
1: yang sudah ada kelebihan harta mungkin ya,
0: mm-hmm.
1: sudah merayakan,
0: mm-hmm.
1: dan juga beberapa musala sudah merayakan gitu kan.
0: Oke. Oke, oke, oke. Jadi memang tergantung masing-masing itu ya.
1: Untuk iya, kadang-kala siang, mm-hmm. pagi.
0: Siang, dan pagi juga ya?
1: Kadang-kala setelah sholat duhur.
0: Oke, oke, oke, oke. Waduh, berarti nggak sepi-sepi tuh kayak itu di sana Bang Anwar. Rame iya. terus nih kayaknya nih.
1: Malam ini ada acara.
0: Ada acara. Rumah
1: ada, kalau di malam ini cuma. Mm-hmm. Tapi sekarang ini sudah masuk acara tausiah. Saya dengerin dari rumah soalnya.
0: Oh gitu. Terus, ya, oke. Okay, berarti ini Bang Anwar lagi ada acara nggak nih? Maksudnya saya, di rumah gitu, di rumah kemarin atau besok lagi ada acara nggak nih?
1: Kalau di rumah kemarin ada.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan saya kan undangan sound system.
0: Oke.
1: Okay. Beberapa hari yang lalu.
0: Uh-uh.
1: Kalau kemarin dapat apa undangan-undangan biasa aja.
0: Oh gitu, undangan biasa aja ya. Oke ya, alhamdulillah Bang Anwar ya. Rame nih sound systemnya nih. Semoga makin joss nih kayaknya nih.
1: Amin. Enggak cuma satu rumah Bang. Soalnya ini apa, banyak sound system yang lain kan.
0: Iya. Tapi semoga makin laku lah Bang Anwar ya. Bang Anwar, Bang Anwarnya ntar. Di acara juga, apapun.
1: Malam ini kan ini.
0: Apa tuh?
1: Sudah masuk acara tausiah, tapi apa, kenapa saya nggak hadir? Nggak dapat undangan, soalnya nggak enak Bang.
0: Oh gitu. Tausiah. Oke, tausiah itu memang apa namanya, harus ada undangan kah? Atau memang sebenarnya untuk umum? Soalnya kan kadang setahu
1: kalau
0: saya untuk umum
1: ya. Di perumahan untuk umum apa? Mm-hmm. Kalau di perumahan untuk undangan, kalau di musala masjid umum.
0: Oh gitu. Oke. Jadi memang tergantung ya.
1: Ya.
0: Nggak apa-apa ya, berarti waktunya Bang Anwar istirahat ini. Kan dia kemarin sibuk terus, ya kan?
1: Iya, tapi nggak tahu kalau besok malam nggak dapat undangan di warga-warga di sini. Rencananya dapat undangan dari teman konferenan bagian Madura Sumenep.
0: Waduh, nah itu tuh, biasanya kan tuh, ya kan? Nah itu ada lagi kan, ya sibuk ya. Udah Aduh, keren-keren. Ya, yang penting lancar terus Bang Anwar ya.
1: Iya Bang.
0: Jangan loyo lah.
1: Enggak. Dapat undangan biasa, boh, enggak apa-apa. Soalnya kan bukan cuma saya yang bisa kan, banyak mobilik-mobilik yang lain gitu.
0: Iya. Jangan loyo badannya, soalnya kan jam terbangnya tinggi nih Bang Anwar. Maksudnya kayak saya selalu mikir Bang Anwar tuh kayak di mana aja tuh pasti ada gitu loh. Saya makanya mikir, waduh, ini kalau Bang Anwar satu saat ini bakal loyo gak ya gitu loh maksudnya. Takutnya drop gitu loh. Pasti kayaknya hampir 24 jam gak selesai-selesai deh Bang Anwar acaranya. Bukan 24 jam ya, kayak gak ada istirahatnya gitu lah. Saya pikir ada
1: mungkin
0: aja.
1: Mungkin kalau acara tausiah di telepon itu, kalau di konfirm mungkin udah 25 menit Bang.
0: Oke.
1: Soalnya acaranya 1 jam terbatas kan. Beda ya, kalau acara di rumah-rumah di darat itu kan beda.
0: Nah,
1: dan
0: itu
1: kalau di darat hampir mau 2 jam setengah, 3 nah, jam gitu kan.
0: Itu tuh yang gitu-gitu tuh, makanya harus sehat-sehat nih. Apalagi sekarang udah anginnya udah makin kencang deh. Takutnya
1: ya,
0: masuk angin.
1: Ya, kalau di sini jarang lah Bang.
0: Jarang ya?
1: Mulai kurang.
0: Mulai kurang?
1: Iya, mulai anginnya mulai kurang.
0: Oh, di sini malah hujan. Di kemarin hujan nih. Ya, semoga Bang Anwar ya apa enggak sampai masuk angin lah ya.
1: Amin.
0: Ya, tuh, jangan sampai sakit gitu.
1: Ya. Mau... Untuk salam siapa?
0: Boleh.
1: Yang pertama untuk Mr. bertugas.
0: Siap.
1: Dan juga ada Pak Sandi. Ada Bang Andi Yudhistira. Dan juga ada Bunda Yoseli.
0: Yes.
1: Ada Bu Mini S. Dan juga ada Pak Widi. Dan juga ada Bu Janura, ada Tete Dinda, dan juga ada ya, untuk semua-semua dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Biar apa merata.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Mas Derma.
0: Siap.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung WhatsApp ya. Halo, Bunda Yeseli.
2: Halo juga.
0: Hehehe.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Aduh, Bunda Yeseli nelpon mulu. Hah? Bunda Yoseli telepon terus, kangen kayaknya ya.
2: Iya, habis lama sekali.
0: Orang belum mulai acaranya udah telepon. Itu kan tadi sebelum Bang Anwar masih lagu-lagu drama telepon.
2: Oh, gitu toh.
0: Iya.
2: Biar cepat masuk.
0: Bukan biar cepat masuk, itu terlalu awal. Tokonya masih tutup itu. Masih tutup tokonya. Aduh, Bunda Yoseli.
2: Bang Andi apa Bang Ma?
0: Siapa yo, masa lupa sama suaranya gimana sih?
2: Mandi ya?
0: Bukan, Dharma, ya ampun.
2: Katanya cuti di Jakarta.
0: Loh, emang gak boleh pulang? Masa cuti terus? Nanti saya cuti terus gak kelar-kelar nanti kerjaan saya. Iya, Bang Wandi ntar marah. Apa?
2: Gimana kabar?
0: Baik dong. Bunda sehat gak? Kok agak serak? Bunda suaranya serak gitu? Lagi sakit gak?
2: Emang sakit?
0: Kok lagi sakit? Tidur abis ini.
2: Makanya doain lah
0: Doain terus dong. Ntar siapa yang nelfon saya nanti? Kalau sakit kan saya bingung.
2: Iya deh. Salam-salam dulu ya.
0: Ya.
2: Itu Bu Janura, selamat malam.
0: Bu Janura.
2: Ya. Bu Mini S. Nggak ada catatan soalnya.
0: Oh iya. Sehafalnya, ayo saya bantu.
2: Sehafal aja ya.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya? Pak Bidi bersama keluarga di Tokyo, selamat malam. Pak.
0: Bang Anwar.
2: Pak Anwar.
0: Iya.
2: Wah.
0: Bu Indi.
2: Bilangin aja dulu nanti.
0: Gimana sih?
2: Kasih tahu nih.
0: Iya, ini lagi bilang ini loh. Bu Indi. Bu
2: Pati Indi. Spati.
0: Nah.
2: Selamat malam.
0: Ayu, Bu Ayu.
2: Hah?
0: Ayu, Bu Ayu.
2: Bu Ayu.
0: Ayu cantikku.
2: Nah. Bu Ayu Masohi juga selamat malam. Aduh lupa
0: no. Dan semua aja Pak Widi?
2: Sudah tadi.
0: Oh udah ya, masa sih?
2: Ya dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya. Oke.
2: Okay. Tuh Bang Dharma sama keluarga. Juga operator matuka sampai selesai nanti.
0: Siap.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Salam ke keluarga, cium manis untuk cucu.
0: Yeay.
2: Tuhan berkati kita semua.
0: Amin. Yo.
2: Dadah.
0: Dadah. Terima kasih Bunda Yoseli. Sehat selalu Bunda Yoseli ya. Dan abis ini saya carikan lagu yang santai deh ya. Bunda Yoseli istirahat ya. Biar suaranya menggelegar, biar saya teriak-teriak lagi, oke? Kita angkat WhatsApp nih, ada Bu Kartika. Halo, Bu Kartika, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Senandung Malam. Bang, Bang Dharma.
0: Ya, betul.
3: Kenapa baru bersuara? Kemana aja?
0: Saya jalan-jalan, Bu.
3: Jalan-jalan kemana?
0: Ya, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, tuh. Berkelana saya.
3: Kapan pulang kampungnya?
0: Dari kapan ya? Dari tanggal 28.
3: Lama.
0: Iya, 9 hari lah saya.
3: Seminggu.
0: 9 hari.
3: Oh, 9 hari. Lebih.
0: Iya, lebih dari seminggu. Makanya saya serahkan kepada Bang Wandi sama Linda. Bang Wandi,
3: iya.
0: Bang Wandi harus rajin deh. Bang Wandi tolong gitu. Saya mau santai.
3: Ya,
0: gitu.
3: Gimana kabar keluarga? Sehat?
0: Sehat. Langsung gara sehat. Bu Kartika sehat enggak?
3: Sama, sehat juga Astongkarya.
0: Nah, ini suaranya jernih banget nih. Bagus nih. Suaranya jernih nih. Biasanya agak
3: tumben.
0: Iya, tumben makanya. Bagus deh.
3: Ini apa? Sinyalnya lagi bersahabat nih.
0: Lagi bersahabat ya.
3: Tapi suara saya yang kurang bagus.
0: Loh, di sini bagus suaranya.
3: Agak serak-serak gitu, batuk-batuk soalnya.
0: Lagi batuk-batuk ya. Hmm. Kayak lagi musim batuk lagi nih.
3: Padahal enggak ada makan apa-apa loh. Biasa aja.
0: Kan kering udaranya di sana kan.
3: Mungkin karena udaranya terlalu kering ya. Mm-mm. Terlalu panas gitu.
0: Apa mataharinya bikin kering, terus udaranya dingin tapi enggak pokoknya kering aja gitu loh. Ya itu.
3: Kalau dibilang panas ya panas, tapi kalau dibilang dingin ya dingin, malamnya dingin banget sampai pagi tuh dingin.
0: Nah,
3: banget.
0: Itu tuh, itu yang bahaya, Bu. Harus pakai itu juga dah. Pelembab. Nah itu kulit saya nih sampai kayak ada luka kecil loh, Bu. Gitu.
3: Sama.
0: Nah itulah.
3: Makanya. Panas sekali di sini, Bang Dharma. Yang mau nih lagunya apa nih?
0: Masih bebas. Masih jam
3: bebas,
0: segini.
3: Ya. Kok nggak mikir ya tadi saya kalau ingat langsung pencet aja nanti mau request lagu apa gitu.
0: Apa nih bebas lagu
3: yang
0: sinetron.
3: Yang di situ aja.
0: Apa ya?
3: Ya.
0: Yang di sini, oke.
3: Iya, boleh.
0: Yang di si lagu sinetron itu paling Liodra, mungkin ya.
3: Lagu sinetron.
0: Teganya kau.
3: Dari siapa?
0: Liodra, teganya kau.
3: Enak.
0: Teganya kau dari nanu, gitu. Saya lupa lagunya. Saya nggak bisa nyanyi.
3: Dangdut aja.
0: Mau coba nggak? Atau gemintang hatiku karena lintang di hatiku dari Liodra juga.
3: Yang barusan tuh yang pertama itu apa judulnya?
0: Teganya kau. Itu Teganya 2025 kau. Iya, itu di TikTok juga rame loh lagunya itu.
3: Iya, ya boleh deh, boleh.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Siap.
3: Mau salam-salam dulu ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang barusan masuk Bunda Yos ya.
0: Heeh.
3: Gimana kabar Bunda Yos ya? Mm-hmm. Sehat selalu ya. Dan selamat malam. Juga ada Mas Anwar tadi ya. Baru berapa orang yang masuk Bang Dharma?
0: Sabu Kartika berarti tiga. Yang ketiga
3: tiga.
0: Berarti.
3: Oh baru tiga. Kirain.
0: Dapat salam dari Bu Indi nih. Salam buat Bu Kartika gitu katanya.
3: Iya salam balik Bunda. Abis ini masuk ya. Tadi malam masuk apa enggak ya Bu Indi? Kayaknya enggak masuk deh.
0: Iya.
3: Kemarin malam tuh Bang Wandi yang siaran.
0: Mm-mm.
3: Kemarin malam. Abis ini masa ya Bunda. Ada Bu Indi, ada Bu Resmi, ada Bu Ani Gunung Talang ya. Selamat malam. Mudah-mudahan bisa masuk nanti. Ada Bu Janura juga ya.
0: Mm-mm.
3: Bu Gemas gimana kabarnya ya? Ada Bunda Rini, ada siapa? Mm-mm. Ada Ibu Farida ya. Ada Tete Dinda, ada Kak Rahma, ada Bunda Tiara, ada Ibu Ratna, ada Mbak Ayu Masohi, ada Mbak Viola, ada siapa lagi ya? Ada Bang Sandi. Ada Bang Luhut, ada Pak Widi Made, Kenaro juga ya. Mm-hmm. Kemudian ada siapa lagi? Mm-hmm. Oh, yang dari luar Bali, Jepsap. Ada Kakek Dinda udah ya. Mm-hmm. Ada Pakak Sanggulan, ada Pak Putu Bendese, ada Pak Mangku di Kelungkung. Mm-hmm. Kan buat kesemuanya aja.
0: Okay.
3: Ya nanti kalau udah turun baru inget saya.
0: Iya, aduh.
3: Ya nanti salamnya lewat chat aja ya.
0: Sap.
3: Lo ingat nama-namanya yang belum saya sebut, mohon maaf ya, saya lupa soalnya. Mm-hmm. Pokoknya buat kesemuanya ya, tanpa mm-hmm. terkecuali. Kak Rama udah tadi ya?
0: Udah tadi.
3: Mbak Yusaba udah juga. Ya, lagunya itu aja dulu.
0: Okay.
3: Lagunya saya tunggu Bang Dharma. Okay. Kok grogi saya ngomongnya.
0: Malu
3: bukan
0: ya?
3: Grogi tapi gimana ya?
0: Gimana ya? Saya juga enggak tahu.
3: Paling matanya di TV ininya bagus soalnya.
0: Ya ampun, sinetron.
3: Itu dah.
0: Oke.
3: Okay. Makasih ya Bang Dharma.
0: Siap.
3: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Okay.
3: See you. Bye.
0: Bye. Thank you very much. Terima kasih untuk Bu Kartika. Aduh, ya itu dia. Oke. Udah kita langsung mainin lagunya aja kali ya. Oh, pas banget satu lagi Bu Indi nih yang beruntung lebih dulu nih daripada pesawat telepon. Halo, senang malam.
4: Halo, senang malam. Dharma, gimana kabar?
0: Baik.
4: Oleh-olehnya nih.
0: Oleh-olehnya nih ada nih loh. Saya bawa makanan tapi dihabisin Bang Wandi tadi.
4: Waduh, Bang Wandi lagi.
0: Aduh, Bu Indi sehat enggak?
4: Sehat, asum parus, semoga sehat juga ya, Dharma.
0: Iya, kayak lagi sibuk
4: nih. Gimana keluarga di sana?
0: Sehat semua sekarang, sehat semua.
4: Semoga ya, udah puas dah sama keluarga, dapat liburan.
0: Iya.
4: Berapa minggu nih cutinya?
0: Saya 9 hari, Bu.
4: Kalau kira 2 minggu.
0: Pengennya gitu, tapi Bang Wandi gitu, Linda nyariin. Mana nih kok gak datang-datang?
4: Siap? Kemana nih, kemana?
0: Cuma Bang, berdua doang Bang nih yang malam nih, gitu. Kesian
4: iya.
0: Nanti.
4: Iya, salam kangen buat Arma dengan suaranya.
0: Mm-mm.
4: Semoga selalu sehat ya.
0: Amin. Begini juga.
4: Amin. Terus lagunya bebas ya?
0: Masih bebas, mau apa tuh?
4: Hubung Wani ada di sana ya, di studio?
0: Gak ada, udah tidur kayaknya. Udah pulang dari tadi. Kan masuk pagi dia jam 9.
4: Oh
0: tadi.
4: Iya ya.
0: Jam 10.
4: Iya. Salam-salamnya. Lagunya apa nih bebas ya?
0: Bebas, mau apa?
4: Lagunya Willingly ya.
0: Willingly, okay, boleh.
4: Zaman jadul.
0: Siap.
4: Atau ini. I go my own way.
0: Yeah.
4: I go my own way. Ya, yeah. Yang tuh ini tuh.
0: Oh, Theophanes.
4: Boleh mak.
0: Itu. Oh iya ya. Ha ha. Boleh.
4: Lagunya jadul juga.
0: Oke, okay. Siap.
4: Salam buat Di Anwar, Bu Kartika, Bunda Yoseli, Pak Widi, Bu Resmi, Janura, Bik Mas, terus buat Pak Putu Bendese, Kakak Dinda, Bu Parida, Ima Sofi, Mas Bro Adirai, Benjo, terus buat Manggoromo, Mangku Klungkung, Pak Tami, Benjo, Govinda juga, selamat malam buat semua.
0: Okay.
4: Buat Dharma Matuga,
0: sopresnya
4: siapa?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
4: Pak Wayan, salam ya Bung Dharma ya, buat Pak Wayan. Selamat tugas ya buat Bung Dharma sama Pak Wayan.
0: Mm-hmm.
4: Pulangnya hati-hati.
0: Okay.
4: Ntar naik lagi ya.
0: Boleh. Boleh.
4: Makasih lagunya ditunggu.
0: Okay,
4: Bu Resmi juga ya, Bu Resmi juga. Bu Resmi, Bu Anik Gunung Talang juga ya, biar nggak ketinggalan. Ya, Dharma. Okay. Bye-bye.
0: Bye, terima kasih.
4: Bye. Okay.
0: Oke, itu dia dari Bu Indi, kita langsung saja mainkan. Tadi ada lagu dari Bang Sandi, request Celine Dion, To Love You More. Oke, lalu juga ada Bunda Yoseli ya. Nanti saya carikan lagu untuk Bunda Yoseli agak santai ya, begitu. Lalu Teganya Kau dari Liodre untuk Bu Kartika. Dan terakhir, sudah 5 ya. I go on my... Susah ngomong ya. I go on my way. Ya ampun. Oke, ini lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, para pendengar. Untuk itu nanti kita lanjut di sesi kedua ya. Sesi kedua di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
5: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
2: Denpasar.

0: Ya. Sudah masuk di Senandung Malam di sesi kedua ya para pendengar. Masih bersama saya Dharma Chandra dan juga operator Pak Wayan Switra. Dan tentu saja untuk lagu sesi kedua ini adalah Mancanegara di tahun 90 ya di sini ya. 90 dan 80 para pendengar. Jadi yang bisa direquestkan hanya Mancanegara 80-90 yang mau bergabung di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Sudah ada pesawat telepon yang nelpon duluan. Halo, Senandung Malam.
1: Halo, Senandung Malam.
0: Iya, halo, selamat malam. Ini
1: selamat malam, Bunda Tiara.
0: Ibu Tiara. Oh, Ibu Tiara, iya. Aduh, ya. Saya jarang ketemu Bu Tiara soalnya.
1: Mungkin kedua kalinya ini.
0: Iya, sehat Ibu.
1: Bang Dede ya?
0: Bang Dharma, Ibu.
1: Oh, Bang Dharma.
0: Iya, nah.
1: Gimana kabar, Tak?
0: Baik. Baik, luar biasa, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Tiara gimana nih, sehat nggak?
1: Alhamdulillah sehatnya.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ibu ya. Tiara itu dari Kediri ya, benar nggak sih? Apa salah saya?
1: Kendari,
0: salah saya. Ya. Kendari.
1: Sulawesi Tenggara,
0: nah itu dia. Ya. Aduh, mau request lagu apa nih, Bu Tiara? Ini tapi lagunya ini, Bu, lagu Mancanegara 80-90 nih. Mau request apa?
1: Oh, sudah Mancanegara.
0: Iya, udah berubah. Kalau jam 10 ke atas, sudah berubah temanya.
1: Oh iya.
0: Mm-mm. Mau apa nih?
1: Kalau Mancanegara, lagunya saja, ada lagunya Celine Dion.
0: Celine Dion, coba saya cek dulu ya. Celine Dionnya ada, tapi ini beberapa nih. Yaitu My Heart Will Go On, Because You Love Me, When I Need You, That's the Way It Is, sama Beauty and the Beast.
1: Yang pertama saja tadi.
0: My Heart Will Go On ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, siap Ibu.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yang sudah gabung tadi siapa?
0: Oh, ada Bang Anwar, Bunda Yoseli, Bu Kartika, sama Bu Indi. Nah, ada empat.
1: Oh, sudah masuk semua itu.
0: Iya, empat.
1: Ya, menyapa ya sedikit dulu.
0: Boleh.
1: Buat Bang, siapa lagi dulu pasti namanya?
0: Oh, saya Dharma, Ibu. Dharma Chandra.
1: Oh, iya. Buat Bang Dharma ya, selamat malam. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ibu Tiara juga.
1: Terus, ada yang sudah gaun tadi. Ada Ibu Dharma, Ibu Nindi, terus Ibu siapa lagi? Ada Ibu Farida belum masuk ya?
0: Iya, tumben ini Ibu Farida.
1: Oh iya. Belum masuk dia, mungkin semoga dari Sagabun juga. Terus ada Mas Andi di Batam. Andi di Batam, terus ada Purnama Sari, ada Piola. Terus ada yang, ada Pak Wibi di Tokyo, selamat malam juga. Buat semuanya saja Bang, terkecuali yang sudah gabung, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Terima kasih Bu Tiara, selamat malam. Sehat selalu ya, oke. Itu dia Ibu Tiara. Kita gantian di WhatsApp dulu. Halo, Senandung Malam. Halo, Kak Viola.
2: Halo.
0: Benar ya? Ah, itu dia muncul.
2: Iya, Dek.
0: Aduh, ya ampun. Sehat Kak Viola?
2: Alhamdulillah sehat. Adik gimana?
0: Sehat. Alhamdulillah adik sehat sekali nih. Aduh, gimana nih?
2: Geli banget tuh ya.
0: Lah iya, panggilnya siapa? Geli sendiri, gimana? Gimana nih Kak Viola? Banyak kesibukan sepertinya nih?
2: Ya Alhamdulillah masih dikasih kesibukan.
0: Iya,
2: ya,
0: betul Alhamdulillah. Masih ini ya, keliling Indonesia sepertinya ya?
2: Enggak juga.
0: Ada, siapa tahu kan. Kak Viola mau request apa nih lagunya nih? Manca nih, 80-90 nih.
2: Nah lo, 80-90.
0: Iya kan tahunnya. Enggak ya? Jauh-jauh banget tahun.
2: Oke. Alan Walker deh. Baru itu ya, new entry.
0: Baru itu. Iya.
2: Bruno Mars
0: juga baru itu, 2010-an malah. 80-90
2: itu yang jadul ya.
0: Iya, 80-90 tuh kayak yang tahun 90
2: ini aja.
0: Apa tuh?
2: Bryan Adams masuk gak sih?
0: Oke, let's see. Bryan Adam ada yang Everything I Do, Please Forgive Me.
2: I do it for you, please forgive me aja ya.
0: Please forgive me aja, yes, di forgive pokoknya ya. Siap. Lagu maksudnya.
2: Oke. Ya Pak.
0: Ya, boleh.
2: Yang baru masuk maaf siapa?
0: Oh, tadi Ibu Ibu Tiara tadi.
2: Oh iya, Bunda Tiara. Purnama, Bang Andi, Mbak Indi ya.
0: Mm-hmm.
2: Bang Indi ya.
0: Ibu
2: Mbak
0: Indi.
2: Mbak Indi.
0: Mm-hmm.
2: Ibu Indi. Siapa lagi? Ibu Farida.
0: Mm-hmm.
2: Bang Widi.
0: Iya.
2: Yeah. Bantuin apa? Siapa ya?
0: Oke, siapa tahu kirim dafal. Ya kan ngikutin dulu gitu loh. Oke, Bu Kartika.
2: Bu Kartika.
0: Mm-hmm. Terus Bunda Yoseli.
2: Aduh.
0: Bunda Yoseli. Bunda
2: Yoseli. Oh.
0: Bunda Yoseli.
2: Bunda Yoseli. Cantik banget namanya.
0: Iya,
2: Bunda Yoseli.
0: Terus tuh beli Govinda mau disalamin katanya. Tuh.
2: Iya, beli Govinda. Govinda ya?
0: Ya, Tiang Lampung Govinda tuh.
2: Hai Bli.
0: Nongol gitu.
2: Salam balik Bli.
0: Iya, cewek cepet ya.
2: Makanya buat semuanya aja okay, deh.
0: Oke, siap.
2: Yang lagi monitor, tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Spesial lagunya buat seseorang yang nyebelin.
0: Waduh, siapa tuh?
2: Selamat beraktivitas dirimu.
0: Oh iya, oke, okay, siap. Aduh, terima kasih.
2: Maaf ya, bercanda.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Derma.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Miss Violet dari Makassar. Oke. Seperti biasa ya, WhatsApp-nya nabrak nih. Ya, kalau WhatsApp-nya nabrak ya udah saya cuma bisa ngeliatin aja. Ada Pak Widi sama Bli Govinda saling beradu ilmu seperti di udara ya. Yang mau bergabung di pesawat telepon juga boleh nih di 0361-222-161. Eksklusif sekali ini. Sepi, tadi ada nelpon tapi gak dilanjutin lagi teleponnya. Mungkin cek itu kali ya. Cek pulsa. Ya siapa tahu pulsanya kan habis gitu kan. Sambil coba. Oh, bertiga nih teleponnya nih. Sama Bu Janura juga ya. Jadi di sini ada tiga penelpon di udara yang memang saling beradu. Oke. Tadi ada My Heart Will Go On, Please Forgive Me ya. Oke. Oke, kita langsung cepat saja biar nanti yang lain bisa naik ya. Oke. Halo, Senandung Malam. WhatsApp-nya bisa? Halo.
3: Selamat malam, Sabi Pun.
0: Ya, Pun. Selamat malam untuk Bli Govinda ya. Aduh, sehat, Bli.
3: Update informasi terkini untuk
0: gimana nih?
3: White Lampung.
0: Abunya gimana nih di sana nih? Saya baru mau nanya nih.
3: Oh, benar sekali. Baik pendengar Pro 1 Denpasar di mana saja berada. Orang akrab rasanya. Pendengar untuk yang ada di Lampung, khususnya di Anak Krakatau yang erosi vulkanik yang namanya menyemburkan debu ya atau lahar ya jadi sangat peka sekali karena itu udah menjalar ke provinsi Jawa Barat, Jakarta dan udah 6 provinsi yang sudah
0: Jawa Tengah udah masuk dampak juga loh kemarin.
3: Iya
0: jauh loh ya,
3: ini lumayan berapa 400 meter apa berapa ya.
0: Iya itu cukup luas sih sampai Semarang loh Pak.
3: Iya benar sekali. Iya. Jadi tapi dapat informasi kuat apa benar katanya itu debunya sampai ke Jepang katanya sih.
0: Waduh, tanya Pak Widi ntar deh. Gimana nih Pak Widi?
3: Iya, tanya Pak Widi ntar.
0: Iya.
3: Jadi informasi ini untuk menjaga kesehatan yang diimbaukan oleh pemerintah setempat untuk bandar wilayah Lampung.
0: Okay.
3: Ya diantaranya menggunakan masker. Sebenarnya tembus loh pakai masker juga.
0: Oke.
3: Katanya ada itu namanya masker 95 apa 94.
0: Oke.
3: Tapi untuk anak-anak tidak bisa untuk masker karena layak karena itu bau dan bagaikan bau pelayarang kata Teh Dinda katanya.
0: Oke.
3: Sebenarnya kalau kita di dalam rumah menggunakan masker itu coba itu bukannya kita sehat.
0: Okay.
3: Malah menghirup yang namanya endapan yang namanya debunya itu. kan gitu menempel.
0: Oke.
3: Okay. Ya kalau kita lagi di rumah ya lepas masker kan tutup jendela untuk menjaga hal tidak diinginkan debu masuk kan di terpa sama angin kan begitu. Karena lantai keramik aja itu, aduh, udah nggak bisa diceritakan lah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, yang penting.
3: Dan, dan beberapa berita terkini juga di Prank Sewu itu hujan debu.
0: Oke, hujan debu ya.
3: Hujan debu dan awan atau asap debunya itu jarak pandangnya tuh 3 meter. Itu aja informasi terkini untuk wilayah Lampung ya, yang ada erosi vulkanik yang ada di antara tau yang ada di Lampung Selatan ya.
0: Oke. Tapi aman ya. Beli Govinda tapi aman ya. Maksudnya enggak
3: sebenarnya aman ya. Debunya nyampe ke sini kalau ketetesan mata itu pedih banget.
0: Hati-hati itu.
3: Jadi baunya juga lumayan, debunya itu halus banget gitu. Kalau membersihkan itu tidak bisa disapu, harus siram dulu. Jadi dulu. Agar tidak berterbangan gitu. Jadi salamnya sedikit untuk pendengar, antaranya barusan tadi siapa tadi?
0: Viola dari Makassar, Kak Viola.
3: Viola kalau boleh nomornya dong.
0: Cari sendiri dong, usaha dong. Nah,
3: cari sendiri dong. Cari Viola, salam manis
0: bisa
3: ya.
0: Bisa aja dah.
3: Ada Tiara, baru saya mau ngangenin, udah lama nggak pernah dengar. Terdengar lagi suara hatinya Viola. Itu Ayu yang di Maluku apa di mana itu juga. Gimana kabar Farida juga, Bang Madewidi juga dan yang lainnya. Ya Teh Dinda, gimana Teh Dinda? Masihkah kena dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang vulkanik? Ya gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Semoga ya, semua sehat Bogor, ya.
3: Dan semuanya pendengar yang lainnya, perwakilan dari Ketawa Ketiwi.
0: Yes.
3: Ini ketinggalan ini.
0: Apa tuh?
3: Suara emas yang umuran 15 tahun. Tahukah siapakah gerangan? Ibu Kartika.
0: Oh alah. Tetap ya. Tetap Bu Kartika.
3: Ya Bu Janura juga, Bu Indi juga makasih. Dan semuanya yang belum terlewatkan dulu perwakilan dari pendengar yang lainnya. Lagunya
0: gimana?
3: Aku minta ikutan lagunya Viola aja lah.
0: Oke, boleh.
3: Sama mendengarkan.
0: Siap.
3: Itu aja. Semoga sehat selalu untuk Lampung ya, di Lampung Selatan. Bencana melanda kita bisa cepat terlewati.
0: Amin.
3: Tambahan juga sedikit. Bandara Soekarno-Hatta dan Indonesia juga ditutup, tapi penerbangan masih jalan, pelayaran di laut gitu. Sementara itu, jadi tapi dibatasi juga masih bisa dikendalai gitu. Ya udah gitu aja, makasih ya.
0: Terima kasih beli gede infonya. Siap.
3: Kemarin kalau nggak panjang lebar ini mau ngeprank sampean tadinya kayak kemarin saya ngeprank.
0: Sih. Saya kan udah hafal. Gak bisa.
3: Kemarin si Indah saya
0: Indah ya.
3: Kagetnya setengah mati, dikiranya beneran saya di RRI. Untung gak nangis anak orang gitu.
0: Aduh, kesian itu.
3: Aduh, kalau nangis repot saya kena tuntutan.
0: Iya, gitu. Saya juga repot nanti. Siapa yang ngegantiin saya? siap. Siap beli Govinda. Thank you.
3: Salam spesial banget buat Viola. Salam muah-muah ini.
0: Aduh,
3: makasih. Saya dengarkan di RRI digital. Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih untuk Bli Govinda. Itu dia, terima kasih Bli Govinda, sehat selalu ya. Stay safe karena memang benar asap ini abu ya. Lebih tepatnya ini berbahaya sekali gitu. Saya juga pernah merasakan waktu itu ketika erupsi Semeru di abunya sampai kemana-mana dan panas di hidung gitu. Panas di hidung, panas di dada ya. Itu harus benar-benar harus hati-hati sekali ya. Oke, WhatsApp-nya sudah normal ya. Tadi persaingan antara Bu Diawati, Bu Janura, Pak Widi ya. Bang Sandi malah yang berhasil nih. Halo, selamat malam.
4: Halo, Bang. Danuma.
0: Selamat malam
4: Bang Sandi. Oleh-olehnya.
0: Oleh-olehnya dia abisin Bang Wandi nih loh. Saya apa beli ganjerel loh Bang Sandi, tahu enggak Bang ganjerel? Halo.
4: Enggak tahu sih.
0: Kue itu, kue ganjerel itu dari Semarang ada loh.
4: Ada lumpia itu?
0: Beda, lumpia sendiri, ada ganjerel namanya. Jadi ganjelan rel gitu lah. Tapi kue namanya. Ada deh, ntar cari aja. Itu enak gitu. Kapan-kapan Bang Sandi harus jalan-jalan ke sana Bang Sandi.
4: Iya,
0: biar ya, biar beli bandeng. Mau apa nih? Mau request sehat enggak Bang Sandi? Udah kayaknya terakhir saya dengar suaranya bindeng ini. Ini udah aman nih kayaknya.
4: Oh, udah berapa minggu itu?
0: Oh, berapa minggu ya? Aduh. Ini habis pulang kerja nih jangan-jangan.
4: Udah dari tadi.
0: Oh, dari pagi. Oh, dari tadi. Kirain habis request lagu tidur tadi. Ini mau request.
4: Maunya sih tidur belum tidur.
0: Aduh. Berarti mau request apa nih? 80-90 nih manca nih lagunya.
4: Oh, manca.
0: Iya.
4: Mariah Carey sama
0: coba kita lihat.
4: Yang duet dulu, Mas.
0: Ah, yang duet.
4: Sama ini Western.
0: Coba kita lihat dulu ya, Mariah Carey. Apa ya judulnya? Saya lupa lagi kita.
4: Apa judulnya?
0: Saya lupa beran ini, Mariah Carey.
4: When You Believe.
0: When You Believe.
4: Ya.
0: Coba kita lihat dulu ya. Itu tahun 90 apa 2000-an ya? Saya ingat saya 2000-an nih. Oh, oke okay, bisa aman. Whitney Houston, Mariah Carey. When You Believe gitu kan?
4: Yuk.
0: Oh, sap, boleh.
4: Sama siapa, Mas?
0: Sama Pak Yan, Pak Wayan Sweater. Yuk.
4: Selamat malam dulu, Mas.
0: Sap.
4: Selamat malam tuh Mas Dharma sama Pak Wayan. Sama Bi Govinda, salam kenal. Mbak Viola, Mbak Diona, Bu Ayu, Mbak Benito, Bu Harida, Bang Luhut, Bang Edu, sama Pak Rama, sama Bu Ratna, sama Bu Tiara, sama Bang Andi, Bang Rispati, Pak Widi, Bu Vigati, Bu Bunda Yuselin, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Gekmas, Bu Kartika, Bu Janura, Pak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, sama Pak Manggu Kelungkung, Bu Ani, Bu Indi, Teh Binda, Bang Anwar, sama Bang Kenaro, dan semua-semuanya. Terima kasih, okay. Mas. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sandi dari Monang Maning Denpasar ya. Oke. Okay, sudah ada 4 penelpon. Ya, WhatsApp-nya masih ini ya. Masih rame nih ternyata nih. Saya gak bisa angkat teleponnya nih jadi ini. Oke, okay. Gak apa-apa ya. Kalau misalkan WhatsApp-nya itu chat WhatsApp gak apa-apa. Oh, ini bisa nih Pak Widi yang berhasil ternyata. Tadi Budiawati jatuh. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Dharma.
0: Iya,
5: selamat malam.
0: Selamat malam Pak Widi. Sehat, Pak?
5: Ya, gimana nih kabarnya? Udah kembali ya? Tadi kapan?
0: Sampai hari ini. Tadi siang.
5: Oh.
0: Jam 1 siang. Jam 1 siang. Habis itu malamnya langsung gas nih.
5: Semuanya sehat ya?
0: Sehat. Nah, sekarang.
5: Nah. Senang sekali ya.
0: Ya senang lah. Iya, lumayan lah Pak. Tapi 9 hari soalnya kan dapatnya.
5: Apa? Satu minggu ya saja ya.
0: Iya, 9 ya, 1 minggu lebih 9 hari lah. Nah, 9 hari
5: iya,
0: betul.
5: Iya, itu kan sedang kangen sekali nanti kelupaan nanti kan apa dibilang apa
0: itu. Itu dia. Repot
5: ayahnya nih. Itu kan malu ya.
0: Iya, repot
5: kan. Siapa ini?
0: Siapa nih repot ter. Ya gitulah. Pak Widi gimana sana? Gimana nih? Kata emang benar abunya itu sampai sana enggak kan? Sampai Jepang enggak kan?
5: Ah, ini belum dengar berita.
0: Belum dengar berita tadi, ya.
5: Karena dari kemarin lah dari 3 hari itu diguyur hujan terus.
0: Oh, hujan terus ya.
5: Hujan. Ya ini masih hujan ini. Tadi dari kemarin pulang pergi tadi sih sore juga pulang pergi.
0: Okay.
5: Aduh, basah kuyup.
0: Wah, kalau
5: ya musim hujan biasanya musim gugur ini, musim hujan ya cuacanya kurang apa ini ya, agak
0: beda dikit ya.
5: Enggak merata gitu ya.
0: Okay.
5: Di Indonesia kan sekarang banyak bencana juga.
0: Iya,
5: keringan juga.
0: Betul, ini kering
5: banget. Pembakaran juga banyak ada itu.
0: Itu pembakaran yang dibakar itu. Terus juga di siapa di Semarang pun juga kering banget, tapi di Denpasar sempat hujan, makanya agak aneh juga sih. Saya agak bingung juga.
5: Di Denpasar kan dingin katanya ya.
0: Iya,
5: dingin. Malam-malam.
0: Dingin banget.
5: Pagi ya.
0: Terus pagi hujan makin seger, dingin gitu. Makanya agak kontras sama di Jawa Tengah, itu kering banget itu. Panas terik.
5: Oh, gitu ya.
0: Mataharinya 5 gitu rasanya.
5: Wah.
0: Bener panas banget.
5: Di Singaraja.
0: Singaraja gimana?
5: Waduh. Panas sekali, enggak ada. Ya? Kalau di sana kan kurang apa, petani itu terutama itu sampai nangis-nangis cari air itu.
0: Oh, oke. Okay. Itu Singaraja itu apa?
5: Nanam padi.
0: Oke, Singaraja apakah enggak bukannya dekat gunung, Pak? Gitu. Bukit. Saya kurang tahu nih kalau Singaraja atau
5: ya,
0: memang.
5: Ya, kalau di Singaraja itu kan di dekat di sana aja di Bedugul itu aja. Oh. Kalau di ke lagi keturun itu kan udah ya panas sekali,
0: beda ya.
5: Terutama di desa Widi itu udah di kampung paling tinggi di sana, itu kekeringan sekali. Selalu di apa? Itu jarang turun hujan soalnya. Kenapa? Oh. Itu aja di desa saya tuh jarang sekali turun hujan. Makanya petani-petani itu selalu mau kapan hujan ya nangis-nangis cari-cari air ini. Kadang mati karena tanamannya itu kurang air gitu kan.
0: Oke. Saya ya, pikir
5: syukurin aja.
0: Saya pikirkan jarak kalau dari peta sih ya, Pak ya, jarak dari kota di Singaraja maksud saya dari pusat kotanya ke laut ke dataran tinggi kayak agak dekat gitu loh kalau saya pikir gitu. Pakai
5: kalau di desanya butuh siapa tuh ya, Bukartika di Mundung Bercali itu kan ya, agak sedikit apa perbukitan atau ya agak sejuk kan gitu di sana sering ya beda. Kalau ke timur itu Bursemi juga di tempatnya Bursemi itu sering hujan.
0: Sering hujan ya. Waduh.
5: Ya. Kalau Widi itu kan di tengah-tengah soalnya itu jarang sih.
0: Jadi dilewatin aja ya, Pak.
5: Iya, betul.
0: Dilewatin aja dia balas turun ya. Ya,
5: Bang Dharma.
0: Yes, mau lagu apa, Pak?
5: 80-90. Yes. 90 ada.
0: Boleh.
5: Piola tadi siapa ya?
0: Brian Adam, Please Forgive Me tadi.
5: Brian Adam itu siapa tuh? Do It With For You?
0: Kalau
5: 90 ya?
0: Iya, itu 89 tahun 80 tadi kalau enggak salah, sebentar lihat saya lupa lagi. Tadi kebetulan
5: 90-an itu, bukan 90-an.
0: Iya, 80 itu,
5: 90-an lebih lah.
0: 80-90. Jadi memang malam ini dan kebetulan tadi Caviola Please Forgive Me-nya Brian Adam tadi gitu.
5: Oh iya. Ke Widi Grian ya, Michael Landrock aja ya.
0: Apa tuh Michael Landrock?
5: That Way You Go itu tahun 90-an.
0: Oh iya, itu ya. Aman. That's Why You Go Away. Boleh.
5: Kalau 60-70-an itu kan ada juga banyak lagunya itu mau ribut.
0: Iya, itu Sabtu. Itu Sabtu tapi 60-70.
5: Iya. Betul.
0: Siap.
5: Ya, selalu kirim salam dulu ya.
0: Boleh.
5: Dharma, sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Kirim salamnya buat yang pertama yang lagi tugas Bang Dharma bersama operatornya sehat selalu sama keluarga. Kemudian ada Bu Jadora. Tadi juga ada Bu Kartika ya. Bu Jadora udah masuk ya? Belum,
0: masih berusaha via WhatsApp nih.
5: Oh, masih berusaha ya. Selamat malam Bu Bajanura, ada Bu dengar Bu Indi juga. Bu Kartika, ada Mbak Piola di Makassar juga, ada Beli Gopina di Lampung, ada Bunda Tiara juga tadi ya di Kendari, ada Ayu Masuki di Maluku Tengah, ada Bu Farida di Palu, ada Mbak Jingga Ratna Ken Aro juga, ada Bang Biniju di Manado. Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Buliwari Mandar, ada Mas Anwar di Madura, ada Mas Sandi di Bunang Maning, Bang Edo, ada Bang Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, ada Bang Luhu di Tapanuli, kemudian ada Bursemi di Tujakula, ada Gemah di Payangan, ada Bu Gunung Ani di Gunung Talang ya, ada Mbak Istalita di Manado juga, ada Pak Nahrun di Palu, kemudian ada Cigurya di Jakarta Selatan, ada Pak Tami di Abla Plura, kemudian ada Pak Mangkuru Mo di Banyuwangi, Pak Mangku Wijana di Gelungkung, di Hamamati di Tiluase. Di Singaraja ada Bu Kartika juga, Mas Bro. Pasanggulan ada di sama siapa ya? Di sama Wan Usu ya, Wan Usu. Kemudian ada Pak Madi Swadani di Tabanan, ada Pak Putuarke, Pak Putu Bendese, ada NTT di, ada Bung Krispati. Siapa lagi dah? Di yang di Padang Pak Rahma ya, di Batu Sangkar ada Pak Brab juga. Ada Bang Leman di Lampung, ada Bung Klip di Manado, ada Bung Hadi ya.
0: Iya, betul.
5: Di Plaunias, yes, Bung betul. Hadi ya, Bung Nias. Ada Bang Ahmad Irwan juga di Bandung, ada yang di Madura itu Muhammad Kulib. Yang di Gianyar ada Pak Nyoman juga, yang di Negara juga ada Pak Nyoman di Negara. Siapa namanya? Pak? Jarang gabung Pak Nyoman ya di Negara.
0: Iya,
5: di Singaraja baru sering ya. Ya itu aja dulu ya. Siap. Bang Dharma, sehat selalu ya. Okay. Salamnya untuk semuanya aja ya. Pada lain kali yurusiko nih ya mas. Arigato gozo ya mas. Yasuminasai.
0: Oh yasuminasai. Bye-bye. Thank you. Untuk Pak Widi. Oke. WhatsApp-nya masih gimana ya saya bilangnya ya. Kalau WhatsApp sendiri kalau misalkan abis ada yang nelpon, terus juga ada yang nelpon cara bercaman itu biasanya agak susah masuknya nih. Nah ini udah bisa nih. Aduh kok gak bisa. Oh bisa ternyata. Halo Senin malam. Halo Bu Janura.
6: Halo selamat malam. Aduh saya kira tidak bisa diterima sama Mbak Dharma. Gimana kabar?
0: Bisa dong. Baik dong. Bu Janura sehat gak?
6: Olivia segar-segar. Kapan datang nih?
0: Tadi siang.
6: Sudah lama cuti?
0: Iya. Tadi siang baru nyampe Bu. Tadi siang.
6: Iya. Yang penting selamat rahayu ya iya. Sama keluarga ya.
0: Bu Janura sehat iya. Ya.
6: Lagunya ini lagu manca.
0: Iya, tapi 80-90.
6: Kalau Eric Clapton tuh Wonderful Tonight tuh.
0: Sebentar, kita lihat dulu ya.
6: Ayo coba celup.
0: Wonderful Tonight ya.
6: Ya.
0: Oke, kalau dicek ini, oh itu tahun 70 ibu. Wonderful Tonight.
6: Kalau Willingly itu?
0: Willingly sama 60-70 juga dia.
6: Ya.
0: Itu Sabtu tuh biasanya.
6: Every time you go away itu baru 85 ya.
0: Coba kita lihat. Every
6: ya ya Paul yang tuh ya. Udah sering nih punya. Ya, every time you go away.
0: Every time you go away, Paul Young it. Oh, okay. Ini bisa ibu.
6: 85 ya, yes, oke. Okay. Ya, salam dikit nih tadi Pak Widi dan Raya. Makasih senggolannya. Pak ini gimana? Belum naik ya?
0: Udah. Tadi sesi pertama.
6: Oh gitu benar. Iya. Saya dengar pertama tadi ya. Selamat malam ini ya buat Murayos, ya Bu Farida, buat Mak Rama, buat Jingam Ratna, buat Tiara, buat Ayu Masoi, ya buat malam ya, buat Ayu Ani, Bu Resmi, ya buat malam ya, buat Gomina, gimana kabar? Belum naik di sini, dia di sini ya?
0: Udah tadi.
6: Udah ya, Gomina ya. Buat malam Gomina ya, buat Pak Adi Yudhistira, Pak Anwar, Pak Kesmati, Menijo juga di Manado, buat malam. Buat Mangkromo, Diawati, Jangan Ayu, mat malam ya. Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung, gimana kabar? Pak Irwan di Kendari juga. Pak Nyoman di Negara, Pak Madi suara dari Tabanan dengan Pak Nyoman Sifa. Buat Putu, Pak Benesa, ya Pak Mangku Kelunggungnya, semua cara pencinta Senandung Malam. Silakan naik, sudah ditunggu sama Bang Dharma. Dengan operatornya siapa Bang?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
6: Pak Wayan, ya selamat malam Wayan, selamat bertugas. Oke. Ya saya tunggu lagunya itu aja dulu nanti. Kalau tidak ngantuk nanti naik lagi.
0: Siap.
6: Saya dengar lagu demak. Apa bu? Gininya senang dibandingkan muter komputer. Saya kalau sudah op lama gininya secara cepat. Kalau sudah di radio, radio kan sepuasnya dengar. Kalau apa diputar oke lah gitu lagunya.
0: Siap ya, ibu.
6: Makasih Kak Dharma ya. Saya dengar lagunya. Oke, dah.
0: Oke, bye. Oke. Itu dia. Okay, siapa? Bu Diawati. Hai Mas Dharma, kemana sih? Gak kemana-mana Bu, saya mau kemana memang. Saya gak kemana-mana Bu. Oke, okay, udah bisa nih kesambung nih Bu Diawati nih. Halo, senang malam.
7: Selamat malam Mas Dharma.
0: Malam Ibu, sehat Bu?
7: Sengkare sehat Mas Dharma, sehatnya.
0: Sehat juga Sengkare, sama dong. Gimana nih di sana? Sinyalnya aman Bu Diawati?
7: Iya, mudah-mudahan aman ya.
0: Iya, soalnya suara teleponnya juga aman sih. Seharusnya suara radionya juga aman di sana nih.
7: Iya, sekarang aman sih suara radionya.
0: Oke. Okay. Bebewati di sana hujan enggak atau kering? Di sini sempat hujan loh padahal.
7: Kering, enggak ada hujan.
0: Enggak ada hujan sama
7: sampai
0: sekali.
7: Sekarang.
0: Ya ampun. That, emang berapa hari ini belum hujan ya?
7: Belum pernah hujan.
0: Aduh, belum pernah hujan. Ya ampun.
7: Iya.
0: Ya, semoga cepat hujan deh. Soalnya di sini sempat hujan tadi pagi, hujan di pasar katanya.
7: Oh, hujannya di Denpasar ya.
0: Dua hari berturut pagi hujan, malamnya pun jadi dingin. Gitu.
7: Oh iya, kalau di sini nggak pernah hujan. Semua nunggu hujannya kapan ya turun hujan.
0: Sebentar lagi Bu, ya.
7: Iya.
0: Dikit lagi lah paling gitu. Numpang iya. Lewatnya bisa mampir dikit lah paling.
7: Iya, suruh ke sini hujannya.
0: Suruh ke situ. Bu Diawati mau request lagu nggak? Mancanegara 80-90.
7: Lagunya Mas Dharma aja pilihannya.
0: Oh iya boleh.
7: Apa aja boleh lagunya.
0: Oke, saya cariin nanti ya.
7: Lama Mas Dharma gak kedengeran kemana.
0: Iya kan? Saya abis apa namanya liburan Bu.
7: Oh liburan
0: 9 hari makanya mungkin malamnya kok gak Bang Wandi Lin deh gitu aja deh.
7: Iya Bang Wandi. Pernah Eren sama Bang Wandi.
0: Saya liburan gitu, sekali-sekali lah ya.
7: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya, ya Bu.
7: Kirim-kirim salam ya.
0: Boleh.
7: Tadi Bu Janura ya. Mm-hmm. Singa Raja kok Diawati gak di-calling Bu ya.
0: Waduh, lupa deh.
7: Tadi sampai nih, ini apa namanya.
0: Mm-hmm.
7: Cari ke Singa Raja, tahu-tahunya Ibu Janura. Terus langsung dia mati ke Denpasar.
0: Langsung ya?
7: Iya. Cuma dengerin sebentar Ibu Janura aja di sana.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin lagi jalan-jalan kali itu Bu Janura. Biasa. Mm-hmm.
7: Tadi sih mencet-mencet ke sini enggak ada, enggak bisa masuk gitu. ke Singaraja ada Ibu Janura.
0: 45.
7: Buat siapa lagi yang tahu dah dari tadi ya selamat malam.
0: Mm-hmm.
7: Selamat dengerin Mas Dharma lagi kecoer ya.

0: Malas callingan.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan sahabat semuanya sehat selalu ya. Buat Mas Dharma,
1: Yes. Oke.
0: selamat malam ya, selamat bertugas.
1: Okay.
0: Tapi jam 12 ya.
1: Ya, betul.
0: Iya, mudah-mudahan ya berarti bisa nemenin ya sampai jam 12 ya.
1: Iya, sampai siarannya.
0: Mudah-mudahan sih nggak ketiduran ya
1: Iya.
0: seperti kemarin malam.
1: Sampai buka siaran, Bu, sekalian. Sampai pagi. Oke. Okay.
0: Kemarin malam ya, dengar radio ketiduran, tentunya ada suara Bang Wandi langsung mencet nih.
1: Waduh, Bang Wandi bikin orang kebangun nih berarti nih. Ganggu orang tidur. Oke.
0: Iya, buat Mas Dharma, selamat bertugas ya.
1: Oke.
0: Untuk ke semua juga, karyawan karyawati RRI dan pasar ya.
1: Oke.
0: Sehat selalu, Mas Dharma, selamat bertugas ya. Terima
1: Siap.
0: kasih.
1: Terima kasih, Bu Dewati. Oke, itu dia Bu Diawati. Sehat-sehat selalu bersama keluarga ya. Semoga dilancarkan segala urusannya juga ya. Kita langsung saja mainkan lagu-lagu sudah requestkan tadi ya. Ini sudah ada My Heart Will Go On Celine Dion, Please Forgive Me Bryan Adams. Oke. Terus juga That's Why You Go Away, Michael on Turok. Tadi My Heart Will Go On itu Ibu Tiara ya, kalau nggak salah. Ah ya betul. Lalu Kak Viola ya, Bryan Adams, Please Forgive Me, Bli Govinda juga ikutan. Terus juga Bang Sandi. Tadi request When You Believe ya, betul When You Believe, lalu That's Why You Go Away Pak Widi, lalu Bu Janura request Every Time You Go Away ya, sama lagunya ya, gak sama sih, cuman ada go away nya aja. Nanti Bu Diawati mungkin saya mengikuti ya, nanti saya coba cariin lagi lagu yang santai. Oke, ini dia lagu-lagu sudah requestkan hanya untuk Anda dan juga ya nanti mungkin udah mulai ngantuk, chat WhatsApp juga boleh nanti di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Dan tentu saja saya Dharma Chandra dan juga operator Pak Wayan Switra masih menemani hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: How Long dari Lionel Richie ya. Dan juga beberapa lagu sebelumnya yang tadi di request oleh para pendengar, yang ada 5 atau 6 lagu tadi ya begitu. Dan juga sebagai pembuka di sesi ketiga yang masih bertahan dengan ngantuknya, cek. Pak Widi sempat chat lagi nih, konbanwa Bang Derma, semangat bertugas, sehat selalu. Terima kasih Pak Widi, sehat selalu ya. Sehat selalu dan juga selamat beristirahat, karena pasti besok beraktivitas kembali ya. Dan juga semoga dilancarkan juga nih aktivitas Pak Widi besok. Okay. Dan juga untuk Anda para pendengar ya, yang memang saat ini sedang terdampak mungkin di daerah khususnya abu vulkanik hasil dari Gunung Anak Krakatau, semoga sehat. Jangan lupa selalu cek informasi yang memang sudah valid, begitu seperti halnya di BMKG, bisa dicek kembali mungkin terkait cuaca seperti apa, anginnya seperti apa, agar itu kita bisa mengetahui juga nih. Dan karena kan juga gempa beberapa juga mungkin masih kecil-kecilan ya gitu, bisa di cek di informasi yang terpercaya seperti salah satunya adalah BMKG seperti itu. Dan tentu saja dan juga badan mitigasi lainnya memang sudah ada atau sudah sering diinformasikan untuk kita semua begitu, atau mungkin bisa dari sosial media. Tapi untuk sosial media sendiri para pendengar juga harus dipastikan kevalitannya, karena banyak sekali sosial media yang hanya mencari engagement, dalam arti hanya mencari follower saja dengan menyediakan informasi-informasi yang tidak benar. Seperti halnya mungkin ada waktu itu sampai saya sempat lihat ada beberapa pendaki yang sedang ada di atas gunung, total gunungnya meletus begitu, erupsi, dan ternyata dan itu ada di salah satu media sosial yang memang cukup ramai ya, ternyata gunungnya tersebut adalah gunung yang bukan dari Indonesia. Ternyata itu adalah gunung yang berada di salah satu negara di Amerika Selatan, yang dimanapun itu juga tahunnya juga sudah cukup lama begitu ya. Dan Anda bisa cek kembali begitu. Dan kalau misalkan Anda ragu dari video atau foto tersebut, di aplikasi handphone Anda ada namanya Google Lens. Di Google Lens itu nanti akan mencari ya informasi tersebut valid atau tidak melalui apakah gambar tersebut sudah pernah ditayangkan atau belum di media-media online lainnya. Seperti itu kurang lebih para pendengar ya. Oke. Dan ya, nanti mau bergabung boleh sekali ya, masih ada waktu untuk saya menemani hingga nanti jam 12 malam, hingga di dalam kini pasar malam ini 0896781238330 atau 0361222161. Oke. Dan mungkin saya langsung mainkan beberapa lagu. Oke. Baru saya mau mainin lagu Brother Nelfon tadi kemas saja. Oke. Halo Senandung Malam.
1: Halo Senandung Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Farida. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baik Bang Darul.
0: Waduh, luar biasa nih. Ini apa? Kayaknya sepertinya lelah banget nih Bu Farida.
1: Iya, tadi pas monitor dari awal ketiduran ya.
0: Oh. Ya nggak apa-apa, saya kalau mau apa lanjut istirahat lagi nggak apa-apa loh Bu Farida, kayak capek banget soalnya.
1: Jadi kasihan. Oh iya, masih terima telepon ya, bangun langsung monitor. Iya, Bang Dharma. Uh-uh. Lagunya malam ini lagu apa?
0: Ini kebetulan manca ini 80-90 nih Bu.
1: Oh iya, oh Bang Dharma yang di play aja ya lagunya.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, nanti saya cariin iya. Deh ya.
1: Iya. Kalau lagunya itu yang penting ada love-love-nya ya.
0: Iya. Oke.
1: Iya, oke, kirim salam yang Bang Darma.
0: Boleh.
1: Salamnya ya buat tadi dari Bang Anwar, udah kamu ya Bang Anwar.
0: Iya, sudah tadi Bang Anwar.
1: Oh, kirim salam buat Bang Anwar, ada Pak Sandi, ada Pak Widi di Tokyo ya. Selamat malam, ayo gabung. Oh. Pak Widi udah gabung.
0: Pak Widi udah tadi, sesi kedua sudah.
1: Oh ya, iya. Terus ada Pak Andi di Batam ya, ada Purnama Sari, ada Kang Minjo, ada Bang Klik di Manado. Bunda Ratna, ada siapa lagi, Sterlita ya, ada Mbak Viola, ada Aini Masoy, ada Cigiran Jakarta, ada Wonosu, ada Muda Tiara di Kendari, ada Bang Luhut, ada Bang Krispati, terus ada Pak Mangku, ada Pak Nyoman Batami, ada Pak Made, ada Putu Pendeso ya, terus ada Pak Arya di Tabanan, ada Bu Canura, Bunda Yus, ada Bu Kartika, Bu Indi, Bu Rusmi, ada Rahma di Padang, ada apa lagi, ada Ayu di Masa di sana, ada Bu Bima, Bu Idiawati, Pak Nasrun dari Palu, Kang Ahmad Irwan, Bang Leman, ada Pak Ramadan di Sorong ya. Buat semua-semuanya dari Asam Pilde, dari Sabung sampai Merauke, selalu sehat, selalu kompak selalu. Bang Dharma sama operatornya,
0: siap,
1: tetap semangat. Nanti pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bu Faridah, ya, dan selamat beristirahat kembali ya. Karena capek banget sepertinya suaranya beliau. Oke, mungkin langsung saya mainkan saja kayak lagunya ya. Pak Widi sempat chat lagi, Bang Dharma Tokyo masih monitor, salam sama Bu Faridah gitu katanya. Ya salam Bu Faridah. Halo, di WhatsApp sudah terhubung nih. Halo Bu Resmi.
2: Halo Bang Dharma, selamat malam, gimana kabarnya yang habis cuti?
0: Baik dong Bu Resmi, Bu Resmi sehat gak?
2: Sehat, lama ya Bang Dharma cutinya ya, 2 minggu itu ya?
0: Hampir 2 minggu, 9 hari tepatnya.
2: Hampir 2. Oh, 9 hari.
0: Iya. Oh. Nah, makanya saya tidak
2: makanya gini kok enggak ada suaranya Bang Dharma. Ini lama tak tanyain Linda. Linda, itu Bang Dharma nah ke mana? Oh, cuti lagi jalan-jalan. Oh, pantesan sepi.
0: Iya, jalan-jalan dong ya.
2: Oh, ini ya Pulkam ya?
0: Iya, ke tempat kampung istri sih, lebih tepatnya di Semarang. Iya, Bu.
2: Oh, di Semarang.
0: Iya.
2: Oh, enggak ke Jakarta gitu ya, enggak. Ke Semarang ya.
0: Nah, saya mau ke Jakarta kejauhan, Bu. Tempat saya tapi jauh. Semarang aja deh.
2: Oh, istrinya di Semarang tinggalnya gitu,
0: iya,
2: ya, Pak.
0: Iya, betul.
2: Oh. Terus sekarang enggak diajak ke Bali sekalian?
0: Belum. Nanti tunggu waktunya. Oh. Oh, mau gitu, diajak tapi ya, nanti dulu enggak deh.
2: Ya deh, nyari tempatnya yang lebih gede nah, dulu ya.
0: Nah itu dia Bu, di Denpasar agak susah tuh nyari tempat. Saya nggak tahu, lebih susah nyari tempat daripada nyari kerjaan Bu.
2: Oh gitu ya.
0: Iya di Denpasar ya, gitu. Ya semoga aman deh.
2: Ya deh, besok-besok semoga semuanya dilancarkan ya Bang Umar.
0: Amin, amin Bu Resmi. Oke, Bu Resmi mau request lagu. Ini lagunya Manca 80-90 nih Bu.
2: Iya. Everything, everything I do it for you itu ada nggak ya? Everything
0: oh, Brian Adam.
2: I do it for you.
0: Everything yeah, I do it for you gitu ya?
2: Iya. Yeah.
0: Boleh boleh.
2: Belum ada yang request itu ya?
0: Kalau Brian Adam sih udah ada yang request, tapi beda judul. Kalau ibu pengen.
2: Oh, beda judul. Tapi nggak apa-apa request
0: boleh,
2: lagi.
0: Boleh, nggak apa-apa.
2: Oh ya udah, makasih. Salam salamnya tadi, Bu Farida, makasih kulingannya ya. Aduh, ini Pak Widi juga, ini sudah ngantuk banget ya, Bu Indi juga, Bu Ani Gunung Talang. Ya udah semuanya dirangkul jadi satu aja ya.
0: Okay.
2: Nebeng, salam-salamnya sama Bu Farida tadi udah banyak Bu Farida.
0: Oke, okay, semua-muanya ya.
2: Ya udah, makasih Bang Dharma, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, okay. Itu dia dari Bu Resmi, sehat selalu ya. Semoga dilancarkan juga dan selamat beristirahat ya. Oke. Okay. Mungkin, aduh ada yang lagi nih telepon nih, WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, jadi biar cepat karena gak ngantuk.
0: Oke, mau request apa nih Bu Janura? Ya? Masih dong, masih ada. Abis ini ntar full lagu deh, biar tidur.
3: Iya, nah, kalau gini, tahunnya, kalau How Can I Tell You, itu Lobo, penyanyinya Lobo ya.
0: Sebentar.
3: Tahun berapa deh?
0: Kayaknya Lobo itu biasanya 60-70 deh. Coba saya cek Lobo ya, takutnya saya salah lagi. How
3: ya, coba
0: can
3: cek.
0: I tell her ya, dari Lobo ya.
3: Iya.
0: Ya betul 70-an itu. Itu hari Sabtu tuh, saya ingat tuh ada.
3: Iya, kalau if you understand Yard Bar Carter Selection.
0: If you understand ya, lagu siapa tadi? Maaf. Iya.
3: George Baker.
0: Oh George Baker, ya, oke. Okay. Josh Baker kayaknya sama deh, 60-70 deh. If you on, ah benar, 70. Itu 70 juga ya Bu.
3: Semuanya.
0: Iya.
3: Kalau somewhere between.
0: Somewhere between ya?
3: Between ya.
0: Somewhere
3: between. Tambelbird.
0: Engelbert. Ya. Oh, Engelbert sama Ibu itu 70-60 itu.
3: Beh, tumbleweeds. Kalau semuanya dia lu sama ya kalau.
0: Iya, saya hafal itu soalnya biasanya Bu Janura pasti Sabtu itu requestnya.
3: Iya, hari Sabtu biasanya dia.
0: Iya, ini kan Senin.
3: Iya. Ada okay. Semuanya 70.
0: Iya.
3: Kalau Garden Your tuh?
0: Apa?
3: Nobody Children.
0: Apa tadi judulnya, maaf?
3: Nobody Child. Karen Young.
0: Iya. Coba kita cek lagi nih. Kayaknya 70 juga nih, 60-70. Ah, benar, itu 69 malah. Karen Young.
3: Benar. Siapa ya? Kalau di sana siapa okay. Yang ada gini ya?
0: Ini yang 80 deh. Yang 80 itu ada yang terbit 80 itu sebentar. Kita lihat lagi. Ini ada B.T. John yang Green Grass of Home. Terus yang Jose Marie Chan yang Beautiful Girl.
3: Beautiful, ya itu ya
0: Beautiful Girl ya.
3: Ya Beautiful. Gatan berapa itu Beautiful Girl?
0: Itu 80-an Ibu, Beautiful Girl Jose Marie Chan.
3: Iya. Ya oke, itu aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi tadi Bu Resmi dan lain ya. Malam Resmi ya. Malam sulit juga masuk karena penyakit. Iya, malamnya Bu Farida juga tadi ya naik malam ya. Ma ini udah naik lagi?
0: Enggak, mungkin dia istirahat kali ya.
3: Iya, buat Bang Dharma semalam ya hati-hati pulangnya.
0: Okay.
3: Ya pulangnya hati-hati udah malam soalnya. Ya sudah dah, tidak hujan. Kalau hujan kasihan yang sudah bawa mantel atau bayung ya. Oke. Salam buat keluarga, semoga sehat walafiat.
0: Terima kasih.
3: Ya. Makasih, saya tunggu lagunya.
0: Siap, terima kasih untuk baju Nura ya. Oke, langsung kita mainkan lagu-lagu saja ya sambil menemani malam Anda di Senandung Malam. Untuk Bu Farida saya carikan lagu ekstrim ya, More Than Words. Itu lagu favorit saya tuh, saya biasanya kalau gitaran tuh nyanyi itu tuh. More Than Words gitu. Terus Brian Adam Everything I Do dari Bu Resmi, lalu Jose Marie Chan Beautiful Girl. Seperti Bu Janura, beautiful sekali ya, seperti fotonya. Akhirnya dia lagu-lagunya hanya untuk Anda di Senandung Malam.

Because of You dari Kate Martin ya, sebagai lagu penutup pada malam hari ini, khususnya dalam rangkaian Denpasar malam ini. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk Anda para pendengar di Senandung Malam yang sudah bergabung. Tadi ada Bang Anwar, ada Bunda Yoseli, Bu Kartika, Bu Indi, lalu ada Bu Tiara, ada Bu Viola, ada Bu Govinda, Bang Sandi, Pak Widi, Bu Janura, Bu Diawati, Bu Resmi, dan juga Bu Farida. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Selamat beristirahat untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin sedang beristirahat atau terasa lelah sekali. Semoga hari ini ya, hari yang melelahkan untuk Anda, bisa menjadi berkah untuk kedepannya dan juga bisa bermanfaat juga untuk di sekitar Anda. Yang pasti selalu sehat untuk Anda juga para pendengar dimanapun Anda berada. Apapun itu yang Anda lakukan, kegiatan apapun itu, yang pasti harus perhatikan kesehatan Anda, seperti itu ya. Dan juga nanti kita akan ketemu lagi ya, besok hari apa, Selasa, sama saya lagi ya, jangan bosen. Dan juga yang belum bisa bergabung, nanti besok bisa bergabung lagi di Senandung Malam seperti biasa, oke? Kalau gitu sekali lagi saya Dharma Chandra dan juga operator Wayne Sweeter pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk para pendengar, jangan lupa selalu bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi hari ini, besok, dan seterusnya. Sampai jumpa, bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini. Edisi hari Selasa 8 September 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Mengawali kebersamaan kita pagi hari ini pendengar, kami hadirkan satu buah lagu dari Gus Angga bersama dengan Saras Dewi, Selalu di Jalannya. Dan pagi hari ini kami juga akan berikan inspirasi untuk Anda dalam Mutiara Pagi sesaat lagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Dan juga kami akan hadirkan inspirasi Pancasila pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pagi hari ini jumpa lagi menemani ruang dengar Anda. Kurang lebih 50 menit ke depan, kami akan hadirkan inspirasi untuk Anda di program Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Dan siaran Mutiara Pagi hari ini disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Singaraja. Hari ini kita akan membahas tentang Bangkit Bersama Mentari dengan narasumber melalui line telepon pagi hari ini, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, ada Ibu Niketut Santiani SAG. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Santiani.
6: Inge Om Swastiastu Ibu, rahayang semang.
0: Rahajeng, Pura Pigatra Ibu.
6: Langsung karegen, walaupun sedikit kondisinya kurang bagus, siap, tetapi harus selalu semangat.
0: Inge, siap Ibu, silakan disampaikan Niki seperti napi. Materi yang akan disampaikan pagi hari ini, silakan Ibu Santi.
6: Ingin matur sama Ibu untuk galahnya, rahajang semang semeton sami, para pendengar radio RRI dimanapun berada, mogi kena selalu nge, sehat selalu. Nah, hering rahin sami mangkin, di pagi hari ini, kembali lagi dengan Tiang Nikita Santiani dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar pada acara Mutiara Pagi. Dan pada saat ini Tiang akan membahas bagaimana pada pagi hari ini kita bisa bangkit bersama Sang Mentari. Nah, di sini akan dibahas nih ke lebih banyak tentang bagaimana pentingnya kita bersyukur, pentingnya rasa syukur kita di setiap pagi, kan? Nah, Ratu Ibu Dani Sarangsani, jadi pagi itu adalah sebuah anugerah kehidupan bagi kita, kan? Nah, setiap pagi ketika kita membuka mata kita, sesungguhnya kita sedang menerima sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Ibu Sanyang Widiwase. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara, bernafas, kemudian melihat cahaya mentari, merasakan kehangatan keluarga, bisa melakukan pekerjaan, berkarya, belajar, dan menjalankan semua aktivitas kita. Nah, terkadang kita menganggap bahwa bangun pada pagi hari itu adalah sesuatu hal yang biasa. Padahal kesempatan untuk menikmati pagi adalah karunia yang tidak ternilai. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar untuk tidak memulai pagi dengan keluhan, tetapi dengan rasa syukur. Kita ucapkan dalam hati, kita berterima kasih kepada beliau, karena beliau telah memberikan kehidupan pada pagi hari ini, Jantan. Nah, jadi pagi itu merupakan sebuah lembaran baru. Nah, apa yang terjadi kemarin, biarlah itu menjadi pengalaman, Jantan. Jadi kesalahan itu yang kita lakukan, itu kita bisa jadikan pelajaran. Kegagalan yang telah kita lalui itu bisa menjadi kekuatan kita, dan kesedihan bisa menjadi bagian dari proses pendewasaan, Jantan. Nah, kita berharap bahwa hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Jadi jangan sia-siakan pagi, kita sambut mentari dengan hati yang penuh syukur, kan? Nah, mengapa kita perlu bersyukur setiap pagi, kan? Kenapa kita perlu bersyukur? Nah, bersyukur ini merupakan kesadaran untuk menghargai segala anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena seringkali manusia itu lebih mudah melihat apa yang belum dimiliki daripada melihat apa yang sudah dimiliki, kan? Kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi kita lupa bahwa kehidupan yang kita jalani ini pun, kehidupan yang kita jalani sekarang, ataupun apa yang telah kita miliki itu pun merupakan suatu anugerah, kan? Jadi kita dapat bersyukur. Karena apa? Karena masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesehatan dan kekuatan, masih dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, kemudian dapat membantu orang lain, kita bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi hal-hal seperti itu harus kita syukuri, kan? Dan jadi syukur itu bukan berarti kita berhenti untuk berusaha. Syukur Nike berarti kita menghargai apa yang telah kita terima sambil terus berusaha memperbaiki kehidupan kita. Nah, kenapa kita harus menyiapkan diri? Kita harus seperti tadi di judul bangkit bersama sang mentari. Gitu. Nah, kita bisa mencontoh daripada matahari. Bagaimana sang mentari yang terbit setiap pagi nih ke memberikan sebuah pelajaran. Setelah malam datang, pasti selalu ada pagi. Nah, setelah kegelapan, muncul cahaya. Kemudian begitu pula kehidupan kita. Ada masa kita mengalami kesulitan, ada masa kita merasa kecewa, ada saat kita mengalami kegagalan. Namun, jangan menganggap bahwa kesulitan adalah akhir dari semuanya. Nah, selama kita masih diberikan kesempatan untuk bangun, jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah, Mentari itu kan tidak pernah berkata bahwa kemarin harus sempurna agar ia dapat terbit hari ini. Apapun yang terjadi kemarin, mentari itu tetap hadir. Nah, begitu pula kita, jika kita berusaha dan jangan membiarkan kegagalan masa lalu membuat kita takut untuk melangkah, dan jangan biarkan kesalahan membuat kita berhenti menjadi lebih baik. Nah, disinilah kita harus mulai bangkit dan mulai kembali. Jadi tidak perlu langsung melakukan sesuatu yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal yang, memulai dengan hal yang kecil. Bangun dari tempat tidur, berdoa, tersenyum, berpikir positif, kemudian ya lakukan suatu kebaikan, Kinsen. Jadi satu langkah kecil yang kita lakukan setiap hari dapat membawa perubahan besar di dalam kehidupan, Kinsen. Nah, kita dalam kehidupan beragama Hindu nih, ke jadi rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa itu diwujudkan melalui kehidupan yang berlandaskan dharma, Kinsen. Nah, syukur nih, ke bukan hanya sekedar ucapan. Jadi syukur itu harus diwujudkan dalam baik dari pikiran, perkataan, maupun dari perbuatan. Nah, mungkin hal ini sejalan dengan ajaran kita, yaitu Trikaya Parisuddha, yaitu manacikke, wacikke, dan kayike. Bagaimana kita mengawali dari pikiran yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kencan. Nah, jadi hal sederhana yang bisa kita lihat, jadi ketika pada pagi hari, cobalah kita perhatikan lingkungan kita. Ada udara yang kita hirup, ada cahaya matahari, ada pepohonan, kan, ada air, dan itu ya sangat bermanfaat untuk kita, dan itu sangat kita perlukan. Jadi itu alasan kenapa kita harus selalu bersyukur, kan, karena orang yang akan bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan di dalam kehidupan, kan. Karena ketika hati dipenuhi rasa syukur, kita akan lebih mudah untuk menghargai orang lain. Kita tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tetapi kita mulai melihat bahwa kehidupan kita itu juga banyak dibantu oleh banyak orang, oleh orang lain, kan. Ada orang tua yang memberikan kasih sayang, ada keluarga yang mendukung, kemudian ada teman yang selalu menemani, kemudian ada orang lain yang selalu ketika kita mengalami kesulitan dan kita dibantu. Nah, oleh karena itu, ya kita belajarlah, jangan lupa untuk belajar mengucapkan terima kasih, kemudian berkata maaf, dan kita harus membiasakan hal-hal seperti itu. Kita harus membiasakan diri untuk bisa menghargai semua kebaikan orang lain, semua kebaikan Tuhan, Kenten. Dan kita harus bisa menjaga hubungan yang harmonis. Nah, di sini kena juga ajaran Tatwa Mahasi, Kenten. Nah, itulah sebabnya kenapa di pagi hari kita berusaha untuk tidak mengeluh, Kenten. Karena sesungguhnya pagi hari itu menentukan bagaimana kita menjalani hari. Jika kita bangun dengan keluhan, maka pikiran kita dapat dipenuhi dengan hal-hal negatif, kan? Sebaliknya, jika kita memulai pagi dengan rasa syukur, maka hati akan menjadi lebih siap untuk menghadapi kehidupan, kan? Jadi, bukan berarti masalah akan langsung hilang, tetapi sikap kita dalam menghadapi masalah menjadi berbeda. Nah, daripada kita berkata, aduh, mengapa hidup saya seperti ini ya? Jadi, marilah kita berkata, apa yang dapat saya pelajari dari keadaan ini? Nah, daripada kita berkata, aduh, saya tidak mampu melakukan ini, saya tidak mampu melakukan hal yang seperti itu. Jadi, mari kita berkata bahwa saya akan mencoba sedikit demi sedikit. Karena daripada memikirkan semua masalah sekaligus, jadi mari kita selesaikan satu persatu dengan sabar. Karena pagi adalah waktu yang tepat untuk menata kembali pikiran cinta. Kenten, Ibu, mungkin hanya segitu demun yang bisa yang paparkan. Melibibut dengan Winton apa yang bisa kita siringkan, jadi nanti yang tambahkan lagi.
0: Inggi, matur suwun semua. Ibu Santi sambut menyampaikan bangkit bersama mentari, menghargai keberadaan pagi hari, kemudian kita bisa manfaatkan waktu pagi ini melakukan hal yang terbaik kenten nggih setiap harinya. Rasa syukur kita pupuk sejak pagi sehingga kita mengawali sebuah hari itu dengan cara-cara yang lebih baik lagi dari sebelumnya nggih. Dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Taler RRI Singaraja yang ingin bergabung silakan nanti di 089-678-123-830 bisa langsung di WhatsApp atau telepon langsung melalui line WhatsApp kami pagi hari ini. Oke? Nah, berbicara soal bersyukur, Ibu Santi, banyak yang tidak bisa bangun pagi dan juga apalagi langsung mengucap syukur begitu ya, atau memiliki perasaan syukur di pagi hari. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita ini sulit untuk menghargai suatu hal yang ternyata itu menjadi rezeki kita gitu ya, bahwa kita bisa kembali lanjut beraktivitas, kita bisa bernafas lagi pagi hari ini. Nah, banyak yang menyayang tidak memahami begitu betapa pentingnya sebuah rezeki untuk bangun pagi dan juga bisa bersyukur seperti itu. Nah, silakan Bu Santi.
6: Sebenarnya semua diawali oleh adanya keinginan, kemauan, dan kebiasaan yang tentu. Jika kita tidak memiliki keinginan, jika kita tidak memiliki kemauan, jika kita tidak memiliki motivasi untuk bangun pagi, ya nggak bisa, sulit. Karena bagi beberapa orang, bangun pagi ini kan sangat sulit, Bu, kan? Padahal bangun pagi itu penting, kan? Makanya kan dari dulu kita dengarkan bahwa kadang kan rezeki jika kita bangun siang maka rezeki
0: dipatok ayam
6: dan kentang nih ini kan dari bumbu gitu. Nah, sebenarnya untuk bisa bangun pagi nih ke diperlukanlah suatu keinginan yang kuat memang Bu. Karena yang sendiri alami bahwa tidur di jam segini nih ke masih sedang-sedang lelapnya dan sedang-sedang enaknya ternyata gue. Kalau tidak memiliki motivasi yang tinggi, kalau tidak memiliki keinginan yang tinggi, itu susah. Nah, kenapa diperlukan? Kenapa orang jarang bersyukur pada pagi hari? Karena hal yang dipikirkan pertama adalah, aduh masih ngantuk. Kemudian pekerjaan ini banyak ini. Karena pikiran kita, otak kita sudah dipenuhi dengan memikirkan kesibukan, kemudian pekerjaan, dan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita lupa untuk bersyukur. Lupa untuk bersyukur. Nah, karena hal seperti itulah diperlukan, kita harus belajar. Kita harus menyadari bahwa ketika kita membuka mata, oh Tuhan terima kasih karena saya masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan, bisa menikmati udara yang segar, bisa menikmati indahnya mentari pagi, dan bisa menjalankan aktivitas, bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, hal-hal sederhana yang seperti itu kadang kita lupa. Jadi melalui Mutiara Pagi ini, mari kita sadari hal-hal yang sederhana seperti itu yang sering kita lupakan.
0: Baik. Artinya ketika bangun pagi kita sering terfokus pada sesuatu hal yang negatif, kenten nggih. Nah, tapi apakah bersyukur kenten nggih di pagi ini berarti kita harus selalu merasa bahagia gitu ya dengan keadaan yang kita sekarang jalani begitu Bu Santi? Karena kan tentu saja tidak semua dalam keadaan yang baik-baik saja, Kenten. Tapi sebelum dijawab, Bu Santi, kita sapa dulu. Wenten Pak Komang Armada di Pancasari, Niki sampun bergabung, Om Swastiastu. Selamat pagi.
7: Mbak Indah Widyasari.
0: Inggih, Om Swastiastu Pun Api Gatre, Pak Kemang.
7: Om Swastiastu Bu Sati.
6: Inggih, Om Swastiastu Pak Kemang. Rahayang Semang sehat selalu nggih.
7: Rahayang Semang, kita ngetakkan bagaimana caranya tetap bersyukur saat keadaan tidak baik-baik saja. Nggih, niku manten Bu Santi sareng Mbak Indah suksema.
0: Suksema.
7: Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, Om Santi Santi Santi Om. Silakan Bu Santi dijawab nemen nggih.
6: Ini suksema Pak Komang. Nah, ini pertanyaannya bagaimana sih caranya kita bersyukur ketika sedang tidak baik-baik saja? Memang ketika kita ada dalam masalah, jadi kita merasa bahwa kehidupan itu sangat berat. Aduh kok seperti ini. Tetapi orang yang selalu bersyukur adalah orang yang menganggap ketika kita mendapat masalah, dia tidak mengeluh, tapi menjadikan sebuah masalah itu adalah sebagai pendewasaan diri. Jadi di balik masalah yang kita dapatkan, kita berpikir, oh mungkin dari masalah yang saya dapatkan nanti akan seperti ini. Ini yang bisa pelajaran ini yang bisa saya petik. Oh mungkin maksud Tuhan akan seperti ini. Jadi jangan kita berpikir bahwa aduh kok saya seperti ini. Kan gampang kan? Tapi bagaimana kita membalikkan pikiran kita? Oh, saya yakin dari masalah yang saya dapatkan nanti ada hal yang lebih besar yang Tuhan siapkan untuk saya. Saya akan terima Tuhan. Jantan aja. Jadi kita sertakan beliau jantan. Karena apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita lewati, jadi Tuhan sudah memberikan takarannya jantan. Karena Tuhan itu tidak akan menguji hambanya yang melampaui batas kekuatannya jantan. Nah, jadi nih di dalam Mahabharata kan Dewi Kunti nih ke bahkan beliau berdoa, jadi ada di dalam buku doa-doa Dewi Kunti nih ke, jadi beliau berdoa bahwa beliau malah berdoa, oh Tuhan berikan hamba ujian, berikan hamba masalah, karena dengan adanya masalah, dengan adanya ujian, hamba bisa dekat denganmu. Jadi kadang kalau kita kan Tuhan jauhkan hamba dari masalah kan seperti itu, tetapi beliau malah berdoa agar diberikan masalah, karena beliau berpikir dengan adanya masalah beliau merasa dekat kepada Tuhan. Oke.
0: Baik, terima kasih tanggapannya Bu Santi. Nah, kita kembali nih Ki. Kalau kita bersyukur ini berarti kita harus selalu merasa bahagia begitu. Bagaimana sebenarnya membedakan rasa syukur, kemudian bahagia, senang gitu ya. Apakah artinya selalu bahagia ketika kita bersyukur? Nah, atau sebaliknya, nah gimana itu Bu Santi?
6: Orang yang senantiasa berbahagia kan adalah orang yang selalu mensyukuri setiap keadaan. Jantan, Bu. Jadi orang yang selalu bersyukur pasti akan bahagia. Jantan, Bu. Itu sudah pasti. Karena apa? Setiap ada masalah, dia selalu bersyukur. Bersyukur apa? Berarti menerima masalah itu, dia berpikir di balik masalah itu adalah ada karunia yang luar biasa yang dia dapatkan, sehingga dia tidak merasa bahwa itu masalah. Jantan, Bu. Okay. Jadi dengan rasa syukur yang dia miliki, berarti dia sudah menyerahkan segala halnya kepada Tuhan, dan dia yakin bahwa di balik masalah yang dia dapatkan berarti ada hal positif, ada hal baik yang Tuhan siapkan kepada dirinya, Jantan. Jadi sudah pasti berbahagia, Jantan, Bu.
0: Baik. Orang yang bersyukur artinya pasti berbahagia, Jantan. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki.
6: Coba kalau kita selalu mengeluh, kan tidak bahagia.
0: Baik. Kemudian Niki, Wenten Bapak Ketut Maliar sering Bon Dalam memberikan tanggapan lewat WhatsApp di tiang bacakan nggih Bu Santi. Jadi topik ini mengingatkan ucapan Tri bersyukur, bersabar, dan berpikir positif yang diimplementasikan dengan sebaik-baiknya secara holistik. Bersyukurlah dilahirkan sebagai umat manusia karena memiliki idep untuk digunakan, ngewiweke, dan mengelokike, mengarungi hidup dan kehidupan sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Bersyukur atas anugerah yang diberikan sehingga bisa menata kehidupan dengan baik untuk mendapatkan berkah, keselamatan, kedamaian, dan ketenangan, serta kemuliaan hidup. Bersabar juga karena hidup ini samsara atau menderita, sehingga menurut ajaran agama Hindu, hidup manusia ini memiliki 4 bekal yang tidak bisa dihindari. Ada suka, duka, lara, pati, gitu ya. Dan hidup manusia sudah berbekal karma, ada yakni perbuatan masa lalu, sehingga berpikir positif karena pikiran ini perlu dikendalikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau masuk ke dalam kehidupan yang penuh dosa. Sehubungan dengan hal itu, gunakan pikiran untuk selalu menghargai, menghormati, memuliakan diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai kehidupan yang tenang, damai, sejahtera, serta bermartabat, gitu ya. Dengan menerapkan ajaran agama Hindu sebaik-baiknya. Karena hidup perlu dilandasi dengan tri utama, doa, usaha, keyakinan. Matur suksuma Pak Ketut Maliarsa dari Bu Santi. Wenten, sani tanggapannya mau disampaikan, silakan Bu Santi.
6: Iya, sekali ke Bapak, suksuma pengen banget. Jadi apa yang ditanggapi oleh Pak Ketut Mike memang benar. Jadi bagaimana kita seperti tadi kan selalu bersyukur, bersabar, dan berpikir positif dalam menjalani kehidupan. Dan tentu setiap hal yang kita lakukan, tadi yang telah kita dapatkan, jadi hari kemarin yang kita lalui, tentunya harus di barengi dengan doa, usaha, dan keyakinan kita dan penyelidikan.
0: Baik. Nah, kemudian ada pertanyaan yang menarik, Kentan Gih. Kenapa manusia ini, atau kita, Kentan Gih, lebih sering melihat kekurangan gitu dibandingkan hal-hal yang baik? Padahal kita banyak punya, apalagi Gih, memiliki harta benda yang cukup banyak, kenten nggih. Kemana-mana naik kendaraan yang nyaman, anak-anak juga sehat, tapi sering melihat aduh kurang ini, kurang itu gitu ya. Dan bahkan membanding-bandingkan diri sendiri. Kenapa ya? Kita niki Bu Santi.
6: Ya, jawabannya hanya satu. Orang itu tidak bersyukur, Bu. Karena tidak bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya, Kenten. Sehingga dia hanya melihat, oh saya kurang punya ini, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu. Kenapa orang lain punya ini, kenapa saya tidak? Dia lupa bersyukur kepada Tuhan. Dia lupa atas apa yang telah Tuhan berikan. Jadi hal sederhana yang sering dilupakan adalah nafasnya. Apakah dia pernah bersyukur atas nafas yang telah diberikan oleh Tuhan? Kalau Tuhan menghentikan nafasnya, semua yang dia miliki tidak ada artinya. Satu saja yang Tuhan tarik, nafas. Jangankan harta benda yang ditarik, satu aja yang ditarik, nafasnya ditarik. Itu tidak ada artinya apa yang telah kita miliki. Oleh sebab itu, kita syukuri. Tidak perlu saya punya ini, saya harus punya itu. Bersyukur atas satu saja, atas nafas kita yang telah kita miliki, telah Tuhan berikan itu. Jadi dengan kita bersyukur, maka kita tidak akan merasa diri pada orang lain, oh orang lain punya ini. Jadi kita bersyukur, maka kita akan berterima kasih, kita akan menerima apa yang telah Tuhan kita berikan, Tuhan. Kita berterima atas apa yang telah Tuhan berikan, atas apa yang telah kita miliki. Jadi hal yang sederhana itu ya, nafas kita yang sering kita lupakan. Itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita sebenarnya.
0: Baik. Nah, ini kayak ada pertanyaan menarik dari Pak Atanama bergabung di WA yang bacakan pertanyaannya nggih Bu Santi. Apakah bersyukur itu sama dengan pasrah? Nah, tidak apa ya, tidak terlalu ingin mengendalikan apa yang akan terjadi, udah pasrah aja dah gitu. Apa aja gitu. Apa aja yang akan dilihat? Ya sudah, begitu ya. Kira-kira kita bisa membedakan gimana nih ke bersyukur dengan pasrah, Bu Santi?
6: Seperti tadi kan, bersyukur itu bukan berarti berhenti berusaha, kan, Bu. Kalau pasrah nih, kadang kita ya sudah, kan, tanpa ada usaha kan. Tetapi kalau bersyukur ini, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, tetapi tidak berhenti berusaha, kan, Bu. Jadi selalu berusaha, jadi bagaimana apapun masalah yang kita hadapi, bagaimana ujian yang kita hadapi, ya udah terima kasih Tuhan. Hamba terima semua ini dan hamba akan jalani semua ini. Tetapi harus ada usaha. Jadi tidak diam.
0: Oke, baik. Selalu harus ada usaha. Setelah usaha niki, apa hasilnya itu yang kita syukuri.
6: Makanya seperti tadi katanya Pak Tuh. Ada doa, ada usaha, dan ada keyakinan. Terkadang kan ada pasrah, aduh, biarkan saja lah. Ya diam, nggak melakukan apa-apa. Tetapi di dasar syukur ini kan kita, bagaimana intinya setiap pagi ini kita ada doa, ada usaha, dan ada keyakinan. Seperti katanya Pak Tadi.
0: Ini, baik. Nah, saat ini tidak semua orang bangun dengan keadaan yang bisa bersyukur, kenten ya Ibu Santi, karena kadang bangun juga dengan kondisi yang mungkin terasa berat begitu. Apa hal kecil yang perlu kita ingat bahwa hidup ini berharga, kita harus bersyukur menjadi manusia. Apa yang perlu kita ulang-ulang, kenten ya, supaya bersyukur ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan bersyukur, bukan kebiasaan mengeluh, kenten Bu Santi.
6: Nah, hal sederhana yang bisa kita lakukan ketika bangun pagi, kita membuka mata. Jadi kita rasakan, kita tarik nafas, tahan, keluarkan. Oh Tuhan, Engkau masih memberikan hamba untuk bisa bernafas, bisa menikmati udara ini. Jadi kita membuka mata, oh Tuhan, Engkau masih memberikan hamba karunia untuk bisa melihat dunia ini, melihat indahnya pagi. Jadi itu hal sederhana. Itu masih di tempat tidur loh. Itu masih di tempat tidur. Dan ketika kita bangun, oh saya masih bisa bergerak, saya masih bisa bangun. Oh tangan saya masih bisa saya gerakkan. Kaki saya masih bisa berjalan. Apalagi ketika bisa beraktivitas. Dan loh. Jadi hal sederhana yang kita miliki saja yang ada di dalam diri kita. Oh saya masih bisa bernapas. Hidung saya masih bisa berfungsi. Oh saya masih bisa mendengar, oh saya masih bisa melihat, oh saya masih bisa bergerak. Itu kekayaan yang kita yang sesungguhnya sebenarnya, cinta. Jadi, oh uang saya habis, oh ini habis, itu habis. Hal sederhana yang kita syukuri yang ada di dalam diri kita. Mata saya masih bisa melihat, hidung saya masih bisa mencium, masih bisa menghirup udara. Oh telinga saya masih bisa mendengar. Oh saya, mulut saya masih bisa berbicara. Tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa bergerak. Jadi hal yang seperti itu harusnya kita biasakan, kita sadari sedari dini. Ya. Jadi mulai mulai hari ini dengan melalui mutiara pagi ini, mari kita syukuri bagaimana, apa sesungguhnya hal yang harus kita syukuri, hal yang harus kita sadari di pagi hari ini. Dan jadi begitu yang cara mutiara pagi ini sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Jadi kadang kan pada pagi hari ini memang terasa berat sekali bangun, apalagi aktivitas kemarinnya padat kan. Kemudian sampai begadang, memang bangun pagi itu kalau memang tidak ada paksaan sedikit, ya susah sebenarnya di Senten.
0: Iya betul, makanya tidak semua orang bisa menjadi istilahnya napi morning person kenten nggih kalau istilahnya anak muda sekarang kenten ya, sepagi-paginya paling pagi jam 9 kenten nggih, tapi sudah nggih terlampau siang nih ke kenten nggih. Kita kalau bisa kita lebih dulu dari matahari begitu katanya nggih. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan kenten nggih setiap pagi supaya bangun bisa napi bisa lebih fresh, lebih baik, tidak langsung merasa cemas karena memikirkan pekerjaan dan tanggung jawab kenten. Nah, napi niki yang ingin atau yang bisa kita lakukan kenten Bu Santi.
6: Nah, untuk memulai suatu kebiasaan memang susah Bu, tetapi kalau tidak ada kemauan itu susah. Nah, oleh sebab itu ketika kita mau membiasakan sesuatu, memulai sesuatu di awal memang susah. Oleh sebab itu kita harus memikirkan strategi apa sih yang bisa membuat saya termotivasi, kan? Nah, jadi di awal-awal apakah kita buat alarm dulu ya lah, kan tentannya. Jadi memang beberapa kali pasti kita hanya bangun untuk mengaktifkan alarm, kan tentannya. Nah, itu bangun lah pun tentan. Bagaimana kita berusaha, oh saya harus bangun loh, saya harus bisa. Jadi suatu kebiasaan ini kan ya paling 3 bulan, kalau kita mau mencoba itu 3 bulan non-stop dan tidak ada bolong-bolongnya, kita bangun lagi. Nah, kalau udah 3 bulan terlewati, otomatis kok bisa, otomatis kita udah terbiasa bangun. Misalnya kenapa orang-orang tua kita yang dulu kan biasanya pagi-pagi mereka ke pasar, kan tentan bunge. Kalau dulu kan masih jalan kaki, jadi jam 2, jam 3 itu mereka udah bangun. Udah pergi ke pasar, berjualan lah. Kemudian para ayah-ayah, para bapak-bapak ke sudah mulai ke ladang. Jadi dari sama. Jadi kebiasaan gitu kan, oh, karena kan motivasinya, dia harus ke ladang, dia harus ke pasar. Kan kan, mau nggak mau, dia harus bangun, kan kan. Nah, sama seperti kita, sama seperti ibu. Jadi, saya harus menyiapkan sarapan. Jadi, sebelum jam 6 itu harus sudah selesai. Ada sesuatu yang memaksa, kan? Jadi, sebelum jam 6 itu saya harus sudah selesai. Kan tentang bagi kita yang pekerja, tentang bu. Begitu juga ibu, oh, harus menyiapkan. Bu, jarak pagi saya jam 5, jadi otomatis tadi jam 4 itu harus sudah bangun. Ya, jam 4, belum lagi ke kamar mandi, kan, kan? Jadi, kalau ada sesuatu yang benar-benar memaksa, pasti kita akan secara otomatis kok bangun, kan? Jadi memang kita harus buat paksaan sedikit, kan? Ah, tidur lagi. Nanti, kan?
0: Inge, baik. Inge. Dan rasa syukur sangat penting untuk bisa membantu kita menghargai orang-orang, menghargai kehidupan, inge. Sehingga yang namanya bersyukur, bangkit bersama mentari, bahkan bangkit sebelum mentari nih ke sangat-sangat dianjurkan, inge. Nah, kemudian ada juga yang pagi-pagi pagi-pagi ini wajib berdoa, wajib bersembahyang. Aduh, masih ngantuk gitu ya. Bagaimana jadinya ceritanya aktivitas kita pagi hari kalau tidak ada rasa syukur dan tidak ada napi ya, hanya ada umpatan kenten. Jadinya percuma nggih ataupun napi Bu Santi.
6: Iya. Apa yang terjadi hari ini itu dimulai dari bagaimana pagimu kenten Bu.
0: Nggih.
6: Pagi, ketika pada saat bangun pagi, pada saat pagi kita dipenuhi dengan rasa syukur, kemudian kita melakukan hal-hal yang positif seperti tadi ibu katakan bahwa pada pagi itu adalah waktu di mana kita sembahyang, dilakukan hal-hal positif. Makanya dalam agama Hindu itu disebut pada pagi itu disebut dengan Brahma Muhurta, itu dimulai dari jam 3 sampai jam 6. Dan itu Brahma Muhurta, jadi waktu yang baik untuk sembahyang, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau bisa, nanti kalau bisa, ketika kita bangun, ya jam 4 atau setengah 5 atau jam 5 lah. Kita bangun, langsung mandi, langsung mandi. Kemudian kalau memang kebiasaannya mandi, habis itu sembahyang lah atau berdoa. Atau memasak. Karena kalau kita ke dapur, itu kan kalau kita ya beragama Hindu. Kalau kita di dapur, jadi keyakinan kita para dewa semua ada di sana, kan ya Dan? Itu sebabnya kenapa kita masuk dapur itu dalam keadaan sudah bersih, sudah mandi, ya kan? Karena apa? Ketika kita mengambil beras, oh ada Dewi Sri. Ketika kita menghidupkan air, oh ada Dewa Wisnu. Kita menghidupkan kompor, oh ada Dewa Brahma. Jadi kita, sebagai seorang ibu tuh kayak udah deket, selalu deket sama para dewa, kan kan lo Bu. Jadi kita sebagai seorang ibu yang menyiapkan segala sesuatunya di dapur, ya setidaknya pada pagi itu ya mandi dulu, persiapkan diri dalam keadaan bersih. Kemudian kalau sempat, kalau mau sembahyang dulu, boleh sembahyang. Kalau enggak, masak dulu, setelah itu baru sembahyang, langsung banten tadi dan langsung banten janang. Gitu. Jadi jika sesuatu itu di hal positif dimulai pada pagi hari dengan baik, maka sampai sore pun, sampai malam pun pasti akan baik.
0: Baik, nah Niki ada pertanyaan terakhir dari Titiang Bu Santi, karena kita membahas tentang aktivitas di pagi hari baru bangun rasanya sepele ya, bangun tidur ya sudah lanjut beraktivitas, tapi sangat-sangat krusial sekali bagaimana kita menganggap sebuah bangun pagi, aktivitas pagi Niki dan akan berdampak ke aktivitas-aktivitas lainnya. Nah kalau pagi ini merupakan kesempatan yang kedua ya untuk kita bisa kembali beraktivitas, bisa bernafas, bisa memanfaatkan lagi nggih napi raga fisik kita untuk kehidupan ini. Nah napi sebaiknya yang kita lakukan sebelum memulai hari ini Niki, sebagai closing statement juga Bu Santi, silakan.
6: Nah jadi Niki pun ya seperti tadi, dari tadi Niki membahasannya kita ya satu-satunya yaitu ya bersyukur, kan? Karena dengan bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Tuhan dan menerima segala sesuatu yang telah beliau berikan kepada kita, kan? Nah jadi kita berpikir bahwa setiap pagi yang kita lalui adalah sebuah anugerah. Nah mentari adalah sebuah harapan, jadi setiap napas adalah sebuah kesempatan, dan setiap langkah merupakan perjalanan Dharma. Jadi mari bangkitlah kita sebelum mentari terbit, kan kita punya. Jadi awali hari dengan rasa syukur, jalani dengan kasih, dan mari kita isi kehidupan ini dengan kebaikan. Kenten Ibu.
0: Baik, terima kasih Bu Santi. Pada akhirnya momentum pagi hari, kita bisa bangun di pagi hari, itu adalah suatu semangat yang baik untuk memulai hari dengan rasa syukur, berdoa dan juga semangat, optimis, hilangkan rasa keluhan atau mungkin rasa tidak syukur, kita balik semuanya menjadi hal-hal yang baik. Kenten G, untuk setiap pagi yang jauh lebih baik lagi. Matur suksema Bu Santi. Sampun menyampaikan hal-hal yang positif sehingga kita berada di koridor yang positif juga kenten nggih pagi hari ini. Kemudian ada Pak Ketut Maliarse, Pak Tosuk Sema, Pak Artanama, kemudian Pak Nyoman Soradana dan juga Pak Komang Armada sambung nyarengin ring Mutiara Pagi pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan jumpa kembali di Mutiara Pagi esok hari. Dan semoga juga apa yang sudah disampaikan dan sudah kita bahas pagi hari ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita umat Hindu Sedharma. Inge Bu Santi, Mutiara Pagi hari ini kita tutup dengan Paramasati. Om Santi, Santi, Santi, Om.
6: Terima kasih sama Ibu.

0: terus 5,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan satu buah lagu dari nyanyian Dharma Trihita Karana pagi hari ini, dan tentu saja inspirasi serta informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi, terkait dengan informasi soal kondisi penerbangan Bali pasca erupsi Gunung Krakatau dan juga kabar dari Badan Gizi Nasional serta penanganan kebakaran di rumah bedeng warga. Kami akan kembali selepas Puji Trisandia pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Kalau pagi-pagi pendengar, biasanya kita memulai hari dengan minum air putih, terus juga pagi-pagi rada santai dulu sebentar, baru deh abis itu kita serampangan ya, banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. Kalau hari Selasa ini mungkin rada berbeda karena Anda harus melakukan sesuatu yang susah banget gitu ya, rasanya gak pengen banget. Jadinya kita mau gak mau tetap harus melakukannya. Sebagai orang dewasa ya, banyak yang menganggap orang dewasa itu bisa melakukan apa saja. Padahal ternyata kita terjebak sama usia kita, kita sendiri gitu ya. Usia boleh tua, tapi kadang-kadang kita merindukan tingkah laku kita ketika anak-anak bisa mengeluh, kemudian juga bisa malas-malesan, tapi berbeda. Biasanya kalau kita sudah beranjak dewasa, bertambah usia, ada satu hal yang perlu kita simpan selamanya gitu ya, bahwa kita harus melakukan apapun walaupun kita gak terlalu suka juga dengan hal-hal tersebut, termasuk menunggu dan juga melihat situasi dan kondisi yang saat ini membuat penerbangan, aktivitas transportasi kita agak terganggu pendengar. Karena erupsi Gunung Krakatau sampai di tanggal Senin kemarin, 7 September begitu ya. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau masih terjadi dan mengganggu lalu lintas udara Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Tidak saja Bandara Ngurah Rai, tapi juga beberapa bandara yang ada di Pulau Jawa, termasuk juga Bandara Soekarno-Hatta terdampak dari erupsi Gunung Krakatau. Hingga kemarin ada 108 penerbangan yang mengalami pembatalan dari tanggal 6 sampai 7 September 2026. Dari Communication and Legal Division Head dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi menyampaikan bahwa secara umum Bandara Ngurah Rai berjalan normal, tapi memang ada imbas dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, memang harus ada penyesuaian 108 penerbangan. Dan sampai pada hari ini juga masih dilakukan monitoring dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang menyatakan kalau erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu ribuan perjalanan atau penerbangan domestik hingga internasional. Jadi ada 341.000 penumpang yang terdampak karena perlambatan atau bahkan pembatalan dari penerbangan begitu ya. Tapi memang harus terus dipantau pendengar, karena kondisi dari erupsi Gunung Anak Krakatau masih berfluktuasi, bisa menurun aktivitasnya atau bahkan bisa meningkat. Nanti kita akan pantau terus dari kondisi penerbangan yang ada di Indonesia pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan Badan Gizi Nasional yang menutup ribuan SPPG di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti apakah kabarnya? Kami akan hadirkan sesaat lagi.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1, kabar dari Badan Gizi Nasional ini menutup 1.999 SPPG yang tidak mendaftarkan sertifikat layak hygiene sanitasi. Jadi ada ribuan dapur tersebar di 3 wilayah dan akan menjalani investigasi karena nggak ada sertifikasi sanitasinya atau kelayakan sanitasinya. Jadi dari hari Senin kemarin, pendengar, BGN mengidentifikasi ribuan dapur SPPG tidak melakukan pendaftaran dan bukan merupakan dapur yang telah mendapatkan SLHS tetapi tidak memenuhi syaratnya. Sudah daftar tapi tidak memenuhi syaratnya. Dan menurut Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, dapur-dapur tersebut sama sekali belum melakukan pendaftaran ke dinas kesehatan masing-masing di bawah Kementerian Kesehatan. Dan BGN sendiri juga sudah melakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap dapur-dapur tersebut yang belum mengambil keputusan. Dan proses juga dilakukan dengan menunggu dan meminta konfirmasi dari pihak SPPG selama beberapa waktu. Komunikasinya terus dilakukan agar SPPG yang ada di seluruh Indonesia atau bahkan di berbagai wilayah memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi, dan begitu juga ketika melakukan proses penyediaan makanan atau makan bergizi gratis untuk anak-anak memang betul-betul layak sanitasinya begitu ya. Karena sampai saat ini masyarakat juga masih terus menyoroti soal kualitas dari makanan-makanan yang dihasilkan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur SPPG. Semoga dengan adanya sertifikat ini kita sama-sama nanti awasi bagaimana jalannya dapur SPPG dan sertifikat layak hygiene sanitasi ini memang tercermin dari makanan-makanan yang akan diberikan untuk sasaran.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Mendengar Pro 1, kita akan cek seperti apa prediksi cuaca untuk hari ini 8 September 2026 bersama dengan Putu Agus. Silakan Putu Agus dari BMKG Wilayah 3.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di Bali bagian tengah. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Matahari terbenam nanti sore pada pukul 18 lewat 17 menit. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Putu Agus dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca pada kesempatan hari ini. Dan pendengar, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Maria Maria adalah lagu dari band rock Amerika Santana bersama dengan produk GNB. Dan tahukah Anda, saat Grammy Award tahun 2000, lagu ini meraih penghargaan Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals. Tidak sampai di sana saja, lagu ini juga menjadi lagu ke-14 dalam daftar lagu tersukses sepanjang tahun 2000 hingga 2009 di The Billboard Hot 100 Songs of the Decade.

0: Star Crown.
1: Waktunya kentongan.
2: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan

0: Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini dari Yofi Widianto bersama dengan Hi-Fi. Semenjak ada dirimu, hidup bagaikan air dan api. Ada ceritanya ya sebenarnya, kenapa sih Indah puterin lagu-lagu yang seperti ini pagi hari ini? Dari pagi juga udah bahas soal bersyukur. Iya, karena dinamika hidup kita kan banyak gitu ya. Ada

harus seimbang ya, air sama api, panas sama dingin, kemudian juga marah-marah dengan ketenangan juga harus diseimbangkan. Sama seperti masyarakat yang sekarang menuntut pemerintah pengen ditangani dong dengan baik gitu ya, masyarakat atau rumah warga yang terdampak musibah kebakaran. Dari Gubernur Bali Wayne Koster juga sudah memastikan bahwa penanganan yang harus dilakukan di rumah warga, rumah-rumah bedeng yang mengalami kebakaran di Jalan Nakula itu harus ditangani secara humanis. Jadi dari pemerintah sendiri akan menyiapkan tempatnya, akan ditangani, diatasi, dan harus pelan-pelan karena menyangkut masyarakat. Jangan sampai melakukan tindakan yang tidak humanis. Kebakaran hebat yang terjadi 6 hari yang lalu, pendengar, menghanguskan harta benda warga dan menyisakan persoalan soal penertiban setelah bencana kebakaran. Dan lahan yang selama ini digunakan untuk bedeng-bedeng rumah warga merupakan aset resmi milik pemerintah daerah, bukan milik perorangan atau warga lokal. Dan saat ini Pemprov Bali juga sudah mengarahkan agar penertiban dan pemindahan warga pendatang di area X kebakaran wajib mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan solusi relokasi yang juga matang. Informasi ini saya kutip dari laman Antara News untuk Anda pagi hari ini. Dan kita akan jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan update informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Literasi tidak hanya pada hal kemampuan membaca dan menulis, tapi penting juga dilakukan bahwa literasi ini pada tataran apresiasi dan kemudian dipraktikkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Penerbangan ada 108 ya, pergerakan ya, itu terdampak dari meningkatnya aktivitas anak Gunung Krakatau.
3: Selamat pagi. Literasi merupakan hak asasi manusia sebagai landasan membangun masyarakat inklusif, damai, dan berkelanjutan. Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap pariwisata Pulau Dewata. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan informasi terkait literasi untuk manusia, planet, dan kemakmuran peringatan Hari Literasi Internasional. Literasi di era digital tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, kemampuan berpikir kritis hingga menggunakan teknologi secara bertanggung jawab menjadi bagian dari kecakapan literasi masyarakat.
5: Hari Literasi Internasional dengan tema Literasi untuk Manusia, Planet, dan Kemanusiaan menjadi momentum memperluas pemahaman mengenai makna literasi. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi dan lingkungan, berpikir kritis, serta menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Dosen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Profesor Dr. Made Sri Satyawati kepada RRI menyampaikan, tantangan literasi generasi muda saat ini tidak hanya keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Apalagi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan derasnya arus informasi, masyarakat dituntut mampu menyaring informasi, memahami pentingnya keamanan dan privasi digital.
6: Literasi itu bukan sekedar membaca dan menulis, itu yang harus pertama. Karena selama ini saya dengar literasi itu membaca dan menulis ya, tetapi itu kemampuan sesungguhnya memahami dunia, memahami lingkungan kita, belajar berpikir kritis, belajar menyaring informasi, juga harus belajar berkomunikasi santun dan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan perubahan yang positif. Artinya tidak sekedar hanya membaca dan menulis, tetapi harus mempelajari isi bacaan tersebut.
5: Sementara itu, dosen program studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Mayun Susandika, menyoroti kebiasaan generasi muda dalam mengonsumsi informasi secara cepat melalui media sosial. Menurutnya, kecepatan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan memeriksa kebenaran informasi dan memahami konteks secara utuh. Mayun Susandika menegaskan perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai jembatan pengetahuan untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menyaring informasi di era digital.
7: Ya, jadi budaya literasi generasi muda itu harus diarahkan dari sekadar gemar membaca itu menjadi gemar memahami dan juga berpikir kritis. Dan intinya adalah bagaimana literasi era digital yang pada hakikatnya adalah kemampuan untuk berpikir sebelum percaya, memeriksa, sebelum menyebarkan, dan memahami sebelum mengambil tindakan. Nah, inilah literasi yang dibutuhkan manusia untuk menghadapi masa depan.
5: Penguatan literasi digital yang dibarengi dengan kearifan lokal dan etika diharapkan membentuk karakter masyarakat yang kritis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga lingkungan, dan mendukung kemakmuran bersama. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, tanggal 8 September ditetapkan sebagai Hari Literasi Internasional. Penetapan ini untuk meningkatkan akses literasi bagi seluruh warga negara.
8: Tema resmi Hari Literasi Internasional atau Hari Aksara Internasional 2026 yang diusung oleh UNESCO adalah Literacy for People, Planet, and Prosperity atau diterjemahkan menjadi literasi untuk manusia, planet, dan kemakmuran. Peringatan tahun 2026 ini memiliki makna spesial karena menandai perayaan ke-60 tahun atau 6 dekade gerakan literasi global sejak pertama kali dideklarasikan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait peringatan tahun ini. Pertama, fokus utama, menyoroti peran krusial literasi dalam mendorong inklusi sosial, mendukung masa depan bumi yang berkelanjutan, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat global. Kedua, pusat perayaan dunia. Acara puncak global diselenggarakan pada 8 dan 9 September 2026 di Chiapas, Meksiko yang bekerja sama langsung dengan pemerintah Meksiko serta diisi dengan penganugerahan UNESCO International Literacy Prizes. Serta ketiga, evaluasi global. Menjadi momentum penting bagi negara-negara di dunia untuk mengevaluasi capaian literasi dan mengidentifikasi tantangan baru yang terus berkembang, terutama di era literasi digital.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait literasi untuk manusia, planet, dan kemakmuran peringatan Hari Literasi Internasional.
9: Perkenalkan, nama saya Yohana Purnama Fajar. Saat ini saya tinggal di Sukawati, Batu Bulan. Jadi izin menanggapi terkait dengan literasi. Menurut saya, literasi itu sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, karena apa? Karena dapat membantu kita memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, literasi juga membantu kita menambah wawasan, menyaring informasi yang diterima, serta lebih bijak dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
10: Baik, kenalkan nama saya Angga Raditya, saya berasal dari Mengumi. Menurut saya, literasi sangat penting bagi seluruh masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari, membantu kita memahami, menyaring, dan mengetahui berbagai informasi yang ada di media sosial. Di tengah banyaknya informasi kita terima setiap hari, kemampuan literasi juga penting agar kita dapat berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan hoaks atau informasi yang belum tentu benar adanya.
11: Perkenalkan, nama saya Niwayan Setiawati dari Abian Semal, Bandung. Dampaknya yaitu bisa menciptakan masyarakat yang lebih sadar, produktif, dan tentu bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang terjaga itu juga dapat mendukung kesehatan. Selain itu meningkatkan kegiatan ekonomi serta menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, dengan begitu, literasi tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan keberlangsungan kehidupan di masa depan.
3: Pendengar, literasi merupakan hak asasi manusia yang menjadi landasan membangun masyarakat yang inklusif, damai, dan berkelanjutan. Mengusung tema literasi untuk masyarakat, planet, dan kemakmuran, momentum Hari Literasi Internasional 2026 diharapkan menggugah kesadaran global untuk keberlanjutan masa depan bumi dan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana implementasi literasi di Bali dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membangun literasi masyarakat yang muaranya untuk kesejahteraan bersama? Kita akan simak perbincangan Ayurini bersama dengan Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, IGD Arum Gunawan SAG MAG.
12: Pak Arum, kalau kita berbicara terkait dengan Hari Literasi Internasional, hal apa yang ingin Pak Arum tekankan sehingga literasi ini akan menjadi cikal bakal menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat?
1: Jika kita membahas literasi tidak hanya pada hal kemampuan membaca dan menulis, tapi penting juga dilakukan bahwa literasi ini pada tataran apresiasi dan kemudian dipraktikkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan itu, harapannya melalui perayaan Hari Literasi Internasional ini, kesadaran masyarakat untuk membuka dirinya, membuka pikirannya, membuka hatinya melalui kegiatan berliterasi ini bisa semakin ditingkatkan sehingga bisa berdampak pada perubahan karakter, perubahan pola pikir yang nantinya juga berdampak pada pewujudan tata kehidupan yang lebih baik lagi. Sebenarnya kebudayaan literasi kita ini, khususnya di Nusantara ini, kita tidak kekurangan bahan literasi. Tetapi kita mulai bosan, mulai tidak peduli, mulai acuh pada apa yang kita miliki. Melalui momen ini, kami mengajak untuk masyarakat mulai menggali kembali sumber-sumber literasi lokal yang kita miliki. Khususnya kita di Bali, bahan-bahan bacaan literasi itu sangat banyak. Hanya saja kemampuan untuk mempelajari niat terutama itu sekarang mulai menurun. Itu mari kita bersinergi bersama untuk meningkatkan minat, niat, dan nantinya sampai pada tataran apresiasi dan implementasi.
12: Apakah memang niat dan perilaku seseorang juga menjadi salah satu tantangan terkait dengan literasi, Pak Arum?
1: Ya, betul. Tantangannya sebenarnya sekarang berliterasi itu adalah minat individunya. Karena apa? Karena kecenderungan masyarakat di zaman modern ini mencari hiburan karena padatnya aktivitas mereka membuat pikiran menjadi stres, kalut. Jadi tekanan masyarakat kita zaman modern saat ini kan sangat tinggi. Itu mereka ingin mencari hiburan yang praktis. Kegiatan membaca yang sejatinya adalah rekreatif yang edukatif, hiburan yang mendidik, hiburan yang sehat itu menjadi pilihan terakhir untuk menghibur dirinya. Padahal banyak studi menyebutkan bahwa kegiatan membaca, kegiatan literasi itu adalah media rekreatif yang sangat meditatif, yang sangat bermanfaat untuk menekan stres. Selain menekan stres, dia juga meningkatkan kognitif pengetahuan. Tapi ini yang sekarang jarang dipilih karena masyarakat ingin cepat, efisien mendapatkan hiburan sesaat tetapi kurang bermanfaat gitu. Dari itu minat ini harus dibangkitkan kembali melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, melalui kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul banyak generasi, lintas generasi untuk berliterasi. Metodenya pun juga ada banyak, itu entah itu dengan melalui kegiatan. Kalau kita di Bali ada metode melajah sambilang megending, megending sambilang melajah, melajah sambilang melali. Itu adalah kegiatan kolaborat. Jadi berliterasi sambil bernyanyi, berliterasi sambil bermain. Kolaborasi ini perlu dilakukan sehingga kegiatan literasi tidak hanya membaca yang diam, yang kaku, tetapi juga bisa menghadirkan kegiatan membaca yang menyenangkan, yang bisa diajak dengan bermain, dengan diskusi santai, dan juga sambil melantunkan lagu-lagu. Nah, inilah metode literasi, belajar berliterasi ini sebenarnya sudah kita lakukan, sudah kita miliki di Bali melalui pembelajaran Dharma Gita itu. Nah, tinggal sekarang mari kita kembali lagi pada kekayaan budaya yang sudah kita miliki, sumber-sumber bacaan literasi yang kita miliki, dan otomatis nanti kita bisa dan memilih metode terbaik untuk meningkatkan budaya literasi ini ke depannya.
12: Akhir Pak Arum, apa harapan Pak Arum dalam momentum Hari Literasi Internasional ini sehingga wawasan masyarakat bertambah dan memang ini untuk kesejahteraan masyarakat muaranya?
1: Harapan kami adalah pertama masyarakat bisa memiliki kesadaran bersama untuk mengembangkan budaya literasi ini. Seluruh sektor bekerja bersama untuk memajukan literasi ini. Dan harapan kami juga pada momentum ini, pada literasi ini, kami ingin mengajak masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait untuk menggali kembali sumber-sumber literasi yang dimiliki, yaitu melalui yang tersimpan pada naskah-naskah kuno. Karena kalau naskah-naskah kuno ini kita biarkan tanpa upaya pelindungan dan penyelamatan, takutnya banyak pengetahuan-pengetahuan kita yang akan hilang. Maka dari itu di momen Hari Literasi Internasional ini, kita mengajak untuk bersama-sama melakukan konservasi, perlindungan terhadap naskah-naskah kuno kita yang sebagian besar masih banyak tersimpan di masyarakat. Dari itu harus ada kerjasama antar masyarakat dan lembaga terkait untuk bersama-sama menjaga ini naskah-naskah kuno sebagai sumber bacaan literasi. Mari kita konservasi, mari kita jaga untuk selanjutnya nanti bisa ditransliterasi, bisa dialih bahasakan, yang nantinya menjadi sumber ilmu pengetahuan baru untuk menata kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sehingga ilmu pengetahuan kita, sumber-sumber bacaan literasi kita tetap terjaga sepanjang masa.
12: Baik, terima kasih Pak Arum sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Igede Arum Gunawan. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Pendengar, ratusan penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung terdampak dengan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pembatalan penerbangan tersebut mengakibatkan belasan ribu penumpang tertunda keberangkatannya.
2: Itu terdampak dari meningkatnya aktivitas anak Gunung Krakatau.
13: Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap arus penerbangan dari dan menuju ke Bali. Hingga Senin kemarin, manajemen Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mencatat 108 penerbangan dibatalkan dengan total penumpang sekitar 13.255 orang. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi kemarin menyampaikan, pembatalan ini mencakup rute kedatangan sebanyak 43 penerbangan dari Soekarno-Hatta, 5 dari Halim Perdana Kusuma, dan 3 dari Bandung. Sementara pada rute keberangkatan tercatat 51 penerbangan menuju Soekarno-Hatta, 3 ke Halim, serta 3 ke Bandung dibatalkan. Yang menegaskan rute Jakarta yang mencapai 84 pergerakan per hari menjadi jalur terpadat yang dihentikan sementara berdasarkan notam.
2: Penerbangan ada 108 ya, pergerakan ya. Yang datang adalah 51 dan yang berangkat 57, jumlah pack dari tanggal 6 kemarin, kita hitung dari pukul 07.00 sampai hari ini jam 11.00 WITA. Kalau penumpang, sesuai dengan data kami peroleh adalah 13.255 penumpang. Yang datang terdiri dari yang kedatangan adalah 4.477. Dan untuk keberangkatan adalah 8.778 penumpang.
14: Penerbangan dari Denpasar ke Jakarta sendiri berapa?
2: 84.
14: 84
2: pergerakan
14: per hari.
2: Sesuai dengan notem ya.
13: Eka Sandi Asmadi menjelaskan, untuk menjaga kenyamanan calon penumpang yang terlanjur berada di terminal, pihak pengelola bandara memberikan layanan servis recovery berupa pembagian makanan ringan dan minuman gratis. Selain itu, pengelola bandara berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memfasilitasi kebutuhan penumpang, mulai dari perubahan rute penerbangan atau reroute, penjadwalan ulang atau reschedule, hingga pengembalian dana tiket secara penuh atau refund.
2: Bagi para penumpang yang sudah ada di bandara, kami juga menyiapkan service recovery dengan memberikan minuman, snack, sehingga ini bisa meringankan calon penumpang. Dan tentunya juga para pihak maskapai menangani penumpang dengan baik, memberikan informasi dengan baik juga apabila nanti dibutuhkan reroute, reschedule, maupun refund.
13: Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia bersama Airnav Indonesia terus mengintensifkan pemantauan ruang udara secara berkala. Pihak bandara mengimbau calon penumpang untuk mengonfirmasi status penerbangan ke maskapai atau menghubungi kontak center Injourney Airports di nomor 172 sebelum menuju ke bandara.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu mobilitas wisatawan maupun calon wisatawan domestik di Bali. Penurunan sekitar 12 hingga 16 ribu calon wisatawan domestik yang mengalami gangguan penerbangan ke Bali.
15: Kemarin saya koordinasi dengan Angkasa Pura, Bandara Soekarno-Hatta.
16: Penundaan penerbangan hingga penutupan sejumlah bandara akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap angka kunjungan calon wisatawan domestik ke Pulau Dewata. Jumlah pergerakan wisatawan domestik mengalami penurunan signifikan selama gangguan penerbangan. Gubernur Bali Wayan Koster kepada wartawan di Denpasar Senin 7 September 2026 mengungkapkan, pada kondisi normal penerbangan domestik menuju Bali berada di kisaran 12.000 hingga 16.000 penumpang per hari. Jakarta menjadi salah satu sumber utama penerbangan domestik menuju Bali, sehingga penutupan Bandara Soekarno-Hatta langsung berdampak terhadap mobilitas wisatawan domestik.
15: Kalau yang domestik, tentu saja ini terganggu sudah. Kan penerbangan ke Bali ini kan paling banyak dari Jakarta, yang domestik ini. Ya, jadi hari kemarin ya, hari sekarang juga barangkali gitu. Hari ini saya belum cek kondisinya seperti apa. Kemarin itu praktis mengalami penurunan jauh. Kalau situasi normal kan sekitar penerbangan ke Ngurah Rai yang domestik itu sekitar 12 sampai 16 ribu per hari. Yaitu mengalami yang domestik terganggu.
16: Koster berharap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau segera berakhir sehingga operasional penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bali dan berbagai daerah lainnya dapat kembali normal. Ia mengatakan pemulihan penerbangan sangat penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi dampak terhadap sektor pariwisata Bali. Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, meski terjadi penurunan kunjungan calon wisatawan domestik, namun ia berharap sebagian besar perjalanan tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda atau dijadwalkan ulang.
17: Saya ngarep ini ya, kita penundaan saja dan bisa di-reschedule. Sehingga di hari Minggu ini setelah 8, 9, 10 itu kan, bisa mudah-mudahan dia tetap akan kembali kan gitu ya. Kalau dia jadwalnya 5 hari kan tertunda sehari atau 2 hari kan tidak ada masalah, dia masih bisa lakukan 3 hari itu. Jadi kita loose-nya, room night-nya itu di pada saat tanggal 6 dan 7 aja.
16: Menurutnya, wisatawan yang memiliki jadwal liburan beberapa hari masih berpeluang mempertahankan rencana perjalanannya meski terjadi penundaan 1 hingga 2 hari. Dengan demikian, kerugian bagi sektor pariwisata Bali diperkirakan lebih banyak berasal dari hilangnya room night pada 6 hingga 7 September, bukan pembatalan seluruh perjalanan wisata. Ia menegaskan penutupan bandara tersebut terutama memberikan tekanan terhadap pergerakan wisatawan domestik. Sementara penerbangan internasional langsung menuju Bali tidak terdampak secara signifikan oleh gangguan tersebut. PHRI berharap kondisi penerbangan segera kembali normal, sehingga wisatawan yang terdampak dapat melanjutkan perjalanan, dan potensi kehilangan kunjungan ke Bali dapat ditekan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pemerintah Provinsi Bali siap menggelar Utsawa Dharma Gita ke-33 di Taman Budaya Provinsi Bali. Utsawa Dharma Gita menjadi langkah strategis dalam pemajuan kebudayaan Bali.
18: Utsawa pada tanggal 11 sampai tanggal 16 ini sejatinya sudah siap dilaksanakan.
19: Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 siap digelar di Taman Budaya Provinsi Bali pada 11 hingga 16 September 2026. Utsawa Dharma Gita menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Bali melestarikan berbagai bentuk tradisi lisan dan seni vokal klasik seperti sloka, kekawin, palawakil, geguritan, dan Kidung. Tim Kurator Utsawa Dharma Gita tahun 2026 Profesor Imadi Surade kepada RRI di Denpasar mengatakan, Utsawa Dharma Gita merupakan festival atau lomba nyanyian suci keagamaan Hindu sebagai pemajuan, pelestarian, dan penguatan kebudayaan Bali. Ia menjelaskan ajang ini sekaligus upaya penanaman nilai agama Hindu dalam pelantunan Dharma Gita yang memuat nilai-nilai spiritual dan ajaran moral. Menurut Prof. Surade, Utsawa ini juga bagian dari pewarisan budaya untuk mendorong generasi muda belajar membaca, menghafal, melafalkan hingga memahami makna susastra-susastra suci.
18: Kan ini akarnya Utsawa ini, literasinya di sini, referensinya ada di sini.
19: Sementara Kasih Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arum Gunawan mengatakan, Utsawa Dharma Gita menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemajuan kebudayaan Bali yang tidak hanya berfokus pada seni dan kebudayaan, namun juga susastra Hindu Bali. Ia menjelaskan pemerintah menitikberatkan visi pembangunan pada sektor kebudayaan yang menjadi hulunya pembangunan Bali. Arum Gunawan mengatakan untuk tahun ini 80% peserta Utsawa Dharma Gita merupakan generasi muda yang membuktikan konsistensi penguatan karakter dan nilai spiritual generasi muda Hindu Bali.
20: Utsawa Dharma Gita ini adalah upaya penting dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali.
19: Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 akan berlangsung di Taman Budaya Provinsi Bali. Utsawa ini akan diikuti 331 peserta dengan 11 cabang dan 37 kategori lomba. Mulai 11 September hingga 16 September 2026. Tahun ini Utsawa mencakup membaca teks suci Dharma Wacana bahasa Bali dan Inggris, Dharma Cerita hingga Dharma Wiwada atau debat keagamaan. Utsawa Dharma Gita Provinsi Bali menjadi tolak ukur pembinaan susastra suci di masing-masing kabupaten kota. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: DPRD Bali menggelar rapat paripurna beragendakan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD semesta berencana tahun anggaran 2026 serta RAPBD semesta berencana tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut terungkap RAPBD Bali tahun 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar 475 miliar rupiah.
0: DPRD Bali menggelar rapat paripurna pada Senin 7 September 2026 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD semesta berencana tahun anggaran 2026 serta RAPBD semesta berencana tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Diomade Mahayatnya tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD semesta berencana tahun anggaran 2026 serta RAPBD semesta berencana tahun anggaran 2027. Gubernur Koster menjelaskan dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai lebih dari 6,6 triliun rupiah, meningkat sekitar 100 miliar rupiah dibandingkan APBD induk. Sementara itu, belanja daerah meningkat dari 7,2 triliun rupiah menjadi sekitar 7,5 triliun rupiah.
21: Terdiri dari belanja operasi semula dianggarkan 5,2 triliun meningkat 160 miliar sehingga menjadi 5,4 triliun meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
0: Gubernur Koster mengatakan dengan kondisi tersebut, perubahan APBD 2026 direncanakan mengalami defisit lebih dari 842 miliar rupiah atau 12,65%. Untuk tahun 2027, Pemprov Bali menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,60 hingga 6,40%. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 2,75 hingga 3,40%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 1,75 persen hingga 2,25 persen. RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2027 diproyeksikan pendapatan daerah sebesar lebih dari 5,7 triliun rupiah dengan pendapatan asli daerah atau PAD mencapai lebih dari 4,5 triliun rupiah. Sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai lebih dari 6,1 triliun rupiah. Dengan demikian, RAPBD Bali 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar 475 miliar rupiah atau 8,32 persen. Rancangan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Bali sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh persetujuan bersama. Reporter RRI Denpasar, Nyaman Kasih melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi kakek berusia 83 tahun yang dilaporkan hilang pada Minggu 6 September 2026 akhirnya ditemukan selamat di wilayah Yehembang Kangin, Mendoyo, Jembrana.
22: Berkaitan pencarian terhadap warga yang belum kembali ke rumah.
23: Kakek berusia 83 tahun bernama Gusti Komang Swatre yang sempat dilaporkan hilang sejak Minggu 6 September 2026 akhirnya ditemukan selamat oleh warga di Dusun Tibusambi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Menuyu Jembrana pada Senin sore kemarin. Korban sebelumnya pamit ke kebun pada Minggu siang sekitar pukul 13.00 WITA, namun tak kunjung kembali hingga keesokan harinya. Pihak keluarga bersama warga setempat yang sempat melakukan pencarian mandiri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Posar Jembrana melalui anggota Polsek Mendoyo. Koordinator Posar Jembrana, Dewa Putu Hendri Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya langsung menerjunkan tim penyelamat begitu menerima laporan pada Senin pagi. Pencarian difokuskan di beberapa titik termasuk mengerahkan teknologi drone termal ke arah tenggara dari lokasi terakhir korban terlihat. Upaya pencarian yang melibatkan unsur gabungan dari tim SAR, Polsek Mendoyo, Satbrimob Batalion C Gelimanuk, Babinsa, Babin Kantipmas, perangkat desa serta masyarakat setempat akhirnya membuahkan hasil pada sore harinya. Sekitar pukul 15.40 WITA, seorang warga yang sedang memancing menemukan korban di tepi sungai berjarak sekitar 2 km ke arah utara dari lokasi awal hilangnya korban. Saat ditemukan, lansia tersebut berada dalam kondisi linglung namun selamat.
24: Sore hari ini, korban yang dicari sudah bisa diketemukan, itu kurang jaraknya kurang lebih 2 km ke arah utara dari rumah korban tersebut. Jadi yang penemu tersebut memang mau mancing, kemudian ada yang memanggil. Jadi setelah tersebut langsung dievakuasi menuju ke rumah Bapak Dewo Wila. Dan keadaan korban, jadi dalam keadaan selamat.
23: Setelah dievakuasi ke rumah warga terdekat dan berkoordinasi dengan pihak keluarga serta perangkat desa, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan selamat, operasi SAR gabungan resmi ditutup pada pukul 16.10 WITA. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengapresiasi pembukaan kompetisi Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Penerapan laws of the game yang baru pada pertandingan pembuka dinilai telah berjalan dengan baik.
5: Pembukaan kompetisi Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali mendapat apresiasi dari PSSI. Laga pembuka yang mempertemukan Bali United dengan PSS Sleman tersebut berakhir dengan kemenangan tuan rumah Bali United 2-1. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa mengapresiasi PT Liga Indonesia Baru atau A-League selaku operator kompetisi yang dinilai telah mempersiapkan pembukaan musim ini dengan baik. Dari sisi teknis, penerapan Laws of the Game yang baru dalam pertandingan pembuka juga dinilai telah berjalan dengan baik dan menjadi perhatian PSSI dalam menjaga kualitas permainan sepak bola Indonesia.
6: Selamat dan terima kasih kepada PT Liga Indonesia Baru ya, A-League, yang telah menjalankan dengan baik pembukaannya kali ini. Saya juga tadi lihat kalau dari sisi technical footballnya, kalau TG baru diterapkan dengan baik ya, mungkin teman-teman ada yang nggak menyadari, tapi kalau kita lihat secara lebih deep, itu adalah poin yang terpentingnya dari PSSI. Kita konsernya menjaga permainan sepak bola.
5: Sementara itu, Ratu Tisa menyambut positif kembali hadirnya supporter tamu pada musim kompetisi ini. Ia menilai supporter merupakan bagian penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia karena memiliki kecintaan terhadap klub dan sepak bola. Menurut Ratu Tisa, kecintaan terhadap sepak bola harus diingi dengan sikap untuk menjaga klub dan kompetisi. Ia berharap semangat tersebut dapat terus terjaga sepanjang musim Super League 2026-2027. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan kompetisi yang terus dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. PSSI juga mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kompetisi agar berjalan aman, tertib, dan sportif. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
3: Pendengar, literasi menjadi kebutuhan mendesak yang wajib dipenuhi setiap negara. Melalui literasi, satu bangsa dapat menentukan arah kebijakan dan pembangunan ke masa depan. Literasi yang berfokus pada kemakmuran menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Hikmat Raharjo.
7: Selamat pagi. Setiap tanggal 8 September, dunia memperingati Hari Literasi Internasional atau Hari Aksara Internasional. Peringatan tahun 2026 ini hadir di tengah kepungan akselerasi teknologi yang kian masif. Jika dahulu melek aksara didefinisikan secara sederhana sebagai kemampuan membaca dan menulis huruf, kini makna literasi telah bergeser jauh. Masyarakat hari ini tidak lagi kekurangan informasi, melainkan justru tenggelam dalam lautan narasi, algoritma, dan juga disinformasi. Di Indonesia, tantangan literasi terasa makin kompleks. Angka kemampuan membaca secara teknis mungkin terus membaik, tetapi daya kritis dalam mencerna bacaan kerap kali jalan di tempat. Kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan juga media sosial yang kian dominan menguji cara kita memproses informasi. Aksara kini ada di mana-mana, di layar smartphone, pemberitahuan aplikasi, hingga unggahan singkat, namun pemahaman mendalam justru kian menipis. Kita makin cepat membaca, tetapi makin malas berpikir. Peringatan Hari Literasi Internasional tahun ini harus menjadi momentum refleksi bersama, terutama bagi pemerintah dan penyelenggara pendidikan. Pembangunan sarana literasi tidak boleh lagi berhenti pada penyediaan fisik perpustakaan atau pembagian buku gratis semata. Yang terpenting adalah membangun ekosistem literasi yang menumbuhkan nalar kritis dan empati. Literasi digital harus difokuskan pada kemampuan memilah kebenaran dari kebohongan, serta memanfaatkan teknologi untuk pemberdayaan, bukan sekedar konsumsi pasif. Pemerintah perlu memastikan ketimpangan akses digital dan bahan bacaan berkualitas antar wilayah di Indonesia segera teratasi. Ketimpangan literasi antara kota besar dan daerah terpencil adalah ancaman nyata bagi kesetaraan masa depan anak bangsa. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut untuk mulai membangun kultur baca yang lebih sehat di lingkungan keluarga. Literasi pada akhirnya adalah kunci kemerdekaan berpikir. Tanpa literasi yang kuat dan kritis, masyarakat akan mudah terombang-ambing oleh arus informasi palsu dan manipulasi digital. Mari jadikan Hari Literasi Internasional 2026 bukan sekedar perayaan rutin tahunan, melainkan komitmen bersama untuk merawat daya pikir dan membangun peradaban bangsa yang lebih bernalar. Sekian, editorial.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata. Pagi ini kembali kami sampaikan berita utama. Literasi merupakan hak asasi manusia sebagai landasan membangun masyarakat inklusif, damai, dan berkelanjutan. Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau berdampak terhadap pariwisata Pulau Dewata. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Denpasar pagi ini.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Masih ada banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 8. Akan langsung terhubung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosin Anwar melaporkan.
3: Maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah turun sampai bandara.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana. Bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi Mas?
4: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
4: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka.